0: kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.
2: Asyik FM.

0: aku tumpang batanya.
1: Wih, aku juga tumpang batanya.
0: Lah kampung.

0: FM Boinomoi, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jakun dan Semai.
1: Asyik FM Moinomoi, lain daripada lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mengelilingi radio Asyik FM Moinomoi, lain daripada
2: lain. Daripada yang lain. Terima kasih juga rakan setugas bersama dengan DJ Salam FM yang bersama dengan anda. Dan Asyik FM kembali lagi menemani anda 16 jam ke udara, pukul 8 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Tengah malam. Dan ini kita mulakan dengan program radio kita. Kita mulakan ID session lagu dengaraku, doa pembulan harian, dan seterusnya kita akan ikuti pula gaju asyik. Kita ada Ainin tazkirah temuan tazkirah temuan bersama dengan Usamran iaitu siapa gelaran Nabi dan Rasul. Dan seterusnya kita akan masuk ke gaju asyik, dan tepat pukul 9 kelak kita akan ikuti berita yang pertama di Asyik FM, berita dialek Temia. Dan terus kita masuk agak jauh asyik daripada pukul 9 hingga ke pukul 11. Dan pukul 11 kelak kita akan ikuti pula berita dalam dialek Jakun. Dan seterusnya hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Dan tamatlah untuk konti pertama untuk
2: empat jam ke udara menemani anda pukul 8 hingga pukul 12 tengah hari bersama dengan kami dua Rabu menemani anda. Terima kasih kepada anda Muhaina terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinu Moilai Palai. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang dah memulakan tugas, selamat memulakan tugas. Dan baru hijen orang khabar nak keluar daripada rumah dalam kesesakan lalu lintas, sabar, selalu tenang, selalu. Dan untuk rakan-rakan kita juga yang mungkin juga baru aja nak pulang ke rumah, baru aja habis tugas, nak beristirahat, selamat beristirahat, selamat awang khabar, bersantailah untuk hari ini.
1: Dan pertemuan kita hari Rabu 14 Oktober 2024 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Jadi untuk sahabat-sahabat yang BDR, okey, teruskan BDR.
2: Bekerja dari rumah ni dah BDR benar. Bekerja dari rumah. Selamat. Dan orang khabar bekerja dari rumah.
1: Yelah kan. Tapi untuk sahabat-sahabat yang nak kejar-kejar lah kan.
2: Yang pergi tempat kejar, tempat kejar lah. Tapi kalau yang orang khabar bertugas di rumah tu. Iskandar Jebat, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Sarawak FM. Alamak, jauh sangat tau Abang Rusli. Salah tempat tu bang.
1: Untuk sahabat-sahabat yang hari ini, untuk 14 Oktober menyambut hari kelahiran, kita ucapkan selamat.

0: lahir kan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Dan untuk sahabat-sahabat yang hari ini mungkin dapat kerja ke, kan, dapat anugerah ke, tahniah diucapkan. Yang menerima kabaran baik, dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang hari ini apa ni, nak belanja member, tahniah jugalah kan.
1: Selalu yang kita mesti akan fikirkan kan, kita nak dengar pun yang baik-baik.
0: Betul,
1: yang kurang baik tu orang tolak tepi dulu. Betul.
0: Betul. Kejap lagi tengah hari sikit boleh bawa benda-benda yang nyemelok lah, ataupun kabaran yang mendebarkan.
1: Manis-manis. Selamat pagi semua. Selamat pagi untuk anda Mohaina, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohaina boleh lain. Selamat Yahya Bor Hooper Bor Pegelap. Selamat Cincop. Selamat Som. Selamat pagilah untuk anda Mohai. Terus setia bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohaina boleh lain bersama dengan Gajo Asyik Asyik FM.
0: Mohaina Mohai.
2: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ah ya, selamat pagi semua.
1: Pagi, selamat pagi, selamat bersarapan pagi. Yeah. Selamat memulakan hari anda dengan senyuman. Selamat memulakan hari anda dengan ketawa. Yeah, selamat memulakan hari anda dengan membahagikan diri anda untuk sebelah pagi.
0: Untuk adik-adik kita yang berjaya menamatkan apa saja pengajian, mungkin diploma yang baru-baru ni, tahniah diucapkan. Baru saja balik daripada acara sukan mana pun, tahniah diucapkan juga.
1: Orang kata itu baru permulaan. Belum lagi pengakhiran. Kalah, menang, adat bertanding.
0: Yep.
1: Kejatuhan kita, itu satu permulaan kita sebenarnya.
0: Okey, begitu juga dengan belajar, Imah. Yang belajar pun, baru saya dah selesai. Kalau tengok ni, adik-adik kita ni yang dekat UiTM ni, baru dapat terima diploma.
1: Wah, jadi, tahniah.
0: Jangan terus berhenti, teruskan anda mencari lagi, menggali lagi ilmu-ilmu.
1: Teruskan perjuangan kita. Perjuangan masih kita masih belum selesai selagi kita masih bernafas, masih kita ada nyawa. Jadi OUM pun kan, ya, kebanyakannya, kebanyakan universiti katanya.
0: Ya, kebanyakan universiti lah.
1: Yang dah habis kata pengajiannya kan.
0: Kalau nak sambung, terus sambung. Jangan kita pandang belakang terus saja. Jangan sebab kita tahu akan datang, kita tak tahu macam mana kaedah dia, ada pakai diploma kah, pakai degree kah, pakai master kah, tapi apapun kita terus berusaha untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang lah. Jangan kita pergi belajar
1: terus menjadi apa yang kita nak jadi.
0: Pergi belajar dekat U kah, dekat college kah, tiba-tiba kita buat nakal pula kan. Jadi susah kan. Okay.
1: Ilmu tu tiada penghujungnya. Betul.
0: Tiada penghujung. Belajar.
1: Bak kata pepatah dulu-dulu kan, sampai sekarang ni kalau ikutkan masih lagi digunakan. Kata kejarlah ilmu sampai ke tembok China.
0: Memang jadi dah bagi perumpamaan yang baik lah kan. Selalu perumpamaan orang tua, orang tua dulu ni memang unik lah kan.
1: Jauh ke hadapan. 30-40 tahun ke hadapan.
0: Walaupun masa tu berlaku, masa ni pun sama juga, berlaku juga kan.
1: Betul. Walaupun ialah kan orang khabar kan, marin memang lahap lah kejadian jerebu ke hapak kan. Janganlah jadikan alasan pula, tak nampak, kabur dekat situ. Sesak nafas katanya.
0: Walaupun nak ucap tahniah pada kumpulan Malaysia yang mewakili robotik sebanyak 25 buah pingat.
1: Tahniah.
0: 25 buah pingat, emas, perak dan juga gangsa telah dimenangi di Crown Jakarta 2026 yang telah pun berlangsung pada 10 hingga hari ini lah. Ini dah balik, jadi tahniah diucapkan kepada Kementerian Pendidikan dan juga sekolah-sekolah, masyarakat orang kita pun ada. Dan juga cikgu-cikgu yang bertungkus lumus, sekolah-sekolah biasa yang terus menyokong enek-enek ataupun budak-budak dari sekolah rendah, enek-enek sekolah menengah,
1: adik-adik kita. Semoga terus berusaha lagi, terus memajukan diri. Kadang-kadang tu bukan untuk diri kita aja, bukan untuk keluarga kita aja, bukan untuk mu bapa kita aja, tapi untuk negara. Untuk negara. Macam tu juga kalau orang khabar dalam arena sukan.
0: Betul lah,
1: kesukanan kan, orang khabar daripada sekolah, kemudian ke negeri. Ke daerah, ke negeri. Dan seterusnya ke negara. Itu yang kita harapkan. Jadi orang khabar, perjalanan kehidupan kita ni yang pernah sampai ke penghujungnya. Tak pernah sampai orang khabar titik notahnya sehingga kita habis nafas kita.
0: Dan kita harapkan bukan saja sebagai adik-adik kita ni yang berjaya ni, bukan saja menjadi kebanggaan untuk diri sendiri, tapi kita sama-sama dengan kawan-kawan yang lain.
1: Betul.
0: Untuk bangkit, untuk menyemai, cintakan pelajaran, cintakan sukan, cintakan negara kan.
1: Betul lah. Orang khabar daripada situ sebenarnya, kadang-kadang tu bukan untuk kita aja, tapi kadang-kadang tu membangkitkan semangat pada orang-orang sekitar kita. Orang lain juga nang adat sekitar kita kan.
0: Dan mungkin Rima, perkara-perkara seperti buli ataupun kes-kes yang berlaku kan, dapat dikurangkan kerana aktiviti-aktiviti
1: sibuk macam dengan aktiviti-aktiviti. Orang khabar lebih berfaedah lagi, lebih baik lagi. Dan orang khabar pemangkin diri kita sendiri, orang khabar mendisiplinkan diri kita sendiri dengan lebih baik lagi.
0: Okey, tepat pukul sebentar lagi lah kita akan ikuti Tazkirah Tuman Siapa Gelaran Nabi dan Rasul, yang akan disampaikan oleh Ustaz Amran. Jadi itu bersama kami di Asyik FM,
1: lain daripada yang lain, terus bersama kami. Asyik FM.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain, dari pada yang lain.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah nan digelar Nabi atau Rasul? Nabi ya nah. Orang nan menyampaikan kabar berita dari Allah Ta'ala kepada sekian manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan berita kepada Nabi tentang keesahan, menerangkan hal-hal yang gaib dan memberitahu bahawa diri adalah seorang Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi dan Rasul yakna manusia pilihan Allah kepada kita, dan dia menyampaikan dakwah kepada semua manusia tanpa mengira kaum dan bangsa, menyampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa Gidi akan diberikan pahala dan balasan yang baik ke dunia dan akhirat. Sementara itu, Gidi memberikan ancaman kepada orang-orang yang nyap beriman bahawa Gidi dijanjikan dengan siksaan dan tempat selepas mati yang amat buruk dan jihid, iaitu neraka yang teramat panah. Cerita ku seperti ini ada terkandung dalam surah Al-An'am ayat 48 yang bermaksud, dan nyap kami iaitu Allah utuskan Rasul-Rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan membawai amaran. Kemudian sesiapa yang beramal soleh, maka nyap ada kebimbangan dari berlaku kejadian yang nyap baik kepada Gidi nyap berduka cita. Cara Nabi dan Rasul menerima ilmu dari Allah dengan cara akal dan panca indera seperti dimasukkan terus ke dalam hati dengan perantaraan malaikat yang kadang-kadang menyamar sebagai manusia menerusi mimpi yang benar dan pelbagai cara. Ini nah dikabarkan sebagai wahyu dari Allah. Itu nah sebab sekian kisah tentang siapakah Nabi. Semoga dia menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita semua hai. Fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati.
3: Moi numoi.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, Chef FM, mohon-mohon.
3: Lain daripada yang lain. Masih lagi kita, orang khabar, dalam keadaan yang agak kurang. Dalam keadaan agak kurang sikit dengan keadaan, orang kata, cuaca Jumbo kita.
2: Kan. Kuat juga kan?
3: Ya, sekarang kita. Kalau tengok, bukannya kuat juga, tapi memang kuat kalau ikutkan.
2: Malam belah gelap, rasanya macam kuat kan?
3: Betul. Kita nampak sini keadaan macam mana kan, bila jerebu tu. Kalau sebelah gelap ni, kita nampak, kita dapat tengok daripada lampu. Lampu jalan kita tengok, kita tebal ni, bukan main.
2: Sebab kita boleh nampak apa ni, bila lampu tu terpancar memang ada macam apa ni, asap-asap tu kan.
3: Okay, nampak asap berkabus kan. Kalau berkabus kat genting, kat Cameron tu
2: Biasa juga lah, kan. Betul.
3: Tapi ni bila dekat Kuala Lumpur sini, kita tengok keadaan yang macam, pemandangan kita, jarak kita pun agak rasa jauh sangat.
2: Macam benda ni, betul ke?
3: Jerebu kan. Jadi perlu untuk kita jaga kesihatan kita. Orang khabar kurang kata dedah pada keadaan luar. Tapi kalau terpaksa, pastikan memakai pelitup muka kan, pelitup mulut. Nang bersesuaian lah, dan lebih elok lagi untuk kita bila kita keluar.
2: Dan pastikan jugalah kita kalau pergi mana-mana, kita bawa lah bekal obat. Ada setengah tu macam rasa-rasa macam sesama, kita ambil lah obat-obat yang boleh melegakan.
3: Betul, rasa perit tekak kan? Pun kita orang khabar sentiasa bersedia dalam keadaan apa pun. Johnson ni, Mak Johnson, ingatkan alung hilang. Ada, alung ada.
2: Ada.
3: Tapi dia selepas pukul 9 baru dia akan on.
2: Kita on sama-sama.
3: Ya, katanya Melaka jerebu teruk.
2: Melaka pun dah sampai ya jerebu.
3: Tapi hari tu pun dah teruk juga khabar kan, dekat Melaka. Tapi apa pun, yang penting sekali untuk kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga kesihatan, jaga pemakanan juga, jaga orang kata kena kawal lah orang kata pergerakan kita untuk keluar tu,
2: dan perbanyakkanlah kita minum air suam untuk mengelakkan apa je lah jangkitan, ataupun mungkin kita sebab panas kan. Walaupun jerebu, keadaan haba tu tinggi.
3: Walaupun jerebu, tapi keadaan, kalau kita perasan lah keadaan haba nang keluar tu, terasa panas.
2: Betul.
3: Dan kita tengok sendiri pun keadaan matahari tu boleh nampak merah kan tu. Jadi sentiasa berjaga-jaga, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa jaga pemakanan, sentiasa juga jaga keselamatan. Ada anak khabar jerebu sampai nak nampak tu, itu pun perlu untuk diambil perhatian. Bukan orang khabar main-main, bukan perkara nak orang khabar boleh dipandang sebagai sekilas saja. Tapi perlu untuk Indonesia cakap, dia bagi oksigen kat Malaysia, bukan asap.
2: Oh, iyalah. Tapi memang tak. Memang kan, kalau belah Jakarta, apa ni,
3: jodoh pun tak
2: nampak. Kan, yang ada jerebu dekat Jakarta. Tapi iyalah. Benda ni daripada Kalimantan kan.
3: Betul. Jadi apapun, untuk kita pula sendiri ya. Jangan pula kita pergi menambah jadi penambah perisa pula ya. Dia pergi buat pembakaran terbuka pula. Salah ya, boleh diambil tindakan kalau pihak berkuasa dapat tangkap. Jadi kena ambil perhatian tu. Tapi itulah kan, Gendon pula kita tengok pagi-pagi ada pula lah fogging.
2: Fogging.
3: Asap nyamuk, alamak. Dah jadi orang khabar kita dah lemah, bertambah lemah pula, sakit kepala
2: ni. Ada juga kan, sebab benda ni pun takut jangkitan denggi lah pula kan. Bila jangkitan denggi akan menyebabkan ke susah kitin jugalah. Tapi apapun, untuk kalau boleh belah-belah gelap sikit lah kan, ataupun belah peteng kan, mudah untuk kepergerakan kita. Okey, terus bersama kami lepas ni di Asia okay, FM.
3: Okey, apapun lain daripada yang lain. Untuk selama pagi ni terus sama kami. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang memulakan tugas. Selamat memulakan tugas yang sedang bersarapan pagi. Selamat bersarapan pagi terus bersama kami Asia FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Monomoy. Asia FM.

0: Ya, Chef memang nama yang lain
1: daripada lain. Lain
0: macam tu lah, Emma, kan? Kita cari rezeki ni.
1: Kais kita, pagi makan pagi, kais petang makan petang,
0: again.
1: Kais tengah hari makan tengah hari. Betul
0: kalau sempat lah, kalau sempat lah kan.
1: Kalau sempat. Kais malam makan malam.
0: Okey, betul dah lah kan. Untuk adik-adik kita ni yang baru saja menerima pekerjaan, jangan kita rasa mengalah kan, rasa macam ditindas atau bukan. Benda ni memang berlaku dan memang akan terjadi dan memang akan kita pertahankan jiwa kita untuk terus bersama-sama kan melaksanakan tugasan yang diberi kan.
1: Betul.
0: Itu cabaran memang kan. Cabaran kita pernah apa ni, sama-sama lah
1: setiap daripada kita mesti pernah melaluinya, pernah mengalaminya. Itu perkara biasa sebenarnya tu. Okey, setakat 8 pagi ni ada yang tanya kalau Kuala Lumpur ya IPU berapa? Dekat mana? Dekat Ceras 168, dekat Batu Muda 164. Muhaya tidak sihat lah. Okay, Putrajaya 165, Terengganu 156, dekat Kemaman, Paka 155, Sedahana 97 dekat Kuala Terengganu, 56 Sedahana dekat Besut, Pahang pula 155 dekat Indra Mahkota Kuantan, Rompin 153, Sedahana 87 di Balok Baru Kuantan, 86 di Sedahana di Temerloh, 73 Sedahana di Jerantut. Manakala kalau kita tengok kat sini kan, yang tertinggi sekali kat mana dekat Johor 177 di Pasir Gudang Johor. Ini yang tertinggi setakat pukul 8 pagi ni. Dan 177 Pasir Gudang, 166 Kota Tinggi, 164 Lakin, 162 Pengerang, 154 Batu Pahat, 152 Keluang, 151 Tangkak, 92 Sedahana di Segamat, Negeri Sembilan pula 174.
0: Tinggi.
1: Dinilai 165 di Port Dickson. Okay. 160 di Seremban. Manakala di Selangor paling tinggi 173, iaitu di Kelang. Johan Setia 173, 160 di Banting, 159 di Shah Alam, 154 di Petaling Jaya, 85 di Kuala Selangor. Manakala di Melaka 169 di Bukit Rambai, Bandar Raya Melaka 164, 156 di Alu Gajah. Itu yang dapat kita kongsikan buat masa ni.
0: Okey.
1: Setakat pukul 8 pagi tadi.
0: Okey, apa pun untuk sahabat-sahabat jadi itu bersama kami lepas ni kita akan ikuti berita dalam dialek Temiah
1: Ya, berita yang pertama di Asyik FM dalam dialek Temiah akan kudara sebentar kelak. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mula-mula lepas lain, jangan orang kata lari dan terus melekat bersama dengan kami di Asyik FM. Pertama-tama penjerebu, tiba-tiba nak lari jauh-jauh pula. Menyampai kita. Mula-mula.

Luar negara, tentera Israel menahan 30 penduduk Palestin keluar serbuan tentera dan seluruh tebing barat yang menduduki. Masalah saya manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin Union dan Nablus dan menyebabkan merama-rama SNO yang cedera. Pejabat media benar melumurkan bahawa pasukan Israel melancarkan serbuan cerah meluas merangkul pemeriksaan di Madik dan menjadikan Nekba Kedaman sebagai pusat penyiasatan. Penahanan atas perempuan wilayah Nablus dan Utara, 15 warga Palestin yang tahan di kampung Til 12 dan Asira Al-Samalia sama ada semak lagi dan Talfit. Sekian Gatabian Nasi FM. Nasi FM, Ganesh Tengguli Amin Nur Azam dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: FM Moinomoy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagun dan Semai.
1: Motivasi di Asyik
2: bersama saya Dato' Eddie Rosaidi dalam sesi motivasi kali ini. Dalam kehidupan kita ini, untuk kita menjadi positif tentunya satu perkara yang sukar, ya. Ramai yang bertemu dengan saya dan bertanya ataupun mengadu bagaimana nak jadi positif, ya. Bagaimana kita nak menjadi positif dalam keadaan suasana yang agak huru-hara dengan banyaknya pengaruh-pengaruh yang tidak bagus di sekitar kita. Bagaimana kita nak positif ni, ya? Sebenarnya salah satu cara untuk kita positif, kita kena perlu meletakkan satu perkara di hadapan kita

0: iaitu tujuan. Kerana apabila kita ada tujuan, maka bolehlah kita positif. Ramai orang apabila dia tidak ada tujuan, maka hidupannya tidak positif, ya. Malahan tentunya dia akan melakukan perkara-perkara yang negatif seperti jenayah, ya, dan sebagainya, kerana mereka tidak ada tujuan yang betul. Jika mereka meletakkan tujuan yang betul, tentunya mereka tidak merosakkan diri sendiri, ya, tidak negatif lah, ya. Jadi dengan kata lain, untuk kita menjadi seorang yang positif, perlu ada tujuan yang betul, ya, tujuan yang membolehkan kita untuk bergerak ke hadapan. Untuk kita meletakkan tujuan yang betul, tentunya kita perlu mengikut landasan-landasan yang telah ditetapkan, ya. Contohnya, untuk menjadi seorang yang positif dalam negara Malaysia kita ini, kita perlu ada tujuan untuk membangunkan ekonomi negara, contohnya, ya, untuk menyumbang kepada perkembangan sosial negara. Itu satu maksud saya, tujuan-tujuan yang boleh diletakkan supaya anda boleh positif. Jadi apabila sesuatu musibah, satu perkara yang berlaku ke dalam kehidupan kita ini, kita akan kekal dengan tujuan kita itu. Tidak kisahlah kehidupan kita ni ada insiden-insiden, ya, ataupun musibah-musibah, ataupun gangguan, ataupun tekanan, malahan halangan, kita masih berpegang kepada tujuan kita itu, ya. Apabila kita berpegang pada tujuan kita itu, kita mampu melayari semua gelombang cabaran-cabaran itu untuk mencapai matlamat yang kita mahukan. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai seorang yang positif. Jadi untuk kita positif, tetapkan tujuan anda supaya anda akan menjadi seorang yang positif berterusan, ya.
1: #penyiaranJAKIM
2: Moy Numoy Asik FM.

0: Chef mono-mono yang lain,
1: lain daripada yang lain. Terus sama dengan kami untuk sampai pagi ni.
0: Apa khabar budak Jembong?
1: Budak Jembong, budak kampung Jembong, apa khabar? Hiat kau.
0: Wah, dahsyat kan apa ni, lagu dicipta eh. Macam mana lah Dol Pedas ni cipta lagu Kampung Jembong kan. Tapi okey lah kan, dapatlah nama sikit Kampung Jembong kan.
1: Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nombor Lepang Lain. Good morning Jausan Malaysia. Selamat pagi kepada anda Moin, dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nombor Lepang Lain. Mandi anda walau di mana pun berada. Selamat Yehya Bor Huper Bor Pegelap, selamat Cincom, selamat Som juga pada anda Moin, dan terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Jadi kita dengar jengah dulu keadaan cuaca kita sebelum kita topik kita untuk pagi ni. Kita jengah-jengah keadaan cuaca kita yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 14 Oktober 2026 pada sebelah pagi, peteng dan juga gelap-gelap.
0: Untuk cuaca belah pagi, semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Perak, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Jerebu di Pahang, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, dan hab hujan di Kelantan, Terengganu, wilayah Pestan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sabah, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan hab hujan di Tawau dan juga Sandakan. Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu, Miri dan Mukah, dan hab hujan di Seri Aman, Bentong, Kapit, Kuching, Samaran, Sarike, Serian, Sibu dan Limbang.
1: Itu pada sebelah pagi. Sebelah petang pula nampak hang cuaca dekat semenanjung, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, wilayah Pertuan Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Johor. Manakala hang hujan dekat Pulau Pinang, wilayah Pertuan Kuala Putrajaya dan juga Melaka. Manakala dekat Sabah pula ribut petir dekat beberapa tempat dekat pedalaman pantai barat Kudat, hujan dekat beberapa tempat dekat Sandakan, hang hujan dekat Tawau dan wilayah Pulau Labuan. Sarawak pula ribut petir dekat beberapa tempat dekat Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Limbang, dan hujan dekat Bintulu, Mukah, Serike, Sibu. Itu pada sebelah petang. Dan sebelah gelap pula.
0: Untuk sebelah gelap, semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Kelantan, Terengganu, Pahang, hujan di beberapa tempat di Perak, Kedah, Selangor, Jerebu di Johor, dan hujan di Perlis, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir juga berlaku di pedalaman dan hujan di beberapa tempat di pantai barat, Sandakan dan Kudat. Dan hujan di Tawau. Manakala Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu, Kapit dan Sibu. Dan hujan di Seri Aman, Bentong, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan Limbang.
1: Itu pada sebelah gelap. Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk cuaca hari ini 14 Oktober 2026 pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap.
0: Tapi untuk Lembah Kelang kan, adalah kawasan-kawasan yang hujan. Tapi Jerebu pula dan turun kan.
1: Jerebu pula.
0: Macam memang khabar di awal tadi, pukul lebih kurang IPO 160 lebih. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ketika ni Jerebu ada hujan rintik-rintik, basah jalan. Jadi kalau kita mandu tu berhati-hatilah.
1: Jadi berhati-hati bos pada
0: sebab jalan licin kan. Bila jalan licin ni akan menyebabkan kemalangan. Jadi kita teruslah berusaha untuk sama-sama menjaga keselamatan diri kita dan juga
1: jaga keselamatan kita, jaga kesihatan kita. Muhaihan ongkambar berkait rapat juga dengan kehidupan kita, sentiasa berputar dalam kehidupan
0: betul,
1: kita.
0: Betul.
1: Okey, ada nak tanya tentang topik kita untuk pagi ni.
0: Topik kita pagi ni
1: kita santai-santai je.
0: Santai. Tapi memang menarik mah untuk pagi ni. Topik kita ni kita dah kongsikan di Asyik FM. Jadi topik kita warung versus restoran. Korang pilih makan dekat mana?
1: Warung atau restoran?
0: Warung atau restoran.
1: Ada kadang-kadang tu sebab kadang-kadang setengah daripada kita ni jenis yang menjaga kelas kan. Nak pilih restoran gitu. Betul. Ada setengah tu apa?
0: Santai je.
1: Lagi seronok katanya tu di warung-warung katanya sedap pun sedap, murah-murah kan. Ayai selamat pagi. Hai Zan, selamat pagi. Zan Banana Trucks, selamat pagi.
0: Jadi anda boleh kongsikan komen-komen anda ataupun boleh telefon dekat kami
1: 0322823567 bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM nombor lepas lain. Warung atau
0: restoran. Kita kongsi sama-sama kita boleh kongsi juga pengalaman indah, mungkin makanan-makanan yang unik kan. Boleh kongsi dengan
1: jadi
0: kami.
1: Jadi apa-apa kita tanya. Kalau macam Along sendiri macam mana?
0: Kalau Along?
1: Along nak pilih warung ke macam berat je nak jawab. Warung ke atau restoran?
0: Selalunya warung lah. Warung sebab sebab parking senang. Sebab warung ni parking dekat mana aja boleh. Jadi kita parking, lepas tu kita minum terus. Tengok juga lah kan, selalunya pengaruhnya adalah makanan.
1: Ada setengah orang Dato' jenis yang tengok, ui ramai warung tu, nak pergi juga.
0: Ada pun ada juga macam tu.
1: Ada setengah juga warung ni lengang lagi, elok pergi sini.
0: Betul.
1: Nanti kalau tak lambat kita nak order
0: memang
1: makanan.
0: Memang ada buat takkan macam tu. Betul. Memang ada.
1: Ada yang kata maknanya macam Alung sendiri, Alung pilih yang mudah.
0: Mudah sebab salah satunya tempat yang kalau tempat tu ramai pun kalau tak sedap Alung tak pergi buka kan.
1: Betul.
0: Jadi kita pergi memang sedap, lepas tu mudah nak parking. Jadi memang kita on lah kan.
1: Kalau hegak pula macam mana?
0: Hegak tengok, selalunya kalau dah sedap ni kita on je lah kan. Tak kisah, on je. Tapi tengok, kadang-kadang warung ni tak pernah dia lebih tinggi daripada apa ni, kedai restoran kan.
1: Zan kat restoran ni baru dah sarapan. Sarapan pagi kat restoran.
0: Itu kedai mamak lah tu. Memang ada kedai mamak kan.
1: Okey, antara warung
0: dan restoran.
1: Restoran, yang mana pilihan anda? Jadi macam Imas sendiri pun selalunya pilih tempat yang satu tengok yang biasa nak bersih lah.
0: Bersih, betul.
1: Dan kedua, tengok ramai orang ni.
0: Itu dah biasa lah. Imas kalau ramai memang dia pergi.
1: Yang ketiga, tengok jenis makanan tu. Orang yang makan bulu, bestnya semua nak rasa tu pun ada juga. Dan yang paling senang sekali sebenarnya perut kenyang.
0: Betul, betul.
1: Perut kenyang. Selamat pagi.
0: Selalunya warung ya, Ma. Kuih banyak kan, pilihan-pilihan kuih.
1: Nak pilihan kuih-kuih kampung.
0: Kuih-kuih kampung. Memang sebab tu jadi menarik tu.
1: Sebab itulah menjadi pilihannya. Kata Suhaimi pula, katanya tengok harga murah.
0: Betul. Boleh juga.
1: Maknanya tak kira lah sama ada
0: juga.
1: Sama betul. Ada restoran ataupun warung, tak kisahlah maknanya restoran ataupun warung, janji harga murah. Betul.
0: Betul, betul.
1: Yalah warung kan? Ke tak tahu apa, banyak makanan kampung. Di warung katanya banyak makanan kampung. Apak kandik, betul. Selamat Yeya, betul tu. Katanya di kampung, kalau misalnya di warung katanya makanan-makanan kampung, orang kampung yang rare lah kan. Tambah-tambah lagi yang kuih-kuih, kuih muihnya. Lagi satu lagi kebanyakan orang kampung, kalau di warung-warung ni, orang kampung kalau kita tengok kan, orang tuhik nak jual.
0: Kan? Betul.
1: Orang tuhik nak masak. Sebab tu orang kata rasa dia tu
0: memang dumb. Power lah kan. Macam makan dekat rumah. Makan dekat rumah. Jadi memang kita layan lah apa-apa benda.
1: Betul.
0: Benda-benda
1: macam ni kan. Kata Kak Sarina, kalau akak pilih warung, sedap, murah. Contoh kangkung belacan RM8. Kalau restoran jadi RM18. Berapa kali ganda tu kan. Okey, kata Cik Iskandar Jebat pula, katanya masakan orang lama. Selalu ni kat warung ni kebanyakannya masakan orang lama kan. Kira orang-orang yang senior kan. Mak-mak kita, makcik-makcik kita, nenek-nenek kita yang masak. Macam masakan ibu kita. Alah, sedihnya tiba. Dah lapar lah tu. Orang BDI, tetap apa, BDIan kan, bekerja dari rumah ni selalunya cepat lapar tu.
0: Dia sensitif dengan keadaan rumah yang sunyi.
1: Jadi dia akan rasa lapar. Tengah meeting-meeting kan, tengah zoom, in-out, lepas tu mata dia pun in-out juga.
0: Lepas tu teringat pula member-member yang pergi makan apa ni, pagi ni makan roti canai lah, makan apa ni, tose lah kan. Weh, seronok pagi-pagi kerja dekat ofis. Kan, Alung pun tadi sarapan mi goreng dengan tempe. Layan.
1: Okey, apa kandik katanya ada nasi goreng kampung, ikan masin katanya, sambal belacan dengan ikan keli goreng belada, sedap.
0: Itu memang dahsyat.
1: Time ni lah pula, awal sangat dia nak sebut ni. Kita baru jam yang kedua ya. Kita baru jam yang kedua dia dah sebut makanan tengah hari dan ni ada buat.
0: Okey, biasalah kan, kalau kita ada pandangan dan pendapat semua kan. Suka restoran kerana beberapa faktor. Dan mungkin salah satu utamanya memang makanan lah. Dan warung juga ada yang tertarik sebab faktor-faktor yang tertentu. Dan paling istimewa, boleh kongsikan apa yang istimewa tentang warung, apa yang istimewa di restoran kan. Mungkin ada produk-produk yang kita tak pernah rasa lagi memang kan. Pagi-pagi dah ada, macam dekat Kedah. Kat Kedah dia ada roti canai gearbox kan.
1: Mungkin lepas ni kita boleh buat pula topik, agaknya negeri mana yang makanan anda rasa yang paling contoh kan. Okey, sekarang Jebat kata kawan-kawan ada event di Kelantan minggu ni. Kelantan, syurga makanan.
0: Itu nasi kerabu kan.
1: Syurga makanan tu. Bukan setakat nasi kerabu. Ha, macam-macam nasi berlauk semuanya. Eish, betul Imah, walaupun akak ada restoran, akak pilih makan murah-murah je, boleh jimat. Kita jimat Imah katanya. Sabar Imah. Saya tengah sabar ni apak kandik.
0: Pagi, dia sebut pagi pula pasal makanan. Kita jimat, tengah hari kita bantai yang best-best kan. Memang biasa lah macam tu. Okey kan, kita akan kita akan teruskan topik kita kan. Sambil-sambil tu boleh kongsi dengan kami. Jadi kita berhibur dulu sambil-sambil tu. Semoga anda semua seiring dan sejalan bersama kami di topik pagi hari ini.
1: Restoran atau warung, pilihan anda. Terus bersama kami Asyik FM, mana-mana lain daripada yang lain.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: CFM Moin-Moin lain daripada yang lain eh. Aha, semoga kita hari ini rasa hebat. Semoga sarapan dengan baik-baik. Sarapan anda dekat mana hari ini? Dekat warung ke restoran?
1: Ada yang kata asal kenyang.
0: Ada kata asal kenyang, okey.
1: Restoran ke warung ke asal kenyang katanya.
0: Mana kalau asal kenyang ni, dia suka makan nasi lemak lah.
1: Berdoa lah kononnya asal kenyang. Tapi sebenarnya dia akan fikir juga kata yang sedap. Kalau yang tak sedap pun tak naknya. Berdoa je asal kenyang.
0: Kitten kalau boleh, boleh yang sedap-sedap. Okey, Syu. Selamat bertugas DJ Cerit selalu. Terima kasih, Syu.
1: Terima kasih. Okey, Kak Sarina kata, tapi kalau di Indonesia, restoran dia tak berapa mahal, Lema. So sedap. Yummy.
0: Dekat hotel lah murah lagi kalau ke Indonesia ni.
1: Oh ya ke? Okey. Tapi apa pun, terpulang pada anda sendiri, pilihan anda sendiri, pilihan pendengar sendiri kan. Ke mana anda juga boleh menelpon kami di 03-2282-3567. Sama ada pilihan anda restoran ataupun warung. Jadi kenapa anda memilih tu? Sebabnya kenapa? Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin lepas lain. Kita nak kongsi juga. Sama-sama itu kita nak kongsi juga antara berita-berita yang nak kita kongsikan bersama untuk pagi ni. Ke mana 4,289 jumlah yang kalau diikutkan kita sebenarnya sangat membimbangkan. Ke mana 4,289 kes salah laku buli direkodkan dari Mac hingga Ogos lalu. Jadi Kementerian Pendidikan KPM merekodkan sebanyak 4,289 kes salah laku buli bagi tempoh Mac hingga Ogos lalu, termasuk katanya kes yang berlaku di asrama. Jadi Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq juga mengabar daripada jumlah tu sebanyak 2,480 kes membabitkan buli fizikal, 1,386 kes buli lisan, 243 kes buli bukan lisan dan 180 kes buli cyber. Kemana KPM juga memandang serius setiap kejadian buli yang membabitkan murid sama ada dekat sekolah mahupun di asrama dan sehubungan itu juga. KPM juga terus memperkukuhkan pendekatan mengenai buli secara menyeluruh meliputi aspek penguatkuasaan, pengawasan persetara sekolah dan juga asrama, perlindungan mangsa, intervensi psikososial dan juga pembentukan karakter murid. Itu angoh biau lah. Kemana ni sebenarnya orang khabar benda nang sangat membimbangkan lah sebenarnya. Jadi mungkin ada setengah enek ataupun adik-adik kita yang nyap tahu, nyap perasan dan sebenarnya tengah membuli orang. Tapi dia kata tak adalah, mana ada, kata dia fikir kalau buli tu buli fizikal aja, nang pukul lah aja, nang pukul, nang belasah orang yang tu. Tapi sebaliknya kes buli lisan juga ya. 1,386 buli secara lisan.
0: So ramai tu.
1: Cakap. Kadang-kadang yang kita tak perasan, yang kita nak tahu.
0: Ada setengah budak-budak ni ataupun ialah yang belajar ni kadang-kadang boleh jadi mental dengan cara percakapan.
1: Tertekan. Bila memikirkan tu dan dia rasa ada juga setengah tu 180 kes buli cyber. Jadi kes buli cyber ni kebanyakannya dekat dalam media sosial lah.
0: Betul.
1: Kalau kita tengok dekat dalam media sosial lah.
0: Dan lalu nak komen sikit tentang yang buli apa ni lisan ni. Kadang-kadang ada untuk yang tidak ambil kisah pun sebab dia macam seronok tengok yang Eneng dia buat gitu. Jadi kalau harap-harap kan, jangan kita biarkan nenek-nenek kita yang bukanlah kata benda ni betul. Tapi kalau boleh kita sebagai orang tua ni bagi tahu khabar ke ini kan, benda ni tak boleh buat.
1: Tapi kadang-kadang dia terperasan ya, kalau buli lisan ni kebanyakan sebab orang tak tahu.
0: Betul.
1: Orang tak tahu, tapi ada setengah yang kejadian yang berlaku disebabkan dia rakam. Rakaman dia yang menyebabkan orang khabar nak menjadi bukti sebenarnya. Itulah sebenarnya, walaupun orang khabar secara lisan, secara tidak keluar, tidak orang
0: tak
1: khabar
0: sengaja,
1: tak nampak tak secara tidak bertulis ataupun bukan secara ni, tapi secara lisan saja dan sebenarnya boleh mengganggu gugat sebenarnya. Jadi macam tu jugalah dengan buli cyber. Kalau orang khabar kita dengar pun macam tak ada apa pun lah sebenarnya. Nak rasa hati koyak lah, tak keras lah.
0: Nak kecil hati bapa kan, tak boleh.
1: Tapi hakikat sebenarnya itu sebenarnya, kita hanya tahu kan, sebab manusia ni macam-macam. Kata fikiran macam-macam orang khabar yang difikirkan, macam-macam beban yang dia alami, kita hanya tahu. Jadi perlu untuk kita ambil perhatian . Inilah banyak kan, bukan second. Ke mana 4,000 lebih kes salah buli daripada Mac sampai Ogos saja. Mac, April, Mei,
0: Jun,
1: Jun,
0: Julai, Ogos. Lebih kurang 6 bulan.
1: Ya, dah 4,289.
0: Dan kejadian yang paling besar bahawa-bahawanya kita, kita
1: apatah
0: tengok kan.
1: Apatah lagi yang fizikal. Lagilah sebenarnya. Jadi, mui bapa ya, perlu ambil perhatian, perlu okay. ambil pendekatan yang lebih, orang khabar, elok yang lebih agresif lagi ke mana membendung benda ni. Di samping juga, orang khabar sentiasa mengambil tahu. Apa yang berlaku, sentiasa mendengar, menjadi seorang pendengar. Dan bukan mendengar dari sebelah pihak, tapi mendengar dari kedua-dua belah pihak ataupun muhai pihak yang berkaitan.
0: Yeah.
1: Okey, kita berbalik pada topik kita untuk pagi ni. Restoran atau warung? Cuba bagi sebab kenapa agaknya.
0: Kenapa anda pilih warung, kenapa anda pilih restoran? Kenapa anda pilih dua-dua?
1: Jadi Cici Mary kata bagi saya lah, saya prefer dekat restoran sebab selesa, ada aircon.
0: Oh, yalah.
1: Tak nak panas. Tak nak panas kat warung. Ada kan? Macam ada setengah kan kawan kau macam ni lah. Kata, Mah jom. Susah lah, tak boleh lah nak bawa Ima ni. Kata, tak boleh lah nak bawa Ima ni. Ima, dia, takkanlah kita nak bawa dekat warung kan? Dalam hati saya berkata apa tau. Apa hal pula, kata. Saya tak kisah pun warung ke, restoran ke, asal kenyang.
0: Kenyang kan. Along pula, Ima.
1: Lepas tu dia akan tanya ni. Boleh ke? Boleh ke?
0: Tak confident, tak confident langsung.
1: Tolonglah. Bawalah saya makan ke mana-mana.
0: Kalau pagi, kita aluskan nasi lemak lah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau pergi ada satu tempat tu dekat KL.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ada mee sup, wonton mee, kalau makan.
1: Wonton
0: mee sup, kalau kita makanlah. Kan bagi-bagi.
1: Ini 5-star kan. Tak baik tuduh saya macam tu. Saya ni kan yang paling pemalu dan sederhana saja, cik.
0: Ada dulu, Emma. Ada dekat KL ni, setengah tengah tempat. Memang first time ni agak memang warung. Warung, lepas tu dah lama warung.
1: Dia jadi besar dan jadi besar dan berkembang.
0: Pun ada juga.
1: Sebab seperti Johan.
0: Apa ni, rasa dia kita dah sebati kan.
1: Yeah.
0: Alung bukan nak puji lah kan. Kita pernah dengar nama Tangling.
1: Betul.
0: Tangling ni dia ada satu kedai.
1: Klinik kesihatan Tangling.
0: Dia apa ni, kalau dulu dekat bawah pokok ada satu toke, tapi banyak tukang apa ni, kedai. Walaupun kedai kecil aja masa tu.
1: Dia orang kata banyak stall dekat dalam stall tu.
0: Tapi sekarang dah dia upgrade kan, dia upgrade.
1: Jadilah. Dah dinaik taraf. Kalau kita tengok gini, mungkin disebabkan orang khabar sambutan. Kalau marin kan orang khabar dia kena beratur lama. Lepas tu ramai orang
0: tepi
1: kan.
0: Jalan.
1: Orang khabar banyak tertampuk. Kalau genen orang khabar, mana-mana nak duduk pun boleh dah tengok.
0: Seronok. Lepas tu makanan pula banyak pilihan kan.
1: Yang paling penting dia dekat dengan balai polis. Alamak, abang polis tak.
0: Jadi siapa yang apa ni datang dekat KL, singgahlah dekat kawasan apa ni, kawasan Tanling tu, dekat klinik kesihatan Tanling kan.
1: Bukan, Iskandar dah juga kata ikan bakar dekat
0: istana.
1: JLM kat mana tu? Warung rare.
0: Sama juga macam ikan bakar dekat apa ni, istana.
1: Jalan Bilami, betul.
0: Bilami.
1: Kalau kita tengok kan dia punya warung dia kecil je kan.
0: Dulu bawah pokok.
1: Macam ni orang kena tunggu sampai bukannya kita, tahu tu bukannya orang kata tengok orang bakar ikan, kita nak terbakar kat situ
0: Memang situ dah memang panas kan.
1: Kat situ memang dah panas. Hati pun memang tambah memang panas sonok. Tapi kita sabar sebab nak tengok, nak makan tu.
0: Nak makan, tengok perangai orang, tengok makanan, tengok macam-macam lah kan.
1: Kalau kita kan, kalau kita sebenarnya kan, nak tengok makanan ke nak tengok perangai orang?
0: Apa dia juga kan. Dekat warung lah kalau kita pergi tengok perangai orang paling best. Seronok kan dekat warung tengok perangai orang.
1: Macam-macam PL-nya.
0: Restoran tak ada. Restoran tak ada. Perangai orang semua baik-baik je. Okey, terus bersama kami di Asia FM Romoy.
1: Lain daripada yang lain, restoran atau warung, pilihan anda. Terus bersama kami.
2: Asia FM.

0: Jalan Jawan 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ah, CFM, moi nama
1: lain daripada I love you katanya. I love you.
0: Okay.
1: I love you.
0: Ada pada Cloud. Cloud kata dua-dua sekali. Ha, dia akan pergi. Warung dia pergi, restoran pun dia suka.
1: Wah. Ha,
0: jadi okey lah kan.
1: Mana okay. Tak kisahlah mana-mana
0: tak
1: pun.
0: Tak kisah mana-mana. Janji nah. Macam memang apa lah. Yang penting apa ni kenyang.
1: Kan? Lepas tu Lin Nuvia pula cakap. Ni yang dijawab, yang dikongsi melalui
0: Facebook.
1: Facebook. Katanya dua-dua pun okey. Janji bersih dan makanan sedap.
0: Betul. Dia okey kan?
1: Betul.
0: Sama juga Zazuli daripada Lancang Pahang, khabar dua-dua sekali pun okey juga, tak ada masalah.
1: Betul.
0: Yang penting sebenarnya sedap lah kan. Sedap, bersih kan. Bila bersih lagi selera nak makan. Betul tak?
1: Dah lah bersih, sedap pula tu. Apa sedap tak seleranya kan? Orang lalu pun, jiran panggil pun buat tak tahu. Kata, buat tak kenal pula dia dekat warung tu. Kemain lagi sombongnya dia. Padahal member ni tadi tengah, dia bagi sepenuh hati, sepenuh jiwa pada makanan dia sebenarnya.
0: Kan, bila dah dapat makanan yang sedap, memang jadi macam tu lah. Kata, kan?
1: Sekeliling ni tidak penting, tidak penting. Yang penting sekarang ni, makanan ini sedap macam tu.
0: Dia akan lebih sedap kalau kita
1: bersih, sedap pula tu. Apa sedap tak seleranya. Orang lalu pun, jiran panggil pun buat tak tahu. Kata, buat tak kenal pula dia dekat warung tu.

0: kemain lagi sombongnya dia. Padahal member ni tadi tengah... dia bagi sepenuh hati, sepenuh jiwa pada makanan dia sebenarnya.
1: Kan, bila dah dapat makanan yang sedap, memang jadi macam tu lah kan.
0: Yes, keliling ni tidak penting, tidak penting. Yang penting sekarang ni, makanan ini sedap macam tu.
1: Dia akan lebih sedap kalau kita buat hilang, memang kita je. Kita berjalan di dunia yang gelap. Kita cuba nampak makanan je, kan.
0: Cuma kuasa hilang.
1: Memang dia nampak lah kan. Itulah dia kan. Bila kita dah dapat makanan yang kita suka ataupun tempat yang kita berkenan, memang akan jadi...
0: Memang laju lah. Keliling minta maaf lah ya. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami. Di Ruang Udara Asyik FM. Topik kita. Restoran atau warung? Yang mana jadi pilihan anda? Kenapa agaknya? Ada yang setengah kata sebab parking mudah.
1: Betul.
0: Ada yang setengah kata sebab cepat. Ada yang setengah kata sedap.
1: Sebab makanan istimewa kan.
0: Ada yang setengah kata sebab kuih-kuih tradisional. Rare katanya. Ada setengah kata sebab sebab dia suka masakan-masakan yang orang kata masakan-masakan kampung. Rasa macam masakan-masakan mak-mak kita kan.
1: Ada orang suka sarang burung. Kan. Tak tahulah seburung tu kita boleh makan ke tak kan. Jadi dia suka sarang burung tu. Dia pun makan. Ada juga kan.
0: Hai. Ada makanan lain sarang burung juga yang dia nak makan.
1: Dan ada suka makan naan kan. Naan, cheese naan. Ada satu ketika tu memang glamour lah kan. Cheese naan kan. Tapi
0: apa pun orang khabar, walaupun kan timbunan orang khabar makanan-makanan yang orang khabar yang moden kan, yang genen orang khabar menjadi pujaan hati anak-anak muda ni kan. Dan orang khabar menjadi orang khabar tularan kat sana sini. Tapi tetap juga makanan-makanan tradisi ni dan orang khabar
1: yang paling kerja. Yang paling tradisional curry puff lah kan.
0: Cheese naan RSMY. Yang tu memang sedap. Yang tu memang sedap. Saya dulu dengan kawan-kawan 4x4 saya dia pergi makan dekat satu tempat ni. Tak payahlah sebut kan. Tapi memang jenama yang ni lah. Pergi makan kat situ.
1: Sedap lah cheese dia.
0: Sorry ya, saya tak nampak orang sekeliling.
1: Dia tarik je kan.
0: Kita pun tengok.
1: Sedap sedap kan. Ada setengah tu kena apa ni garlic kan.
0: Garlic kemain.
1: Okey. Kebanyakan rata-rata kalau dekat Lembah Kelang ni rata-rata peniaga-peniaga yang berada sekitar 15 tahun dah lama dah. Dan gini ni mencipta kulinari masakan bermula daripada warung.
0: Betul.
1: Daripada warung hinggalah menjadi restoran hingga terlibat dengan rangkaian-rangkaian
0: dia bermula ni hotel. Warung lepas tu warung jadi kedai makan, lepas kedai makan tu kembang lagi menjadi restoran. Dan kembang lagi nanti tak tahu
1: macam dekat Kampung Baru. Kampung Baru kita ada nasi lemak antarabangsa.
0: Betul?
1: Yang paling terkenal dekat ni sekarang ni dah tak ham dah. Nasi lemak antarabangsa. Tapi satu lagi restoran menjadi perhatian untuk pengunjung-pengunjung makan nasi lemak aja dengan makanan-makanan lain. Adalah makanan lain sebab istimewa pasal ada makanan lain tu. Tapi
0: betul,
1: nasi lemak menjadi keutamaan.
0: Betul, pilihan-pilihan nasi lemak Wakjo.
1: Nasi lemak Wakjo, ya betul, nasi lemak Wakjo. Dan ada sebelah Wakjo tu pun ada nasi lemak yang kecil ni.
0: Saya rasa kalau sebelah Wak Jo tu Wak J. Bukan.
1: Wak Jeng.
0: Wak Jeng pula kan.
1: Memang banyak. Dan kedai-kedai yang melibatkan makanan-makanan istimewa pun banyak. Contohnya makanan Padang.
0: Betul.
1: Banyak ada dekat sekitar dekat Pantai Dalam pun ada.
0: Betul.
1: Dekat Kuala Lumpur tu sendiri pun ada kan, yang lama. Dan ada beberapa makanan yang terkenal juga macam kebab pun ya, ada betul. Yang terkenal.
0: Shawarma pun ada. Tapi kalau kita tengok kan kebanyakannya kan mana-mana tempat pun mesti ada ni satu makanan ni.
1: Tak
0: daripada mana punya?
1: Mana?
0: Tak tahu. Itu lamban Kelantan.
1: Itu memang semua setiap
0: nasi
1: semua
0: kerabu. Nasi kerabu sampai kelabu mata saya.
1: Setiap lorong itu bukan setiap dia, setiap lorong ada kan.
0: Itulah orang kata antara makanan yang orang kata daripada negeri-negeri pun bila diletakkan dalam satu tempat tu kata menjadi orang kata inilah menjadi tumpuan. Ikutan menjadi tumpuan kan. Sebab iyalah kita sebenarnya banyak orang kata cita rasa nang orang kata berbeza-beza.

0: Dan adat yang jenis suka makanan macam ni, adat yang macam ni.
1: Dan apa ni, warga asing yang datang, bukan warga asing, apa ni, pelancong-pelancong yang datang dekat Malaysia pun, dia pun ada buat pilihan restoran dan juga warung. Tapi kadang-kadang warung ni, kalau tengok makcik-makcik kita ni, datuk-atuk kita pandai cakap bahasa Inggeris. Dan bila pandai cakap bahasa Inggeris, masyarakat suka.
0: Betul.
1: Dan gini dia akan datang makan.
0: Tambah lagi pelancong akan ni. Itu kata tarikan lah sebenarnya.
1: Tarikan. Gini ni masak apa ni, apam palik dekat Amerika tak ada apam palik kan. Jadi dia buat apam palik
0: kalau
1: kan.
0: Kata apam palik dekat mereka ni.
1: User khabar, user makan dekat gerai paling sedap. Boleh lepak-lepak, boleh membawang sekali.
0: Amboi.
1: Itu salah satu daripada trend yang terbaik
0: itu
1: yang pernah
0: user, adalah user 1924 khabar ya. Dah lama buat kerja macam tu. Dah lama ke boleh entah tu buat kerja macam tu? Amboi. Makanan sedap, boleh lepak-lepak, boleh membawang sekali. Yang hujung tu membawang tu yang tak boleh nak.
1: Jamal Takumin. Salah satu sebab saya tak nampak orang panggil duit, tak nampak, tak memberi kerjasama.
0: Apa
1: salah
0: tu?
1: Salah satu sebab tak nampak orang panggil duit, tak memberi kerjasama.
0: Apa tu?
1: Mungkin terlalu sedap sangat makan, dia tak nampak duit tu. Tak apalah.
0: Faham.
1: Okay. Dan banyaklah kan. Okay. Mungkin boleh kongsikan. Ada setengah-setengah.
0: Apam balik Sungai Besi depan masjid, sedap.
1: Lagi apa?
0: Saya kau pelik lah orang entah tu BDR ni boleh macam ni. Dia semua makanan je depan tadi
1: BDR ni kan. BDR dia memang, dia boleh berjalan.
0: Dia meeting-meeting juga.
1: Dia boleh berjalan.
0: Meeting-meeting juga.
1: Dia boleh keluar, tapi dia tak seistimewa orang bekerja lah kan. Dia makan pun paling jauh pun dia boleh pergi beli goreng pisang aja. BDR ni kan, cuma betul tak? Kan, kecuali ada kedai lah dekat kawasan rumah kan.
0: Semua tempat makan yang semua sedap. Rasanya macam mana? Sakit tak hati kita yang kerja ni? Meeting kat office, kat office ada makanan, kuih kat tentu apa kuih? Kuih kat rumah. Oh, ada makanan. Kat rumah kalau Milo panas je.
1: Apa biasa je kan.
0: Dia maknanya macam ni, kalau pergi kerja kan. Kalau pergi kerja kan, banyak makanan.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya kat rumah, dia minum no. Gitu. Saya boleh sebut sekali je, tak boleh sebut banyak kali. Kan tak pasal saya kena. Apa cerita? Cerita kita hari ni. Jokoma. Topik kita tentang restoran ataupun warung, yang mana menjadi pilihan. Kenapa dia yang menjadi pilihan? Sebab tempat parking ke? Sebab orang ramah ke? Sebab banyak pilihan makanan ke? Sebab apa?
1: Dan ada satu tempat memang awal daripada muda lagi lah. Umur time tu lebih kurang 18.
0: Oh, sekarang 19. Tak muda?
1: Sekarang dah tua, dah tuhi.
0: Tak. Kau bukan remaja pun.
1: Maksudnya takut kena belanja. Oh, ya ke? Jamadir kata takut.
0: Duit tak memberi kerjasama, maksudnya
1: Takut kena belanja.
0: Alah, kemain gitu.
1: Selalu. Itu salah satu daripada, kalau orang lelaki lah. Memang ditunggu saat tu lah. Kan, kawan-kawan lelaki, time budak bujang kan. Semua tengok.
0: Seorang tengok ke seorang tengok siapa? Bila dia nak ajak aku pergi makan ni? Bila dia nak pelawa-pelawa ni? Alah, tak ada ke nak pelawa?
1: Memang selalu macam tu.
0: Tak di pelawa? Macam mana?
1: Yelah, okey. Apa pun macam tu lah kan. Boleh kongsikan dengan kami. Jadi banyak perkara yang boleh kita ceritakan tentang makan. Boleh kongsikan kami tentang warung dan restoran. Mungkin ada cerita di sebalik.
0: Alung jangan tanya. Dia kalau kata tempat makan kan. Tempat makan. Alung banyak tahu tempat makan. Jangan main-main. Dia kan macam dulu DJ Amran pun sama juga. Sebutlah tempat makan mana pun dia dah pernah cuba. Dia akan rasa ni. Dia jadi tukar rasa. Dahsyat tu, jangan main-main.
1: Jadi yang paling yang sedap
0: aku setiap pagi nyandor dekat Soville ni belakang ni. Alamak.
1: Okey lah tu. Jadi apa pun kita dapat boleh cerita sikit macam mana sejarah tu pun boleh, sebab ada kat KL ni banyak, terlalu banyak sejarah.
0: Betul. Suka warung bebas pemandangan katanya. Abang Isa katanya suka warung sebab bebas pemandangannya. Betul juga. Masa tu lah kita tengok macam-macam gelagat ada kan. Macam-macam PL ada. Dengan membawang pun ada.
1: Okey baik.
0: Cuci mata.
1: Kita akan teruskan masih lagi dengan topik pagi kita, warung ataupun restoran mana pilihan anda.
0: Aha, dan kenapa dia menjadi pilihan anda? Terus bersama kami Asyik FM Moromoy, lain daripada yang lain.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasi melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Ya, CFM mana-mana lain.
1: Lain daripada yang lain. Terus bersama dengan kami untuk 10 pagi di mana-mana anda, walau di mana pun berada, dari pukul 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz, dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Dan anda juga boleh bersama dengan kami melalui saluran Astro 875 dan bersama dengan My Free View 706, atau bersama dengan RTM. Klik dengan menaikkan rtm.gov.my, cek kat situ radio bersama dengan Asyik FM. Monomoy lebih banyak lain.
0: Pastikan anda upload dululah ataupun muat turun RTM Klik untuk sama-sama kita dengar melalui telefon pintar ataupun online.
1: Iya, betul-betul percuma.
0: Okey.
1: Kita terus bersama dengan kami. Hai Chef, Chef Rio. Restoran ataupun warung yang mana menjadi pilihan? Tapi kalau kalau chef ni selalunya
0: dia restoran.
1: Kita dah tahu dah dia macam mana. Tiba dia masak sendiri, tiba
0: dia nak mesti ada bunga-bunga. Ada
1: ada corak-corak.
0: Kan.
1: Planting-planting dia. Oh, kicau.
0: Tapi ramai, memang ramai chef-chef kita ni. Kebanyakannya chef yang apa ni, masak-mas. Airline kapal terbang kan. Memang ramai yang berhenti. Luar berhenti memang gini dia akan buka restoran.
1: Sebenarnya tak kisahlah restoran ataupun warung, warung sebenarnya. Ada je sebenarnya. Kalau kita nak tahu sebenarnya, kadang-kadang kita tengok alah warung je pun, tapi yang masaknya jangan main-main. Chef ya, bertaraf chef.
0: Dan ada setengah ni, chef-chef ni pun kadang-kadang dia tak nak buka warung, dia tak nak buka restoran, tapi dia buka time pasar malam aja. Pun ada juga.
1: Ada juga yang pilih macam tu. Ada. Maknanya dia ada waktu-waktu.
0: Waktu dia siang dia free buat tu, buat ni, buat ni. Lepas tu dia malam kan dia datang untuk apa ni, masak. Memang ada, memang macam tu.
1: Macam tu. Okey, sama ada restoran ataupun warung yang menjadi pilihan anda, sebab apa? Kenapa anda kata begitu?
0: Okey, Ahad Pak Haji ni suka makan dekat warung DJ. Dekat warung ada masak ikan, masak ikan keli sama cili padi. Ini salah satu juga lah penggemar-penggemar warung kan. Ada juga
1: makanan ni.
0: Kalau dekat-dekat tepi-tepi sawah atau tepi sawah lah, kebanyakan tepi sawah ni di tempat kalau dah ada warung tu, dia duduk situ, memang ada makanan favorite. Satu, minuman yang dia suka. Nombor dua, makanan yang favorite. Okey, dan ada lagi kalau yang dekat sungai ataupun dekat dengan laut, jadi memang akan lepak ataupun duduk dekat satu kedai, warung. Warung tu memang tukang masak. Memang akan masak lah. Hasil laut yang datang, jadi akan masakkan. Ada juga macam tu. Kan? Tapi warung lah banyak.
1: Sabar-sabar. Baru jam.
0: Hello, hi.
1: Sabar-sabar. Baru jam yang ketiga.
0: Memang banyak lah kan. Ini
1: sebut pasal makanan.
0: Memang seronok cerita pasal makan ni. Lebih-lebih ke warung favorite kita. Kan.
1: Tak boleh lah, minta maaf lah saya ganggu.
0: Selain daripada makanan-makanan sekarang ni, banyak apa ni, fast food. Makanan segera kan. Jadi memang penin lah. Antara makanan yang terbaik selalunya warung, kadang-kadang restoran. Ada suka makan dekat restoran kedai mama, ada suka makan restoran kawan-kawan kita yang bersekolah dulu kan.
1: Ada nak pilih orang khabar, pilih tempat makan tu sebabkan dia khabar makanan kuih-kuihnya, kuih-kuih lamak, kuih-kuih red, kuih traditional kan,
0: masak,
1: yang payah
0: masak
1: nak jumpa
0: dengan apa ni, sabut kelapa kan.
1: Betul. Masak dengan kasih sayang.
0: Masak dengan kasih sayang. Sabut kelapa. Masak dengan arang. Nak masak dengan arang, tak nak masak guna gas. Pelik betul.
1: Marah. Tapi sebenarnya aroma dia berbeza.
0: Ya, betul. Aroma
1: tu berbeza sebenarnya. Tiba. Telan Elia.
0: Nak masak guna apa ni? Semua dah ada cara-cara nak masak. Marah pula kan.
1: Marah sebab apa? Baru masuk jam yang ketiga ya. Baru masuk jam yang ketiga ni, orang dah sebut pasal makanan ni, terganggu ni. Okay, sedikit perkongsian nak kita kongsi sama-sama. Selain daripada cerita pasal makanan, pasal restoran, pasal warung tu kan. Okay, mana taburan hujan ya di tadahan Empangan Pedu. Susut 30%.
0: Oh no. Tadi yes, ingat yes kan. Rupa no kan.
1: Okay, taburan hujan dekat kawasan tadahan Empangan Pedu ya berkurangan hampir 30% berbanding dengan purata akibat cuaca panas dan juga kering berpanjangan dari Januari sampai Mei lepas. Akhir mana ya, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, Nandam kenyataan memaklumkan keadaan itu menjejaskan aliran aliran masuk air ke empangan juga menyebabkan paras takungan merosot. Dan sampai hari malam, Kek Manat, jumlah keseluruhan simpanan air dekat empangan Mada ada 40.13% saja. Daripada jumlah tu, empangan Pedu merekodkan simpanan 40.82%, diikuti empangan Ning 45.38% dan juga empangan Muda sebanyak 25.92%. Dan menurut kenyataan juga, bagi meningkatkan simpanan air empangan Mada, melaksanakan 5 siri operasi pembenihan awan OPA sejak Februari lalu, dan juga kerjasama daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NAMA dan Jabatan Meteorologi Malaysia MEP Malaysia dan juga Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Dan susulan permohonan Mada pada 15 September lepas, bagaimana bersetuju melaksanakan OPA dekat kawasan tadahan empangan Muda pada 12 hingga besok bagi melaksanakan menggalakkan lagi hujan. Ini antara inilah usaha untuk
0: inisiatif kerajaan
1: untuk takut nanti air
0: ham
1: bila kering ke rumah.
0: Bila kering, bila kering nanti naik pula payah kita ni.
1: Dah satu hal lagi.
0: Okay,
1: tambah untuk lagi rumah yang bertingkat-tingkat.
0: Untuk sahabat-sahabat kita yang berada mungkin dekat Lemah Kelang, dah lama duduk dekat Lemah Kelang, lepas tu nak mencari rumah pun, lepas tu ada pula yang sahabat-sahabat kita sewa lagi, ada yang apa ni, macam-macam lah. Jadi kerajaan telah mewartakan tanah seluas 50 hektar di Kuala Lumpur sebagai tanah rezerv Melayu. Dan salah satu langkah belum pernah dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Jadi ini akan dibangunkan untuk perumahan lah. 10% ataupun 20% ataupun 10 ekar daripadanya akan dibangunkan oleh Petronas. Akan dibangunkan oleh Petronas. Memulakan pembangunan fasa pertama melibatkan kawasan seluas 10 ekar dan menyediakan perumahan mampu milik.
1: Itu antara inisiatif kerajaan juga. Okey, lagi perkongsian nak kita kongsi bersama kat mana penunggan motosikal ni, terutama sekali rakan-rakan kita yang orang khabar pulang gelap kan, yang laluan-laluan gelap. Iyalah. Dan memang kita tahu pula ada binatang peliharaan kat mana yang penunggan motosikal maut dia dipercayai melanggar seekor lembu dan juga melintas jalan dekat Jalan Cengkau Pilin Lubuk Cina berhampiran Kampung Pancang Gelap Mentai. Ni berita yang sedih lah juga kan. Kira-kira jam kejadian kira-kira 7.30 malam. Kalau ikutkan cerah lagi tu. Tapi tak nyahut lah. Mungkin dah gelap lah kan. Seorang lelaki warga Indonesia menunggang sebuah motosikal jenis Moderna Scris 110. Ke mana siasatan awalnya mendapati mangsa tengah menunggang motosikal secara bersendirian dekat dari arah Lubuk Cina menuju ke Pekan Rembau. Dan sampai tempat kejadian, motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai melanggar seekor lembu dan juga tengah melintas jalan. Dan kejadian tu juga berlaku semasa hujan. Jadi berhati-hati pada rakan-rakan kita yang menggunakan laluan-laluan tu. Terutama sekali ialah kan dalam keadaan hujan, dalam keadaan dah gelap kan. Jadi bawai orang khabar dalam keadaan yang perlahan lah. Kebanyakan bila nang laju ni, kebanyakan yang orang khabar nak dapat nak
0: elak
1: nak dapat betul dan terbabai kan. Jadi tanggil macam tu. Jadi semoga doa yang baik-baik untuk yang baik lah untuk semua kan. Jadi berhati-hati, berwaspada lah semasa memandu.
0: Jadi untuk sahabat-sahabat kita yang punya apa aja kenderaan lah, kita selenggara kita selenggara kenderaan kan, kita ganti mentol lampu sekini kadang-kadang
1: dalam gelap. Bahaya juga tu.
0: Sebab tak ganti lah apa ni mentol lampu kan. Kalau boleh dia tak ganti sampai dah kuning. Bila dah kuning dah sampai sepet, dah sepet pula dah hilang.
1: Dah malap terus.
0: Kita selenggara motor kita, segala kereta kita, paling tidak pun kita lampu lah paling utama kan. Sebab dalam gelap kita memang menggunakan lampu. Okey.
1: Apa betul bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moino Moino daripada lain. Alamak, ini berita yang agak
0: menyedihkan. Okey, silakan.
1: Menyedihkan ke ni? Okey, mungkinlah agak-agak terkejut juga lah. 400 ribu belia masih menganggur hingga Jun.
0: Wow.
1: Sehingga Jun ya. Itu dah dikawal oleh Dr. Muhammad Taufik. Kemana ya, kira-kira 400 ribu bukan sekat-sekat. Belia berumur 15 sampai 30 tahun di negara ini menganggur dengan kadar 63% pada Jun lalu, berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia. Kek Manat Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengabar Kek Manat bagi aspek guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran statistik dan juga suku tahun kedua 2026 menunjukkan kadar belia berumur 15-24 ada 74.3% membabitkan 476,300 orang. Dan kumpulan ini juga merujuk pada belia bekerja berpendidikan tercicir katanya tetapi bekerja dalam kategori pekerjaan separuh mahir dan juga kemahiran rendah. Ini satu yang sangat membimbangkan.
0: Membimbangkan dari sektor ekonomi merugikan. Jadi kalau boleh kita carilah kan.
1: Sebab tu kadang-kadang sebab ada setengah tu orang khabar yang memilih.
0: Memilih. Betul, ada memilih. Ada memang setengah tu sebab bila dengar je susah lah, tak nak, penat lah, kan?
1: Itu satu. Lepas tu ada pula setengah tu yang orang khabar memilih kata nak gaji yang yang besar, yang mahal. Pun ada juga. Dan ada setengah tu yang khabar memang tak ada kelayakan.
0: Tak ada kelayakan.
1: Tapi sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain tapi enggan nak bekerja tu. Jadi...
0: Okay, kita cerita nanti lepas ni. Jadi terus bersama kami di Asia FM Manumoy.
1: Lain daripada yang lain.

0: Rindunya rindu dengan Afi Syazwan eh.
1: Rindu sangatlah tu sampai berdaba-daba rindu.
0: Alung suka satu nasi lemak dekat apa ni kawasan rumah Alung dekat apa ni.
1: Rindu juga dengan nasi lemak. Sudah.
0: Tapi bukan pasal ada sebab, pasal rendang. Mui apa ni kawan Alung tu dia buat. Tapi mak dia dah meninggal. Nasi lemak pun alhamdulillah.
1: Itulah jadi rindu pula kan.
0: Jadi rindu kat situ pula kan. Tapi apa pun memang sedap lah kan. Okey, jom sama-sama. Lepas ni kita akan ikuti berita
1: dalam dialek Jakun akan ikut udara sebentar kelak pada pukul 11. Dan kita jumpa dalam jam yang terakhir menemani anda.
0: Yep. Jadi 11:10 kita nak santai-santai. Boleh je komen apa aja dengan kami. Mungkin sama-sama kita nak cerita tentang apa ni, makanan yang best ke, warung ataupun restoran pun boleh kongsi dengan kami. Tak ada masalah. Kita boleh bersama santai waktu ni. Dan untuk sama-sama yang bersama kami yang melalui TikTok boleh pun tegur kami secara santai juga kan.
1: Okay, apa pun terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin Moin Lepas Lain. Dan sementara kita akan bersama dengan berita dalam dialek Jakun terus bersama kami Asyik FM.
0: Moin Moin Lain Daripada Yang Lain.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Petunjuk Nikah disampaikan dengan Rizal Safri.

Penglibatan peserta antarabangsa dalam aktiviti kemasyarakatan bersama dengan penduduk setempat boleh memperkokoh hubungan persahabatan maupun persefahaman dengan meningkatkan penghormatan kepada macam-macam budaya. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah aktiviti macam gotong royong, rewang dengan kenduri kampung akan beri peluang kepada peserta untuk ngayati nilai kerjasama, kemurahan hati dengan semangat bermasyarakat nong menjadi identiti rakyat Perlis. Baginda bertitah pengalaman bersama dengan komuniti setempat menjadikan diplomasi budaya nong lebih bermakna disebabkan hubungan persahabatan dibuat mengikuti penglibatan dengan pengalaman sebenar bukan sekadar pertemuan formal. Sebanyak 26 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap hak 4 sihat setakat 9 pagi. Dengan Pasir Gudang Johor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 177. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, nilai Negeri Sembilan merekodkan bacaan 174. Manakala Kelang dengan Johan Setia di Selangor masing-masing nyatatkan IPU 173. Bukit Ramai Melaka merekodkan bacaan 169, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168, Kota Tinggi Johor 166, dengan Putrajaya dengan Prediksen Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 165. Bacaan empat sihat juga direkodkan di Batu Muda, Kuala Lumpur dengan Bandaraya Melaka 164, Larkin Johor 164, Pengerang Johor 162, Banting Selangor dengan Seremban Negeri Sembilan 160, dengan Shah Alam Selangor 159. Sementara itu IPD Serian, Sarawak mencatatkan bacaan 153, manakala Seri Aman merekodkan IPU 134 pada tahap hak sederhana. Sebarang keputusan nong dah ambil berkaitan dengan operasi sekolah disebabkan situasi jerebu, kena ngambil kira keseimbangan antara perlindungan kesihatan pelajar dengan kelangsungan pembelajaran. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengikut hantaran di Facebook Yau Berinahu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa mengutamakan keselamatan dengan kesihatan pelajar, termasuk mempertimbangkan penutupan sekolah kalau keadaan jerebu memerlukan tindakan yang macam itu. Benda itu dibincangkan dalam pertemuan bersama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan dan juga Jabatan Alam Sekitar pada Selasa. Seorang pelajar mati selepas dilanggar sebuah kereta masa tengah melintas jalan dekat kilometer 55 berdekatan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Luar Bandar Berkenu semalam. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Berinahu, kejadian jadi lebih kurang pukul 1.10 tengah hari masa kereta tengah dibawa seorang betina tempatan yang berumur 46 tahun dari arah Miri menuju ke Bakong dipercayai melanggar mangsa yang tengah melintas jalan. Mangsa disahkan mati di tempat kejadian lebih kurang pukul 1.20 minit tengah hari oleh pembantu perubatan klinik kesihatan Tun Abang Haji Openg Berkenu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Luar negara. Bantuan makanan memasuki Gaza mengikut lintasan Rafah pada Selasa sebagai sebahagian daripada misi Jambatan Kemanusiaan Ahmed bin Rashid, Kenalian Emiriah Arab Bersatu UAE. Pengantaran bantuan itu bermula dari lapangan terbang antarabangsa Al Maktoum di Dubai menuju ke Bandar El Arish Mesir sebelum bekalan dipungah daripada pesawat dengan dipindahkan ke kenderaan untuk dihantar ke lintasan Rafah. Operasi itu juga melibatkan pemeriksaan kargo dengan penyediaan trak yang bawa bekalan kemanusiaan untuk masuk Gaza. Inisiatif itu menyasarkan pengantaran lebih 10 juta hidangan makanan kepada penduduk Gaza. Sukan.
Selepas mencipta kejayaan di Sukan C, Piala Dunia dengan Sukan Asia, skuad sepak takraw negara masa ini mengintai satu lagi kejuaraan berprestij yang belum pernah dimenangi, iaitu Piala Raja Thai. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan Berinahu, gelaran Piala Raja Thai menjadi antara misi utama nang direalisasikan tahun depan untuk melengkapkan rentetan kecemerlangan skuad kebangsaan di pentas antarabangsa. Ia berkabar Malaysia akan memburu sekurang-kurangnya satu gelaran tanpa kira acara sama ada regu berpasukan, regu ataupun kuadran. Malah tak menolak kemungkinan menyasarkan lebih daripada satu kejuaraan. Kekalahan tipis dalam perjumpaan pertama tak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan dengan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok pada Jumaat Ika. Johan, 19 tahun,

0: Pelabur Rabu menemani anda untuk Rabu ni. Kejap je kan, berjalan celik, tiba-tiba ha, dah nak sampai penghujungnya dah.
1: Ya, ha, jadi banyaklah yang kita apa ni, rancangkan, dan banyak yang kita sedang mencari. Ada yang mencari perubahan-perubahan, ada yang mencari tentang nilai jati diri, dan banyak menasihatkan nenek-nenek kita supaya belajar betul-betul. Ada yang mengingatkan nenek-nenek kita supaya jangan buli kawan, kan?
0: Rajin belajar, kan?
1: Ada yang mengerti apa ni nenek-nenek kita supaya jangan bila balik rumah terus, jangan pergi ke mana-mana, kan? Takut
0: betul
1: apa ni berlaku perkara-perkara yang bukan-bukan lah, kan?
0: Kalau nak pergi mana-mana pun nak inform atau bagi tahu dengan orang tuhi kita, itu betul. Yang paling penting sekali. Bukan nak kau main hilang je, macam main keluar je macam tu, kan? Kita masih ada mu bapai masa ni lah, kan, orang khabar. Peranan kita sebagai enek-enek, kita terus selaraskan tugasan. Betul. Kita okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Oi, nombor 11 line memandu anda walau di mana pun berada. Jadi baru-baru ni kan kita dah kelingai, kita dah dengar tentang peruntukan-peruntukan yang dibahagi.
1: Betul.
0: Oleh kerajaan dalam bajet belanjawan 2027, kan. Jadi banyak sebenarnya nang orang khabar inisiatif yang kita tengok dan kita lihat, dan mungkin lagi berkembang dengan lebih baik, dengan lebih elok lagi, dan kita perasan sama ada kita perasan ataupun tidak.
1: Jadi mungkin sahabat-sahabat kita yang tak perasan, kita akan bantu untuk memberi sedikit informasi tentang belanjawan yang telah di apa ni disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 9 hari bulan hari itu.
0: Betul.
1: Dan sambil-sambil tu kita boleh memahami lah sikit sebanyak, mungkin mencari maklumat-maklumat, info-info terkini, mungkin tentang pendidikan, mungkin tentang pembangunan di kampung-kampung orang kita, ataupun mungkin nak tahu tentang lebih besar lagi tentang peruntukan yang diberikan kepada kementerian, kan?
0: Dan peranan kita sendiri juga sebenarnya.
1: Peranan kita sendiri, macam mana kita nak menggunakan, dan macam mana kita nak sama-sama membantu ekonomi negara menjadi lebih baik lagi.
0: Antara yang menarik perhatian kat mana ya, kerajaan memperuntukkan 445 juta hengen untuk masyarakat orang asli. Kat mana kerajaan memperuntukkan jumlah tu kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKUA, bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan. Ini termasuklah penanaman semula Dikit Pospoi, Sungai Siput Perak, juga pembinaan taman bimbingan kanak-kanak tabika orang asli Dikit Kampung Angket, dan juga Pus Belatim, Gumusang Kelantan. Jadi Perdana Menteri juga mengabar kat mana kerajaan tu juga bersetuju untuk membina sebuah asrama khas berkapasiti 100 orang mana tempat dikit daerah Kinta Perak, bagi membantu masyarakat enek-enek orang kita yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicir daripada kesukaran berulang-alik setiap hari. Jadi ini adalah antara salah satu orang khabar inisiatif dan dibuat kerajaan, kan, dalam peruntukan bajet
1: 2027. Okey, untuk tahun depan juga, siapa yang pernah dapat Sara Mandani? Sara Mandani yang sekali one off 100 tahun ini. Tahun depan ada lagi penerima. Tahun depan Sara Mandani 2027 akan memberi inisiatif RM sebanyak 2 kali setahun sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Jadi untuk program ni ataupun Sara Mandani ni akan memanfaatkan rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, termasuk golongan M40. M40 ni lah selalu ketinggalan. Kesian M40 ni.
0: Jadi kita ingatlah adat yang tertinggal,
1: adat yang tertinggal.
0: Jadi semoga orang khabar dengan adatnya benda macam ni, orang khabar
1: dapatlah sikit sebanyak. Bukan meringankan beban, tapi dapat merasai peruntukan-peruntukan kerajaan. Dan ini semua orang dapat. Kalau jap tahu memang akan dapat, kan? Jadi mungkin sahabat-sahabat kita tercari-cari apa bantuan, apakah inisiatif yang kami dapat apa. Ini salah satu adalah RM100 dua kali pembayaran ataupun penikmatan yang akan diberikan oleh kerajaan. Satunya untuk sebelum Aidilfitri, dan yang kedua adalah sempena 70 tahun kemerdekaan Malaysia.
0: Betul tu. Jadi inilah orang kata banyak lagi sebenarnya orang khabar inisiatif-inisiatif yang telah di khabar dan telah dikongsikan. Jadi apapun, semoga muhanya dalam keadaan baik-baik dan elok-elok. Okay, mana juga salah satunya cuti bersalin ditingkatkan.
1: Cuti bersalin, betul.
0: Daripada 360 hari kepada 490 hari dan sepanjang tempoh perkhidmatan maksimal 98 hari setiap kelahiran.
1: Setiap kelahiran, kan? Kalau apa ni, ada 5 bagi 50 hari seorang.
0: Betul-betul. Okay. Dan lagi antara yang menarik ya, prasarana asas desa dipertingkatkan 30.3 bilion. Bagaimana nak termasuk memasang lampu jalan kampung, kemudahan komuniti dan juga memperluaskan lagi bekalan air dan juga elektrik. Ini salah satu juga
1: ini inisiatif. Inisiatif yang salah satu perkara yang betul-betul penting lah. Dekat kampung kan kadang-kadang kalau tak ada lampu kan menyusahkan. Kitten lah kan sebagai pengguna jalan raya.
0: Lagi satu itulah yang itu yang jadi nanti yang khabar nampak kan dalam keadaan gelap macam tu kan. Motor pula, yalah bila ada keadaan gelap macam tu nak bawa laju lah. Bila nak bawa laju tu, itu yang tak perasan pula lembu melintai, kambing melintai, o-oik melintai.
1: Macam yang berlaku ni, ada budak sekolah bawa adik-adik 3 orang tu dengan lori tu kan.
0: Betul.
1: Tu pun tangible juga. Cumanya kitten ni, alun pun pelik lah. Kawasan kampung kita bawa laju-laju ni kenapa kan? Kalau boleh kita bawa relax lah, atau kita bawa dalam keadaan selamat dan terbaik, patuhi peraturan kan, jangan sampai ada kemalangan. Ini boleh, kalau tengok keadaan apa ni, pelanggaran tu, motor tu hancur.
0: Betul.
1: Maknanya kuat betul dilanggar kan. Dan maknanya dalam keadaan macam tu, kendaraan tu membawa kendaraan memang betul-betul laju.
0: Jadi berwaspada, berhati-hati. Betul. Walau di mana pun, walaupun orang kambar jalan kecoy, kau jalan kampung kau kan, hati-hati. Okey, selamat tengah hari Abang Demat dari Sungai Besar. Katanya Sungai Besar, katanya jerubu agak kuat, Ima. Apa gebu?
1: Kita berada di London.
0: Kalau betul, tapi masalahnya panas.
1: Panas, bahang kan, bahang.
0: Aduh, ya macam-macam.
1: Boleh kita kalau untuk buat apa ni, profile ke, nak buat tangkap gambar selfie, boleh lah. Sambil-sambil tu lilit apa ni, leher dengan shawl, dengan sweater kan.
0: Terasa kesejukannya, nyaman gitu
1: katanya. Pakai apa ni, snow cap sikit kan.
0: Aduh, ya macam-macam lah Long.
1: Power nampak macam luar negara kan.
0: Luar negara sangat-sangat katanya. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Wira Asyik FM. Mohon nombor lain berlain membandi anda walau di mana pun berada. Ini berlaku kat mana ni? Kat mana yang masuk kandang harimau? Lelaki maut diserang. Ni berlaku dekat London yang tular. Memaparkan saat-saat akhir seorang pemuda yang terjatuh ke dalam kandang harimau. Dekat Yorkshire Wildlife.
1: Yorkshire dekat Amerika Syarikat.
0: Britain. Katanya.
1: Britain lah?
0: Ya.
1: London lah.
0: Ya. Situasi yang tidak disangka mencetuskan panik di antara pekerja dan juga pengunjung Taman Hidupan Liar. Itu dalam rakaman tular di platform media sosial itu memaparkan harimau berkenaan hanya melakukan serangan berskala kecil saja. Dia main acah-acah.
1: Dia ingat baby.
0: Aduh, sabar je lah.
1: Dia ingat baby boy kot.
0: Kan? Kita harap mungkin selamat. Kita harap-harap
1: selamat lah kan.
0: Sebab tengok dia macam acah-acah je main cucuit pula. Macam miau pula.
1: Jangan kita apa ni lah.
0: Jangan pula kita pula macam
1: kita
0: tu.
1: Kita buat dekat zoo negara.
0: Ikut
1: zoo
0: juga
1: Taiping.
0: Macam tu.
1: Dekat zoo Melaka kan, jangan try macam tu pula kan. Konon-konon nak acah-acah, jangan. Okay.
0: Okay, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi no moi. Dan daripada lain memandai anda walau di mana pun berada. Tular juga ya. Kat mana kalau anda lahir sekitar 80-an 90-an kat mana video memaparkan dia bukan sekadar video, tapi dia adalah satu bentuk trauma nostalgia. Kat mana dan dirakam oleh ni penerbitnya Reka Sevaloga. Katanya kat mana kalau rasanya budak genen nyak rasa dah benda ni. Kat mana Nen angkut kursi kena ni. Denda kursi denda. Lepas tu kena denda luar ni, luar kelas luar. Lepas kelas. Tu kena tarik.
1: Kena tarik ni Saibun eh.
0: Lepas tu kena ni bergerak macam itik tapi junjung kursi.
1: Panjang atas
0: ni
1: meja apa semua
0: lah. Kalau ikutkan trauma.
1: Sekarang tak ada lah. Kalau sekarang ni memang kena saman.
0: Habis kan? Kena dah.
1: Tapi ada mungkin boleh bincang. Okey. Apa pun yang kita
0: itulah keseronokan.
1: Apa ni nenek kita ni, kita nasihat lah baik-baik kan. Semoga anak kita menjadi anak yang baik kan. Semoga tak berlaku perkara-perkara yang boleh meruntuhkan jiwa kita. Okey.
0: Okey.
1: Bersama kami di Asyik FM. Moi no moi.
0: Lain.

0: zaman. Moi numai, Ashik FM.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

0: Moin und moin. Aisyah FM.
1: Mana moy, Aisyah FM.
2: Lain daripada yang lain. Zalika, Zalika. Senyum, Zalika. Tolong mak hari ni ya. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Aisyah FM. Moin dan moin, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Jadi untuk sebelah pagi, nak menjengah ke tengah hari ni kelak. Jadi semoga dah baik-baik, dah elok-elok ya, Jen. Apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, pendengar-pendengar kita walau di mana pun berada. Terima kasih yang meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih yang meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih juga yang meminjamkan... apa lagi? Pendengaran anda yang meminjamkan waktu anda, terutama
3: ada yang meminjamkan radio untuk sahabat-sahabat. Terima kasih juga
2: diucapkan. Terima kasih anda Moin dan terus bersama dengan kami di Ruang Udara Aisyah FM. Moin nombor dari pihak lain.
3: Okey, Belanjawan 2027 memperkukuhkan ketersambungan digital menerusi projek Jendela dengan memperuntukkan sebanyak RM 5 bilion bagi menerusi memperluaskan liputan internet di seluruh negara termasuk kawasan perkampungan orang asli dan laluan pengangkutan utama. Dan tumpuan ini diberikan kepada pembangunan industri kreatif, memperkasakan platform Nadi dan juga pendigitalan sektor kesihatan, keselamatan dalam talian, juga meningkatkan melalui pembangunan aplikasi pengesahan penipuan serta kempen internet selamat sekolah. Jadi ini pun terlibatlah kawasan kampung asli ni kat sekolah lah.
2: Betul-betul.
3: Sekolah kampung asli
2: dan ataupun juga jalan.
3: Jalan dan juga rumah batin akan dapat akses mungkin ataupun dekat selalu kalau dekat Selangor ni Nadi ada dekat dengan Dewan. Sebelah Dewan lah. Nadi ada memang aktif lah kalau kat pinggir bandar ni. Tak tahu lupa-lupa macam mana dekat kawasan kampung. Harap-harap di kawasan kampung.
2: Itu yang dalam khabar nak dipermudahkan lagi. Dan nak dipermudahkan lagi akses untuk di kawasan-kawasan pinggir bandar dan juga pedalaman.
3: Kalau dapat ada Nadi lah juga masuk dekat kawasan pedalaman buat salam satu unit ataupun dalam tu ada tiga unit. Bolehlah kita anak-anak kita melayari internet sambil-sambil tu belajar meneroka dunia tanpa sepadan kan. Tapi orang ini kita di kawasan pedalaman memang terror lah. Pasal apa? Gini ada Android.
2: Betul. Okey. Belanjawan 2027 mencerminkan usaha berterusan Kerajaan Madan dalam memastikan kebajikan golongan berpendapatan sederhana M40 terus dibagi perhatian khususnya dalam memastikan kian turut menikmati manfaat daripada pelbagai inisiatif juga bantuan kerajaan. Itu yang dikabar oleh Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil juga khabar. Khabar penyediaan pakej ekonomi itu juga menyaksikan Kementerian Kewangan MOT juga mendengar secara terus keluhan dan juga suara golongan berkenaan menerusi siri libat urus yang menyeluruh sebelum dibentangkan hari itu.
3: Okay. Sekolah-sekolah juga untuk bajet 2027 ni peruntukan baik pulih dan juga penyelenggaraan untuk semua jenis sekolah ditingkatkan kepada 1 bilion kepada 2 bilion pada 2027 ni termasuk sekolah kebangsaan, sekolah SJKC, sekolah SJKT, sekolah kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil kan, akan memastikan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif lah. Ada kalau sekolah kampung ni mah bukan sekolah SK aja yang apa ni teruk. Alun dah baru pergi itu dekat kawasan nelayan SJKC. Wih, teruk juga.
2: Kan? Jadi itulah yang diambil perhatian.
3: Bagaimana
2: sekolah-sekolah.
3: Sekolah-sekolah mungkin sekolah-sekolah di kawasan kampung lah. Bukan kawasan pinggir bandar tapi kawasan kampung. Perlu dia ambil perhatian sebab kesan kadang-kadang kita tengok macam sekolah tu orang ni memang kaya ada duit kan. Tapi sekolah pula duit tak cantik, lepas tu tempat apa ni sekolah punya sekolah lama yang zaman P. Ramli tu kan,
2: sekolah pondok, sekolah ni
3: style P. Ramli punya sekolah ada lagi,
2: masih ada lagi
3: jadi kita sama-sama lah terima kasih lah pada PM perhatian terhadap pendidikan nenek-nenek kita, tak kisahlah Melayu, Cina, India, orang asli. semua dapat bahagian masing-masing ya.
2: Aha, dan lagi ya, penambahbaikan mekanisme bayaran balik pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi PTPTN menerusi belanjawan 2027 dijangka membantu lebih 400,000 peminjam dan juga mengurus komitmen keuangan khususnya graduan yang baru memasuki alam pekerjaan ya. Jadi menerusi inisiatif juga, peminjam juga berpendapatan bulanan sehingga 2,500 dibagi penangguhan bayaran balik, manakala kian 6 pendapatan antara 2,500 sampai 3,000 hanya perlu membayar minimum RM50 sebulan. Orang kata janji bayar itu.
3: Jadi bayar ya.
2: Janji bayar dan selesai.
3: Bila bayar, okey. Kalau kita start bayar sekarang, mungkin ada ada yang tak dapat kerja lagi. Tapi kalau boleh kita bayarlah, bayar dekat SSPN kan. SSPN ni ada kaunter-kaunter khas yang ada dekat ibu pejabat. Pada negeri ataupun kalau dekat Putrajaya ada satu khas untuk SSPN. Kalau mana-mana tempat pun kita boleh tanya lah, tanya macam mana pembayaran SSPN ni. Ada kalau negeri pun ada kedai, ada memang dah siap stall. Satu kedai khas untuk SSPN pun ada. Jadi kita ambil kesempatan kan, kalau setakat kita buat perjanjian lah mungkin dengan SSPN, cara pembayaran ni mungkin jadi mudah kan. Kalau kita tak bayar langsung, lagi masalah, makin naik ataupun mungkin terbiar macam tu, RM20,000 lah kan.
2: Jadi ini orang khabar keprihatinan kita juga, keprihatinan juga membapai kita dan tanggungjawab sebenarnya.
3: Sama-sama lah kan. Kalau untuk tak beritahu, hari ini kita ni memang dia buat lupa kan.
2: Jadi itulah antara inisiatif-inisiatif yang dek buat yang diambil. Selain daripada itu juga, bagaimana belanjawan 2027 pengukuhkan kebajikan dan pembangunan mahasiswa peruntukan 19.1 bilion kepada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam belanjawan 2027 mencerminkan perhatian terhadap kebajikan dan juga pembangunan mahasiswa, termasuk melalui peruntukan RM20 juta bagi program Dapur Siswa Madani.
3: Ya, dah ada tu, okey lah kan. Tak silap dapat apa-apa 800 kan. Kota Sila Along lah.
2: Jadi program juga diperluaskan kepada Politeknik dan juga Institut Pendidikan Guru IPG sekaligus membolehkan lebih ramai lagi pelajar menikmati manfaatnya.
3: Tahniah. Macam tu lah kan. Ada yang betul. Ada juga pelajar-pelajar yang dekat IPT ni tak berkesempatan sebab kadang duit tak cukup. Kan, umur dengan ayah bukannya mewah sangat kan. Jadi ini pula seminggu, katalah 150-200 kan seminggu. Kalau dah sebulan dekat 800 juga kan. Sebab makan pun kena sendiri. Tapi dengan bantuan kerajaan ni, kemungkinan untuk 1 sen tu selamat lah second kan.
2: Betul lah. Jadi apapun yang kita terima dan kita dengar kan, semoga mohonnya dipermudahkan dalam keadaan baik-baik. Kita terima dengan orang khabar sesuatu yang positif lah. Kadang-kadang mungkin ada yang lebih baik lagi menanti kita di hadapan, mana tahu kan. Jadi apapun untuk hari ini, untuk pagi ini, bertemankan kami dalam dua Rabu untuk hari ini. Okay, semoga nampak benda ini log jen. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM mana mulai dari yang lain.
4: Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Asik.
1: Ya, Asik FM. Mono moy. Ha, dalam Asik kita di segmen yang terakhir lah.
2: Ha. Aha, kita dah sampai ke penghujungnya. Tugasan kita untuk hari ini dalam 2 Rabu menemani anda untuk edisi 14 Oktober 2026.
1: Okey. Ha,
2: jadi sampai ke penghujungnya tugasan kami untuk hari ini. Tapi jangan lupa untuk temankan Ima esok.
1: Esok lah.
2: Pukul 8 malam hingga pukul 12 malam bersama dengan permintaan lagu anda. Okey. Apapun, hidup ini terdiri daripada 10% apa yang terjadi padamu, 90% bagaimana caramu menyikapinya, macam mana melaluinya. Jangan takut kalau hidupmu berakhir, takutlah kalau hidupmu tidak pernah dimulai. Jadi izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan. Kami manusia biasa kan, terbabas juga. Okay, terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda, terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda, terima kasih kerana meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih juga kerana meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mono dan lain. Okey, apapun, kami nak mengundurkan diri dulu. Lepas ni bersama dengan Rakas Tugan dalam Dialek Jakun akan menemani anda bersama DJ Azizi. Okey, apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hingga ke pukul 12 tengah malam nanti menemani anda di ruang udara Asyik FM Mono Mono dan lain Asyik FM.
1: Dan jadi semoga anda terhibur di Asyik FM. Kita akan berjumpa lagi.
2: Akhir kata dari memang saya anda semua. Bye. Kita jumpa lagi.
1: Bye. Bye. Asyik FM. Moin.

0: Frekuensi Mengasyikkan Hulu Tembling 89.3 91.1 Lembah Klang 95.6 Johor Pahang Barat 102.5 FM 105.1 Tanah Tinggi Canberra Highland Gelombang Pendek Kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter Terus bersama dengan kami Asyik FM More No More
1: Asyik Ibrah Cakun Yashi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita hari ini untuk dalam ruangan tazkirah Renungi Kekuasaan Allah di Muka Bumi. Keindahan dasar laut memberi peluang kepada setiap orang di daratan menyelami karya Allah SWT untuk meningkatkan rasa takjub dengan kebesarannya. Empat, dia semua perhatikan macam mana Allah memulakan ciptaan kemudian mengulanginya. Sesungguhnya hak demikian Allah berwayat, berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah macam mana Allah memulai ciptaan. Kemudian ianya mengulangi penciptaan itu sekali lagi. Sesungguhnya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Menggunakan alat pernafasan membuatkan diri bersyukur dengan kewujudan udara dan oksigen yang Allah berikan untuk menjalani kehidupan. Timbul keinsafan dan bersyukur dipanjatkan atas nikmat Allah diberikan supaya kita kembali mematuhi perintahnya. Dan seterusnya, perjalanan kehidupan ini mematangkan pemikiran kita dan membuktikan lagi kebesaran Tuhan Maha Esa apabila mata terpandang hasil yang diberikan oleh Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya, Chef Amoy, Nomor Lain daripada Hotline. Terima kasih tadi bersama dengan Ronda Sugas, bersama dengan saya Azmal dan juga ataupun Alung ya. Namun kita bersama dengan Rozima, bersama dengan semua. Okey, maaf, semoga semua okey baik. Jadi untuk edisi ya sebelah tengah hari seterusnya, jam 12 tengah hari sampai ke jam 4 petang kelak, bertemu dengan Mahfula Azizi akan menemukan semua.

dan sebelah ya selepas jam 3 petang ya kita ke segmen ya seterusnya ya itu Mahir Asyik sampailah ke jam ya 4 petang dah kelak. Untuk edisi hari ke kawan kita 14 ya bulan 10/2026 hari Rabu, Mahir Asyik menemankan anda semua. Ya lepas untuk tiap-tiap guys ya kita ada juga ya macam biasa melalui frekuensi Asyik FM 86.3 di Ulu Temlin Jerantut Pahang, 91.1 pada Lembah Kelang ya mencari oleh ada Kuala Lumpur ataupun di Selangor, 131 di Lenggong Perak mencari 95.6 ya Melaka Johor Utara, 67 di Gerik Perak, 99.9 Damak Pahang, 102.5 di Pahang Barat Gunung Gulu Kali Bidul Sungai Kamuaja Kampar, 102.7 ya ini di episode pemancar Gunung Kledang dan juga 101 Gunung Perincang Tapal Langkap juga Sungai bisa pemancar boleh cari lah kalau memang ada di kawasan Nuhun ya. Dan juga My TV ataupun My Preview kita 706 Maestro 875 ya janji ada seluruh rumah emo mesti boleh dengarkan dan juga melalui aplikasi ya RTM Klik ya ha, yang ni lagi lah senang ya mudah ya ha, ok janji ya ada internet pasti boleh menggunakan RTFM boleh-boleh dan juga melalui live TikTok bagi kawan-kawan jangan lupa untuk tiap-tiap guys ha, ucapan-ucapan semua untuk sebelah tengah hari ke Ahai sama Ahai kata apa gitu sih Abang Guru Rasta Konten CFM. Selamat Ahai. Apa khabar Haji? Ada baik ada sehat ke? Okey, yang baru teman-teman tu ya. Semoga adikah ya berjalan dengan lancar. Ya, aktiviti dan program semua. Yang tengah belajar sama perjalanannya. Yang tengah berniaga sama berniaga. Hari kita pakai tengah belajar sama belajar. Yang pasti ya adikah semuanya orang kata ya. Dipermudahkan urusan Haji semua. Okey. Dan juga temankan Zizi untuk edisi 12 sampai jam 4. Yang dengan lagu hiburan, info-info semasa. Kalau semua ada sebarang perkongsian, yang kongsikan boleh saja. Yang semua kongsikan. Kan melalui Zizi kalau segan melalui live TikTok boleh saja melalui nombor WhatsApp 013-315-1600 kalau semua kalau kata nak call pun boleh 03-28-35-67 Manimun hai selamat pagi Manimun apa khabar kita jom dengarkan lagu bukan kita bersama dengan Au Beltop ya dengan tujuh lagunya Bukan Cinta Biskut ya bukan sekejap ya kalau boleh ya cinta apa bukan cinta ha betul ke yang lain lah boy dah boy.

Pengantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat jangan buat, sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tolong tak kuat.
1: Ya, itu dia ultimate yang juga Adam Negeri, ya, iaitu pegang tangan, ya. Ha, dalam lagu itu mutiara mama, ya, pegang tanganku, ya. Aku tak kuat, ya. Jangan risau, ya. Walaupun mungkin kita rasa kita berdiri seorang diri, ya. Kita pandai sapa-sapa di keliling kita, ya. Tetapi jelah, ya, ada orang ada mok-mok, ya, yang selalu akan ada dengan kita, ya. Dan kita bodoh, sampailah, ya, kita akhirnya hidup, ya, ya. Jadi jangan rasa mengalah, ya, apabila kita kurang berjaya. Setelah kita kena ingat, selalu ada orang yang selalu bersama kita, mendoakan kita, okay? Jadi jangan lupa kuatkan semangat. Kalau ada yang hari ke rasa nak mengalah mungkin, ya, rasa sedih yang teruk, ya, dalam hati, ya. Jadi jangan dipikirkan, Pak, kata kita, ya. Ada boleh fikir, kadang-kadang kita kena perlu kita jauhkan, ya. Ada yang tak perlu kita kerjakan, okay? Baik, ya, Azizi, mulakan, ya, dengan orang kata cerita-cerita kita. Sudah pastinya kita tertumpu dengan hal, ya, belanjawan, ya, 2027 baru-baru yang diumumkan pada rejiman tantu, ya. Banyak yang, ya, orang kata bajet-bajet yang membantu kita semua, ya, pasti, ya. Mungkin sekejap lagi maka ulahkan, tapi yang pasti, ya, peruntukan untuk orang kita, ya, adalah sebanyak 445 juta, ya, untuk orang kita, ya. Kita harapkan, ya, tahun demi tahun orang kita akan berjaya, bukan hanya dari segi ekonominya, ya, pendidikannya, ya, berjaya dalam bidang sukannya, ya, dan juga berbagai lagi, ya. Jadi kita harapkan, ialah, ya, dengan peningkatan hampir, ya, 24 juta, ya, jadi beri, ya, kepada dan kemajuan orang asli, ya. Kita harap masyarakat kita banyak lagi istilah yang tertinggal di belakang, ya, daripada peringkat bawah, daripada peringkat batin JKK di kampung, ya, ambil perhatian, ya. Kalau ada orang kampung kita yang mungkin, ya, boleh diketengahkan, ya, boleh kita bantu dia, ya. Jangan pinggirkan dia, jangan tinggalkan dia, okey? Baik, ya, juga, ya, terima kasih kepada kawan-kawan terus layan Asyik FM menemui. Hai, dulu kita pegang tangan isteri lagi cantik, alamak. Okeylah, bang, selamatlah gitu. Yalah, mestilah pegang tangan bini awak, ya. Yang salah tu awak pegang tangan bini orang. Ha, yang tu salah. Okey, sama kita jom 12:05 tengah hari. Variasi dengan lagunya Diundang Rindu. Mungkin Zuli rindu mungkin, ya, sebab tertinggalkan bini tengah hari ini, ya.

Ya, tu dia Amok dengan lagunya Joget Tari Lenggang ya. Dia lenggang, lenggang. Biasa dia melenggang, dia jalan melenggang ni. Biasa je lah pepak gaji. Atau bisnes dia Harika berjalan dengan molek ya. Pagi tu ramai dah ya orang datang. Mungkin lah melenggang dia ya. Cuma jangan melenggang setelah lamat tu, jalan melenggang pula. Itu yang jadi pasal tu. Akhirnya 12.38 menit tengah hari. Selamat tengah hari berenang kita tengah menjamu sedia. Selamat ya makan tengah hari mungkin. Makan dulu, rehat dulu ya. Kerja-kerja juga ya. Atau rehat, kita rehat ya. Jangan rajin pun tak boleh lebih rajin. Kurang rajin pun tak boleh ya. Biar yang sedang-sedang saja. Tak berehat bagi kawan kita. Saya mendengarkan ya. Asyik FM menamai. Lagu-lagu hiburan penemukan aja semua ya. Di sebelah ya, tengah hari. Ya, okay. Kalau nak kawan-kawan boleh juga bagi kawan kita ya. Selamat tengah hari. Hari kakak kita ya, tengah santai ya, mungkin sambil nunggu-nunggu ya, menunggu-menunggu sambil santai-santai. Nunggu apa tu? Nunggu nasi belum masak ya. Itulah. Okey, Zainabku, selamat tengah hari. Apa khabar? Semoga saja. Dah makan ke? Sudah tadi Zainabku hari ni ya, kita makan yang biasa-biasa saja ya. Mereka Zainab kita macam mana ya? Gomok kita macam mana gomok hari ni? Sudah makan ke? Ini dia S2 ST tak perlu mohon ya. Sampai 35 35. Oh, satu nombor, satu rasa.

Eh, itu dia zaman kita Encik Mimpi ya, dengan tajuk lagunya Rindukanlah ya. Rindu kat Sapa tu. Okay. Baik ya, pada jam ya satu ya tengah hari ya. Berita ya dalam The Next Five akan bersama kita. Eh, terima kasih kepada kakak saya. Terus komen-komen. Eh, jangan lupa untuk tap-tap guys. Okey. Okey. Jangan dah nanti akan tugas nombor emos sampailah ya ke jam ya 4 petang kelak ya. Panjang masa panjang kakak kita ya, boleh pergi berjalan lagi ya, sampai ya. 4 jam ya. Sampai mana? Sama pergi mana ya? Melaka sampai ke Melaka. Okey. Orang pura hadir tengah hari ini, Sir Serimi Harada. Halo, apa khabar kawan kita daripada Berpahang katanya. Terima kasih yang singgah-singgah live sebelah tengah hari ini. Okey, temankan dengan ye boleh ya? Okey, Indonesia Band dengan lagunya Awak Lagi. Udah bersama dengan Baby Shima, makan hati.

0: lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, kembali semula bersama Aziz dalam segmen kita ya, Mahi Asyik. Apa kabar, apa kakak kita? Masih lagi kekal menemukan Aziz. Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, selamat hari kan. Selamat makan tengah hari. Apa kakak jam kita tengah macam usia. Nah, santai tengah hari buka kawan kita ya. Apapun jaga kesehatan buka kawan kita ya. Nah, jadi bu masih ada ya. Nah, belum berakhir ya. Di luar ya, kurangkan ya. Kalau tak perlu, jangan ya. Tapi kalau perlu, sangat ya. Kalau tempat SMO tinggi ya, IPU-nya mungkin boleh pakai mask lah ya. Yang batuk tu, rasa-rasa sakit tu, pakailah mask ya. Okey, santai sekali. Sudah makan. Sudah cicak ke, kalau kita kata. Sudah. Cak ke, cak-cak ke, locak ke, sudah ya. Tapi dah harap mata tangan tu lah. Tengah hari ni kalau dia lepas saja ya. Makan tengah hari mata kuyu. Kalah lagu ya, kuyu hatimu. Okey, baik kawan-kawan kita terus ya. Cari hiburnya lagu daripada Free Fire ya. Surat, hey ya.

Aku macang dari Kampung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM.

Ranks Taxi bersama dengan kita. Semoga tiba-tiba dengannya berdua-dua. Okey, baik ya. Sama-sama dengan yang kita nak kongsikan, iaitu harga getah ya dah pun naik ya. Wah, itu berita gembira. Berita gembira buat penoreh getah ya. Semoga pun gembira juga sebabnya Mahdulu pun sama juga ya. Hasil ya, mok dengan bapak penoreh ya. Masalah balik ya, pagi-pagi mok lalu naik motor ya. Jadi dengan bapak kan, pergi noreh kan. Jadi ya, yang membesarkannya memang daripada hasil ya, mok dengan bapak naik getah lah pada waktu itu ya. Jadi kita tahulah sebagai anak penoreh getah ya, bila saya dengar harga getah naik ke ini, benda yang mengembirakan ya. Hampir ada yang naik sampai dah RM5 pun dah ada. Ada yang masih lagi yang RM4.60, ada RM4.70, RM4.50 katanya. Yang kita harapkan ya, buat yang ada tempat-tempat jualan getah tu ya, ikut harga semasa ya. Jangan pula harga dah naik tapi kekal masih lagi di bawah ya. Itu berita gembira buat semua penerima getah kita ya. Jadi moh kita noreh. Dan kalau boleh ya, kita mengharapkan ya, harga getah akan terus naik ya. Dan kita percaya ya, melalui kerajaan yang madani ya, PMX kita ya, dia akan berusaha lebih lagi ya, teruskan dia untuk memberi kesenangan ya kepada kita semua ya. Bukan hanya melalui bajet ya 2027, tetapi ya benda-benda utama ya, seperti pertanian ya, harga sawit, harga getah, yang kita tahu ya, memang kita bergantung pada benda itu kan. Kecuali kalau kerja makan gaji lah, tapi kalau kat kampung ya. Jadi benda-benda macam itulah kita harapkan naik ya, harga pisangnya naik, naik ya, ikut harga semasa lah ya. Kita pekebun kah boleh tersenyum ya, hasil kita dijual ya. Okey, jadi itu adalah berita yang baik bagi bagi merasa ya, buat penoreh getah ya, harga getah dah pun naik. Okey, jadi itu kita harapkan moh menoreh kawan kita. Dan semoga ya dimurahkan rezeki untuk kita semua ya. Ini serang bunga rumah.

Ya, itu dah Dato' M. Daud Kilau ya. Gila judi ya, semuanya jadi rosak ya. Jadi pada kawan kita tak kisah di mana saja yang kita ya hilangkan berjudi ya. Tak kisahlah kita kisah awal harga kita menang ya. Atau dia sebut kita jika kalah ya. Kita percaya kononnya kepada ya harga menasib baik ya. Jadi menang tu ya. Tapi itulah ya judi ya. Ia akan merosakkan ya. Daripada bodoh ya, kesnya sampai jadi besar ya. Kalau berjudi ya, kalau kita nak berjudi nanti ya, dah leka. Kat rumah belum masak lagi ya. Laki berjudi, anak tak ke mana. Anak pergi sekolah, Pak Amik dah. Sebab anak seronok berjudi. Itu judi pakai daun ya. Kalau sekarang berjudi pakai handset. Dalam kampung ada ejen ya. Ejen yang apa, sebut apa, spin ya. Di dalam kampung dah ada ejen. Ya. Masuk duit RM10 katanya ya. Akhirnya kalah. Bila kalah duduk termenung ya. Bila termenung mulalah nak meminjam ya. Itu yang marah anak marah bini. Nak duit, wah duit pandai. Kemana duit Ajis tadi? Habis kamu nyepin lah ya. Akhirnya berbalah ya. Dan akhirnya ya, berlakulah cerai berai. Jual motor, jual kereta, jual tanah yang paling padu. Sebab kenapa? Dah kalah ya. Sedang pak sedar ya, benda itu sebenarnya dalam lingkungan yang merusakkan ya apa yang kita ada selama ini ya. Bermula walaupun RM1 macam lagu kata RM2 RM3 ya, kalau boleh hilangkannya. Sebabnya judi tak akan pernah ya mencapai kesenangan ya. Kalau tanpa usaha ya, judi benda yang takkan memperkayakan kita ya, tetapi hanya akan membinasakan ya, semua di hujung ceritanya. Okey, sini Roy bersama kita. Gemel Pet menemukan kita. Moy dong moy, Asyik FM.

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Bak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lemoy Lemoy.
6: Asik FM Lemoy Lemoy.
7: Asik FM.

Ya, memori daun pisang ya. Ha, memori daun pisang ya. Yang mau ada memori ke dengan daun pisang? Sebenarnya pisang ke antara satu ya, kalau ke kampung ada dekat rumah kita lah ya. Pas rumah kita tu mesti ada pisang kan. Karena banyak boleh jual pisang ya. Harapkan ya harga pisang pun ya berbaloi lah untuk kita yang jadi ya kita ya berkebun nanam pisang ya. Naiknya harga kan ada apa ni nanam pisang kan. Yang penting dapat beli buah sudah ya. Kadang-kadang ialah kita ni tak minta banyak pun ya. Cukup pakai cukup minumnya ya. Itu pun dah jadi satu ya benda yang mengembirakan kita. Tak kaya ya, tapi orang yang kaya sebenarnya tanpa hutang. Bukan yang kaya yang banyak hutang ya. Tapi nak kaya, kena nampak ya, kena lah juga ya. Hutang ya. Okey ya, belanjawan 2007 ya. Yang kita tengok hanya lah kepada, kalau kita tengok tadi cerita pertama materi. Yang hal, yaitu belanjawan untuk orang kita ya. 45 juta. Tapi juga ada juga yang lain ya, banyaklah yang mengembirakan ya. Antaranya sudah pastinya untuk ya Kementerian Kesihatan ya, baru-baru kan ya. Kita gembira lah nengong ya, doktor kontrak kita ya, bakalnya diserap ya, jadi kaki tangan tetap lepas ikan ya. Berita yang baik lah ya. Bukan apa ya, sebabnya sekarang kaya kalau kita nak booking pakai kat MySejahtera ya, sekarang pakai MySejahtera kan. Kita booking nak jumpa doktor pun ya sampai penuh ya. Cabut gigi pun payah ya, macam Mas sendiri lah nak booking ya, cabut gigi pun payah ya. Booking punya booking sampai tahun depan penuh ya. Jadi kita harapkan lah, berharap ya, suara ku berharap ya. Jadi dengan mungkin ya tetap ikah lebih ramai lagi ya doktor ya, jadi dan yang berminat baik kemat ya, terutama sekali dalam ialah ya sektor kerajaan utamanya ya. Jadi kita harapkan lepas sekali ya mudah lagi lah ya orang ramai ya dalam urusan-urusan ya yang melibatkan kesihatan ya. Dan juga kita perhatikan ya, iaitu 9,000 ya petugas kontrak ditawarkan lantikan tetap ya. Insentif pos pasik pun ya naik, terpetikan 200 ya, dan juga 200 juta ya penyumbang luaran perkhidmatan hospital ya, dan 1.2 bilion ya 9 fasiliti baru ya sedia ya. Itu berita baik lah rasanya untuk Kementerian Kesihatan, walaupun bukan untuk ya Kementerian Mas sendiri lah ya, tapi gembira untuk kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tak lepas kasut ya. Kata mudahlah urusan rakyat ya. Terima kasih juga berhikmat ya. Mungkinnya kalau lebih hikmat ke sepitai swasta mungkin lebih tinggi gajinya, tapi dia tetap berhikmat dalam kerajaan kan. Jadi terima kasih kita ucapkan ya. Jadi pastinya harap-harapnya ya, kita buka Mas Sejahtera tu boleh nak booking cepat ya. Tak perlu tunggu sampai 3-4 bulan lagi ya nak jumpa doktor. Oh doktor. Okey, itu berita yang baik lah ya. Okey, baik. Sam Karen, Hake Kalpai.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

hari ke hari Rabu buat kawan-kawan kita. Hari penting hari ke 14.10 ya. 0.6 sebab jadi buat kawan-kawan kita. Happy juga ayah apa anniversary ayah yang ayah mungkin pergi temu duga. Semoga berjaya nanya ayah. Jangan lupa baca-baca ya. Nak mohon jawatan ya. Kena baca lah ya. Tugasnya apa ya. Datang tanpa ilmu ya. Pergi rugi sia-sia kan. Cari nahul ya. Baca ya. Okey, pastikan kemos ya. Kalau begitu pun juga memang selalu mungkin jarang kita kemos ya. Kadang-kadang lah, orang jantan biasa cukup bolehlah, bolehlah, setakat bolehlah ya. Tapi orang itu murugan pak oleh gitu ya. Kena ada ya. Kalau mungkin perlu pakai tie, pakailah tie ya. Kalau nampak pakailah ya, baju t-shirt tapi ada collar ya. Okey. Okey, santai. Petang buat orang-orang kita. Jangan lupa tak terus tiap-tiap bagi kawan kita. Ya. Ya, seterusnya bersama dengan kita ya. Segera live band dengan tajuk lagunya Kisah Hidupku.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Itu dia Wings kat Mail ya. Nasib kita ya. Nasib kita siapa yang tahu ya. Tapi ya, untuk kata semasa Ika ya, jangan salahkan takdir. Kalau kita nampak ubah nasib kita ya. Okay. Kalau kita nak jadi orang kata apa ya, nak jadi orang ya, pengajar ya, kita nak jadilah cikgu betul ya. Kalau kita rasa kita nak apa ni, nak terbang tinggi ya, nak selamatkan negara, mungkin mungkin nak jadi ini ya, angkatan terudara ya. Mungkin kita nak jadi orang yang berniaga ya, nak businessman ya. Kalau kita nak tolong orang yang sakit ya, jadilah doktor. Kita nak jadi penegak undang-undang ya, mungkin kita masuk dalam bidang polis ke, kuasa-kuasa ke eh? Dan kalau kita nak memperbetulkan undang-undang yang salah ya, menyalahi undang-undang, kita jadilah peguam. Jadi kita ada jalan yang masing-masing ya, menegakkan undang-undang, jadilah peguam. Salah rasanya. Jadi ya, jangan salahkan nasib hidup ya. Tapi ya, kita mulakanlah sekarang. Okey. Baik. Sepaskah ke sana, sini asyik bersama kita. Ini dari Rima Insi.

0: Markas Belanjawan 2027.
1: Nama En Watabung dari suku Semai. Pendapat En tentang jualan ramah badani ada bot, terutama untuk mua yang berpendapatan rendah. Kelebihan jualan ramah badani dapat dibantu kurangkan perbelanjaan dapur, terutama contoh bagi En yang kerja PKL berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jualan ramah juga dapat ditolong keluarga yang mohon membeli barang-barang asas dengan bajet gek atau yang terhad. Dalam masa yang sama juga, gunan jualan ramah dapat ui ke kawasan-kawasan komuniti atau kampung. Jadi senang untuk mai kampung-kampung naik haberkep barang atau naik beli barang. Jadi harapan saya untuk belanjawan 2027, semoga kerajaan diteruskan dan kekalkan jualan ramah ada untuk semua akhir rakyat Malaysia.
0: Satu Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Asyik FM bernama lain daripada lain. Ya, sudah sampainya ya, buat orang pendengar kita, segmen kita ya, Khazanah ya, seni asyik ya, bersama kita lagu-lagu tradisional ya, lagu Sewang, apa Genabak katanya ya, bersama dengan kita ya, selama ya 3 ya 10 minit ya dalam segmen ini. Okey, jadinya moga kawan kita tibur naknya, yang sudah pasti yang menanti segmen ini hampir setiap hari menantikan. Jadinya ya, semoga naknya ya, orang kata terhibur naknya dengan satu segmen yang dibuat orang kata ya, khas untuk kawan kita peminat lagu tradisional ya. Kalau waktu siang ya, 2:30 petang sampai jam 3, dan selepas malam pada jam 7:30 malam sampai jam 8 malam ya, Khazanah Seni Asyik Ekstra ya. Okey, baik ya, sebelum itu kita dengarkan dulu ya, lagu daripada ini dia, dalam dialek Kintak ya, Cok Rem ataupun Bunga Tanjung, ikat dia.

Itu dia Dayang Selemba dalam Dalam Jakon ya, bersama dengan Kita Baik ya. Lagi terus-terusnya pada dalam belek Can See You, lagu Teran Mike Ketok, Kampung Lubuk Lesung, Baling Kedah.

Jadi aku susah cari rezeki sewang temuan ya. Mari kita dalam. Terus kita dengarkan lagu tradisional ya, Johor daripada Sungai Judah ya. Dengarkan ya, dengarkan lagu Bajos ya, ataupun moyang Bajos.

0: Ya, sengaja dah.
1: Lagu Moyang Bajos. Baik, pada jam 3 berita dalam Delik Temuan akan bersama dengan kita. Dan dengan lagu ya dua lagi, ya lagu terus ni Ika berakhir untuk segmen Kazanah Seni Asyik untuk ya setengah jam Ika. Baik, ini dia Kasim bin Hamad ya, pada Kampung Air Bakri dalam Delik Lanoh dan juga bersekat daripada Pus Lenjang Julak Pai.

Ya, Chef Farm Ramai. Ya, masih lagi semua bertemankan dengan Azizi untuk dalam Dialek Jakun menemukan kedai semua daripada jam 12 sampai ke jam 4 petang kaklak, ya. Okey, jadi santai petang buat kawan kita, ya. Hati-hati buat kawan kita tengah mandung, ya. Dia kalau belum-belah macam waktu macam kau, ya, mata lebih, ya. Mudah sangat nak terlelap, ya kan? Okey, ya. Masih lagi kita lansir menemahi asyik, ya. Konsen itu semasa. Dan juga selingan lagu hiburan. Sebab semua ada konsen nak kongsikan. JGT atau program cepat lain semua. Boleh saja, ya. Tak kisahlah. Mau ada sukan di kampung ini semua ke, ya. Ataupun program JGT kerajaan yang buat di kampung ini semua ke, ya. Ataupun kat mana sajalah, ya. Yang menerima dan dalam aktiviti. Hiking ke, boleh kongsikan. Ya, 03-315-1600. Ya, di mana agaknya tu? Terima kasih kepada jenah. Ya, terus setiap-setiap kita punya live ya, TikTok kita, ya. Jadi, kepada semua nak menonton Zizi, mungkin melalui frekuensi mendengar ada suara aja, My TV, 706 boleh suara. Explore Timur pun boleh suara. Tapi kalau nak dengar Zizi yang tugas ni, tengoklah di live ya, kita TikTok. Okey, seterusnya lagu kita. Dia Mazwan dengan lagunya Mengertilah.

Tidak Nasa Boy Ray Kerting. Ya baik, sahabat-sahabat pendengar kita. Baik ya. Ini orang kata berita-berita yang penting ni untuk kawan-kawan kita ya, yang ada kebun getah ya. Yang mudah ada kad kan 4G kan. Jadi bantuan musim tengkujuh ya. Ini risedahlah ya. Jadi permohonan dibuka ya. Dilanjutkan sehingga 31 Oktober 2026. Dilanjutkan ya bantuan musim tengkujuh. Jangan terlepas peluang ya. Jadi kalau emang boleh buat secara online, bolehlah secara online ya. Boleh pergi ke perkebun kecil rsda.jw.my ya. Ataupun kalau SMS tu bolehlah ke lengkapkan borang eBMT secara dalam talian, boleh ya. Itu cara yang online lah ya. Kalau 4M boleh datang ke pejabat RSDA berdekatan untuk bantuan lah di kaunter. Pastikan dokumen bawa lah ya, selain lengkap penalan dan geran tanah ataupun surat pengesahan pemilik ya. Bawa masukkan kita biasanya dia adalah ya pengesahan daripada jakua tu. Okey, dan juga salinan penyata buku akaun bank yang hak aktif ya. Buku bank tu bawa buku bank hak aktif lah. Gambar ke apa macam mana ke. Jadi pasal dia membuat aku positif ya. Kalau positif siap-siap lagi bagus lah. Okey, tapi bawa lah dulu ya. Okey, itu yang bakal kawan kita bantuan musim tengkujuh BMT. Benda-benda melibatkan dapat duit dekat ya kawan-kawan kita ni, kita akan kongsi ya. Mungkinlah dapat duit kan, rezeki kawan-kawan kita lah ya. Ada bantuan tak ada banyak, 8 second ya. Okey, itu beritanya ya. 31 Oktober ya dilanjutkan untuk permohonan BMT ya. Boleh buat secara online ataupun yang boleh pergi ke pejabat RSDA hak berdekatan dengan SMO. Biasa dekat daerah ada ya, pejabat RSDA. Google semua boleh ya. Pejabat RSDA. Okey, ingat. Baik, nasyal sang kita menang main one.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hei Amran Yutapa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PMX dan juga Kerajaan Madani kerana telah pun naik wadana program IAJ melibatkan penggunaan RON 95 dan juga pada ketika adik pergi sebagai rakyat Malaysia dan juga pengguna UKT kalangan masyarakat di Sengoi sangat-sangat berpuas hati dengan inisiatif lebih sediakan oleh pihak kerajaan adik untuk membantu meringankan kos sara sinui leader dihadapi pada ketika adik dengan mong subsidi adik dapat hibah penjimatan dan juga dapat hibah mahi menikmati subsidi dan juga semua kemudahan-kemudahan Lidemong. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, itu dia. Ya, sayang orang sama ya. Ha. Okay, masih sayang orang sama? Bagus macam tu. Moga kekal bahagia sampai kanak cucu ya. Okay, kita ada program dah ada kongsikan bersama dengan Esmo. Iaitu satu program ya, Lestari Warisan Alam sempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat wilayah ketuan ya. Ha, ini anjuran Jabatan Alam Sekitar ya. Ha, jadi program Mika ya akan dibuat di Desa Temuan Kuala Lumpur nya pada 1/11/2026 hari Ahad waktunya. Ah, apa khabar tai kawan-kawan kita dekat Desa Temuan ya, nanti ada program pada 1 November ya bersama dengan apa ni Jabatan Alam Sekitar Kuala Lumpur waktunya. Jadi akan ada macam-macam program khabarnya. Program akan berlangsung pada 7 pagi sampai lepas tengah hari, baik itu di Balai Raya Desa Temuan ya. Ada juga nanti akan ada jakwa dan juga ada juga badan bukan kerajaan NGO ya. Dan sudah pastinya juga kita perhatikan aktivitinya, macam-macam aktiviti ada lah kat sini ya. Ada apa ni cenderahati, ada program ya, kempen pengumpulan e-waste minyak masak terpakai. Kalau ada minyak masak tu jangan buang, simpan dalam botol. Ada sukan juga, ada demonstrasi asap hitam, pelepasan asap kenderaan, ada pocket top ya, bukan terbuka pun ada, pemeriksaan kesihatan ada, penyangan warna ada. Ada juga makanan dan minuman percuma ya, daripada syarikat-syarikat ya, air ya, berjenama pun ada. Ada juga demonstrasi masakan ya, ada juga booth pameran budaya, demonstrasi anyaman craft Temuan ada, menyumpit ada, dan juga ada cabutan bertuah katanya. Wah, itu dia. Menarik program Mika ya. Jadi pada kawan kita nanti jangan lupa pada 1 November 2026 kita datang ramai-ramai ya dekat ya kampung Desa Temuan lah, dia punya dekat pasar raya besar ya. Okey. Baik, ini dia PJ bersama dengan kita dengan lagunya Masih Sayang.

Indah ya Dada sayangku. Ya, baik, membawa kita ke penghujung nampak menemukan guys semua daripada jam ya 12 tengah hari tadi ya. Okey, jadi kita jumpa lagi nangnya dari nama saya lain. Terima kasih pada semua mendengarkan melalui frekuensi MyTV 706 Astro 875 ataupun melalui RTM Klik ataupun secara live TikTok kita. Okey, jadi yang tadi jaga kesihatan bagi kawan kita, jerbu masih lagi ada dan kita mendoakan ya semoga cepatlahnya berakhirnya jerbuka dan kita mendoakan juga ya negara jiran kita pun ya dapat cepat lagi ya orang kata memadamkan kebakaran. Kita tengok kat video yang viral ya, dia masih lagi sedang berusaha ya untuk memadam api lah ya, tanah gambut kan jadi payah katanya nak orang kata nak ya nak padamkan ya. Okey, baik. Jadi, kita jumpa lagi nangnya hari masa lain. Mazizi mengundurkan diri. Okey. Dua lagu mati tinggalkan bersama guys semua. Dan satu lagu bersama dengan GJSB pertemuan malam ini. Dan lagu juga bersama Henny Black dan lagunya Kau Yang Pernah.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mulia, alhamdulillah, ya bersyukur mapak Allah Subhanahu wa taala yang masih nak umur yang mencerukkan umur bo Allah nak kesihatan yang macam jagalah kesihatan bo cecaklah kotlah rezeki Allah bo agaklah berlebih-lebihan. Reality nescos is do yang tercabar sama biga gejala laes seperti keruntuhan akhlak, rosak moral, biga kes-kes jenayah dan sebagainya. Antara sebab berlaku perkara-perkara yang tok ichen naklah berpunca nong kepencangan nesgos dek tangga ek. Pengakuan-pengakuan ni ektel oleh banduan-banduan buk penagih-penagih dadah yang ek jumpa sama jelas natuhkan sebab buk punca utama yang nak nam TL jenayah nak atik maklah kerana kosong jiwa tak nakut kasih sayang buat tak perhatin kolej keluarga buat perhatian keluarga ibaskan begitu hajap buat neskos keluar di tangga yang kucar kaci yang terjebak sama gejala-gejala yang laes. Boleh nak sedara awasilah di tangga supaya tak kucar kaci kerana dia yang tak bahagia bukan syurga tetapi sengsara biasa akan nayos lah anggota-anggota keluarga yang cekji yang nak menghadapi bigak masalah yang nak jadi sampah buat kuman masyarakat yang mengakibatkan nak sanggup nak TL 1000 naik macam angka jenayah. Genalah juga nayos lah litau-litau yang menagih dadah menagih arah suka berpoya-poya bergaul bebas nak TL maksiat naklah gejala buat celaka nongdek tangga yang tak bahagia boleh naik merosak ke keharmonian buat ketenteraman masyarakat buat seterus nak merosakkan negara saudara oleh kena dek tangga yang bahagia aman damai amatlah perlu untuk nayoskan generasi yang mulia bertanggungjawab buat berkasih sayang sesama ahli keluarga oleh kena saudara kempe ahli keluarga perlu sedar bahawa hoi kasih sayang maka hoi lah kebahagiaan. Bahawa kebahagiaan hanya angan-angan. Oleh kena wujudlah perasaan kasih sayang, hormat menghormati, percaya mempercayai, tolong nam tolong serta bertanggungjawab sebagai mudah-mudahan keluarga Ed, mudah-mudahan nayoslah keluarga Ed yang keluarga yang bahagia. Buat monet yang cita-citakan. Moga-moga Allah memperkenankan doa Ed. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Selamat datang lenggang, salam sejahtera, salam Malaysia benar ni ucapkan untuk yang penerba yang tertiba lagi bersaing dengan SFM untuk Leng Artih. Jadi rekan-rekan yang tiba bersama dengan SFM, selamat tiba, selamat bersama dengan SFM, selamat berhibur bersama dengan ia segala selekan yang menemani nyob kenemba bermula pukul 4 dan sehingga ke pukul 8 layegar. Dan juga terima kasih buat rakan setugas setia DJ Azizi menemani nyob kenemba bermula pukul 12 asistetik sehingga ke pukul 4 dan 2 atik. Dan nyumbangkan terus bersama dengan kanak yang keluar ruang geradi SFM bermula pukul 4.00 sehingga ke pukul 8.00 layakal yang menemani dan juga bermula pukul 8.00 layakal bersama rakan tugas yang akan menemani nyumbangkan bermula pukul 8.00 sehingga ke pukul 12.00 layakal. Jadi lugar cerita mentepan jom kenimba ihram dalam keadaan yang min-min sentiasa dari segi gah rinyuk sendiri walaupun puduh gah-gah berkaitan dengan cuaca yang untuk berapa min ya berkaitan dengan IPU indeks pencemaran udara yang untuk berapa min dan bawah kelompok naris dari satu hajmin tiba-tiba bermula isatop dan juga mais dohtik Nalus balik berkaitan dengan jerubu ya. Jadi hati-hati rekan-rekan yang melut-melut sahaja, hilir-hilir sahaja yang nyub-nyuhai, kena pastikan goal untuk nyub perbanyakkan ataupun sentiasa nyub ong-ong masak ataupun ong suam terutama sen-seni yang cendek sekolah buat kawasan-kawasan tidak tutup lagi lah kawasan sekolah-sekolah yang tidak lagi beroperasi, yang tidak lagi bersekolah. Jadi kena lebih berhati-hati untuk mengelakkan daripada berlaku benda-benda yang tu ingin ni berlaku. Yang senang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu sambil nyoba bekerja. Sambil bekerja, sambil bersama SFM. Yang malu bekerja, berat-berat nak kena pastikan nyoba kena caman yang sebelum nyoba TL. Kerja-kerja yang perlu nyoba TL. Kadang-kadang apabila nyoba TL dalam keadaan eja kosong, benda yang boleh berlakunya ceruk, boleh berlakunya kurangan tenaga, boleh berlaku penyakit-penyakit moy yang boleh terkena melalui NHR. Pada mula adalah melalui NHR, tiba-tiba natrien anti-anti men penyakit-penyakit yang itu elek kailu bajik penyakit boleh nak anda jadi. Jadi kena lebih berhati-hati kalau rasa sakit biar maklinik ataupun hospital yang nyon yang tepat nyom kenema untuk nyom kod perlai untuk nyom nyolek nyocek berkaitan penyakit-penyakit yang sedang nyom berhadapi. Jadi rekan-rekan yang bersakit, doakan semoga sihat-sihat selalu, kembali sihat seperti sedia kala untuk meneruskan aktiviti-aktiviti kerja-kerja urusan-urusan yang perlu nyobanya selesaikan. Jadi untuk lengah aduh is Rabu seperti biasa ia akan menemani nyom kenimba and close segment rentak genan selama 6 jam ke udara bermula pukul 4 dan sehingga ke pukul 6 lengah akal tepat pada pukul 5 lengah akal akan ada ugalaluan buat gah utama 5 yang akan ke udara dan pada pukul 6 lengah akal akan and close segment seterusnya iaitu segment mati marah selama 6 jam 30 minit bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 layakal. Dan pada pukul 7.30 layakal akan end close aja segmen Kazana Seni Asyik yang akan menemani nyob kenemba untuk 30 minit bermula pukul 7.30 layak sehingga ke pukul 8 layakal. Jadi ilu pun terus layar SFM jumpa nak sengmong lagu 6 surat Cenawas Bunga Lembah ya SFM moin moin.

Yes, FM Menemui, lain daripada yang lain, United Sengmong, lagu nama suara UCKKB, Tangisan, Tangisan, leng-leng aktif. Jadi harap terus selain SFM untuk kira elok saja nyoba nyogel, elok saja nyoba nyohai. Mungkin rakan-rakan yang senama mandu, hati-hati ketika mandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyoba nyowek, tak kira jeruk ataupun nyoba rakan-rakan yang menunggang motosikal khususnya, kena lebih berhati-hati. Walaupun puduh cuaca kadang-kadang yang lain agetif, kadang-kadang nanti itu, jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyob kenebe. Semoga nyoloi meristinasi dengan selamat dan dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenebe. Dan untuk rakan-rakan yang mendengar setia SFM, ia bukan live tutup SFM yang berkelapangan, yang tu emak elok hai, boleh moj, mungkin tengah scroll dah. Kalau jenis tengah TL live nak moj lah, tap-tap screen. Yang belum follow, boleh follow tutup SFM dia juga. Media-media sosial SFM yang moj, antaranya adalah IG, FB dan pelbagai lagi. Yang boleh nyob, nyob follow, boleh nyob nyoni info-info semasa, update-update semasa yang kena kongsikan melalui melalui aplikasi ataupun melalui media sosial SFM. Yang senang cecah selama menjemur selera untuk leng aktif, sedang mungkin senang engong teh susu bersama dengan colek biskut ke leng aktif sambil berehat santai, anda dah adik, anda dah ringkak bersama keluarga yang kerja, selama bekerja, selama bertugas. Ilu-ilu pun akan teruskan lagi Ibrahim Ibran and Chloe segmen Rentak Genin, lagu-lagu masyarakat SOL 18 ku kaum yang ke udara selama nar jam bermula pukul 4 dan sehingga ke pukul 6 leng akan jadi terus selain SFM. Jom naik sengong, lagu nama suara Mina, lagu bertajuk Derita Semalam. SFM, moi-moi.

Aiman Sufi, nama surat lalat bin sebentar hati. Mana-mana air kena ibu yang keluar sama rentak kanan. Jarang sebenar tajuk lagu nama behbu. Kebanyakan adalah nama behbu. Mas Mona lah, Zalika lah. Jadi nama-nama behbu dia jarang. Tetapi setengah lagu yang menggunakan tajuk lagu adalah menggunakan nama-nama behbu. Jadi ilu-ilu pun NACFM kena sentiasa pasangkan pelbagai lagu-lagu yang menarik untuk nyom kenemba bersemong untuk hiburan lengak nyom kenemba and close sama rentak genen. Jadi setiap ada kali akan ia berlaluan buat gaul utama 5 yang akan kudara pada pukul 5 lengah akal dan ia akan kongsikan untuk nyom kenemba agar berkaitan untuk isdu, agar malam cuaca info trafik dan juga lagu-lagu yang ke udara sentiasa menemani dan juga sentiasa menghiburkan is nyom kenemba tak kira ilu saja yang nyob nyohai. Jadi lilo pun terus selain SFM, jumpa naik sengong. Lagu daba surat cedau, lagu tajuk En Bunga Mai. SFM, moi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Udah atas saya mong lagu nama surat TYTS Band. Lagu tunjuk bunga perlu. Bertemankan Ekonomi and Keluarga segmen Rentak Kianin. Lagu nama atas dalam dialek semua ikut udara. Untuk Ibran Ekonomi untuk Leng Akdu. Jadi selepas rakal pada pukul 6 dengarkan Kianin Keluarga ataupun dan segmen seterusnya itu segmen Mati Mareh. Tapi sebelumnya saya nak kongsi untuk nyam Ekonomi agar berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Leng Akdu merup-merup tempat yang sedang mengalami teater dan juga dengdek antaranya Perlis, Kedah, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim, Semak Mana Baru, Pulau Pinang, Manakala Perak, Kerian, Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut Matang, Kinta, Kampar, Batang Padang, Mualim, Semak Bagan Datuk, Kelantan, Tanah Merah, Kuala Krai, Macang, Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, Pasir Putih, Semak Bacok, Terengganu and Hulu Terengganu, Besut, Dungun, Kemaman, Setiu, Pahang, Kuantan, Maran, Jerantut, Beres, Semak Rompin, Selangor, Semak Barnam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Semak Sepang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Jempol, Jual Segamat, Sarawak, Serian, Semarahan, Betung, Seri Aman, Sibu, Kapit, Kuching dan juga Miri, manakala N Limbang dan seterusnya adalah Sabah, Kedalaman Sepitang, Beaufort, Membakut, Semak Tambunan, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Semak Kota Belud, Kudat dan Kota Merudu, Sandakan Kena Petangan, Tawau dan Kunak. Jadi Unak adalah kawasan-kawasan yang hati-hati. Untuk sebelah lengan itu, jadi hati-hati rekan-rekan yang malu berada yang kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati. Rancang perjalanan aktiviti yang kena dengan admin, malu-malu sahaja kena nyoni keadaan cuaca yang mana. Atau terutama aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang berbahaya lah. Gap mabir ataupun masalah ataupun malu-malu sahaja yang cian nyomhoi. Jadi kena lebih berhati-hati, kena rancang perjalanan aktiviti. Tinya kena dengan main kalau nyone sebelum nyohol orang kadik nak name maning keadaan cuaca balik main terang tak lalah baru teruskan aktiviti yang chain nyob TL. Kalau nyone haja seraku haja dengar jadi kena lebih berhati-hatilah kalau boleh elakkanlah untuk nyob TL aktiviti-aktiviti yang dan tempat-tempat dia enggak telalah tempat-tempat terbuka gen padang ataupun yang lain-lain saja sebab denik dia pun boleh nak memberikan ataupun boleh nak teren kepada benda-benda yang berbahaya gen hul akila dan pelbagai lagi lah yang kena nyob berhati-hati. Jadi lulu pun teruskan kesetiaan nyob bersama dengan SFM Ju SMO Meneng. Lagu dalam surat survival 2.0 lagu bertajuk Dari Disakiti SFM Moi Namoi.

Sejarah cinta nombor semerak agak seni roi sebentar atik menemani ekonomi and close segment rentak ganan sebentar atik. Maka sesuai untuk segment rentak ganan akan teruskan lagi dan segment seterusnya itu segment mati mareh. Malunya mati mareh lengah aktif. Walau ilu-ilu saja nyobnya hari, semoga lebih berhati-hati. Tak kira mulut-mulut saja rekan-rekan yang sukan yang beriadah untuk lengah aktif. Kalau nyonya cuaca itu mereka nak tu naik kerjasama, kalau boleh elakkanlah untuk nyob berhati-hati aktiviti-aktiviti yang tempat-tempat jangan tenanglah, tempat-tempat yang terbuka. Jadi nyob boleh TL aktiviti-aktiviti yang tempat-tempat yang NKL Lodge, mungkin Andy bersama keluarga dan lain-lain sahaja. Apa pun jaji sukan-sukan yang boleh TL NKL Lodge yang tempat-tempat yang tertutup. Jadi kena lebih berhati-hati rakan-rakan yang tertilik bersama SFM yang NKL Lodge live TTI SFM yang setia menemani bermula pukul 4 dengan tetap sehingga ke pukul kita jauh pukul 6 1 minit lengah.

0: Jadi bila dia tu berkaitan dengan sukan, nanti Chen kongsi untuknya penimba gah berkaitan dengan sukan peluang Azizul Hasni berpodium and Shanghai semakin terbuka. Peluang jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang untuk kembali naik oi podium kejohanan berbasikal trek dunia buat pertama kali sejak 2020 hanya semakin teralas selepas pelumba pecut Britain Matthew Richardson misalkan meridiri dan penjohanan dunia dan Shanghai China. Richardson antara pelumba terpantas dunia ketika berdua disahkan untuk meneruskan saingan oleh ulah induk berbasikal Britain Cycling Isatop. Namun punca penarikan diri untuk mendedahkan mengenai pun laporan media sebelumnya mendakwa pelumba berkenaan berdepan tuduhan salah laku serius. Richardson sendiri mengakui penarikan diri dan nanti itu nak kerjasama memproses ringkan and British Cycling. Jadi ini adalah gaya yang dapat kongsikan untuknya berkenaan. Jadi doakan semoga dipermudahkan buat Dato' Azizul Hasni Awang The Rocket Pocket Man supaya dapat kembali menaiki podium and Shanghai. Jadi terus Lanes FM untuk dengar dulu dengan perkongsian-perkongsian yang dikongsikan untuknya berkenaan berpendengar-pendengar setia SFM. Jadi jom naik sengmong lagu dalam surat Mat Over dan juga Mek lagu tajuk Sorong Papan Tarik Papan SFM. Moi-moi.
1: Abe. Lamanya tak jumpa.
2: Lah, Mek. Abang ingat siapa dia?

0: Eh, Mek, patung, Mek, patung, patung.
1: Apalah dulu.
0: Mek dululah.
1: Apalah dulu.
0: Dua lah tiga. Kucinglah berlari.

0: Bukan sebab artis. Kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
1: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
0: Aku takut sakit, ha?
1: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
0: Yalah. Nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Rezal, sihat ke? Kau sihat sikit ini, ha?
0: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Rezal. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
0: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
0: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik. Dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Benda tak semua lagu nombor surat channel dua lagu tajuk malah mai berteman kena kena bin kelas sama mati mareh dan juga tunjuk kena bin kat jam pukul 6.25 minit yang as palingan tunjuk kena bin harap cuaca pun tepat nyob kena bin tak dalam keadaan yang bin sentiasa walaupun nanti harap tok nanti nada semoga nanti dengan cara yang bin boleh natar in ataupun natar du jerebu yang semakin is semakin laus berkaitan dengan IPU ataupun gah berkaitan dengan cuaca berkaitan dengan balik yang sentiasa kalau ini mungkin muk negeri-negeri yang gamin muk negeri-negeri yang sedang mengalami gah berkaitan dengan jerebu. Jadi untuknya berkenaan anda channel kongsi nega berkaitan dengan awan ribut aktif punca puting beliung dan tayut kereta dan Damansara kejadian puting beliung dan ataupun belayar darat dan Damansara Selangor berpunca newek sagub ribut komu lonibus reaktif maling ak isatop ketua pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia Dr. Muhammad Hisam Muhammad Anif berita itu puting beliung ataupun terus putaran udara dari kecang terhasil nombor newek helhul receh dan arus helhul nama teroj semasa proses pembentukan sagub ribut. Jadi pun adalah gah yang ini berkongsikan kalau ini mo isatop ataupun mo istuhte kalau nyonya media sosial berkaitan dengan video yang telah pun viral yang berlakunya Enong ataupun Entol dan Damansara yang marah-marah kebuk kereta yang tayud disebabkan oleh berlaku puting beliung. Antaranya adalah yang sempat di ini video adalah kereta Azia hampir hijik. Jadi kena lebih berhati-hati. Malam-malam saja yang nyoba, ilik-ilik saja yang nyoba. Kadang-kadang benda gaduh tak dapat jangka sebenar ini balik ke tester amendment tester walaupun ada jadi kadang-kadang tak bengluk ilik-ilik yang berlaku jadi kena lebih berhati-hati terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal. Nah, doktor nasib baik membabitkan kereta membabitkan kenderaan yang beroda empat mungkin unyuh lagi walaupun natar hek pun taklah tinggi dan juga taklah jeruk kalau mutu nak mungkin senoi ke haj maluk kan jadi kena lebih berhati-hati kalau nyonen ada kena berhenti tempat-tempat yang selamat dan untuk nyoba poik teater nak nahara jauh tak nak teater tak ada yang dia kutuan elhun baru teruskan perjalanan nyom ke nembe. Jadi ilu-ilu pun sambil bayar, sambil berkongsi gah-gah untuk lengah itu sambil akan berhibur dengan lagu-lagu yang ke udara untuk nyob kena berjadi jom nak semong lagu nama sorok Faizal Tahir lagu tetamu SFM moi-moi.

Budak tak saya mengelakkan dan bersuara airi. Lagi bertujuk orang bersamanya. Bertemankan dari kena main gelap sama Mahathir Mareh. Terus layan nasi FM. Dan jenis kongsi gambar kata info trafik. Kemudian info kemalangan yang lebur raya Pantai Timur 2. Selama berlaku kemalangan kilometer 392. Pelat 2 arah selatan. Majil Bukit Besi dorong terhalang trafik lancar. Dan juga tiap-tiap berkaitan info kemalangan yang lebur raya utara selatan. Mana kemalangan yang kilometer 155. Pelat 4 arah selatan dan Bukit Tambun. Dan bandar Kesia Plaza A lorong kecemasan terhalang trafik sesak. Tidak berkaitan dengan info kemalangan lebuh raya utara selatan Hijik berlaku kemalangan dan kilometer 295 per pelat 6 arah utara Nom Goping Masimpang Pulai tombok lorong terhalang trafik sesak. Dan berkaitan dengan info kenderaan rosak dan lebuh raya Kajang Seremban Sulan Mok berlaku kenderaan rosak dan kilometer 6.9 arah utara Pajam Masemenye lorong kecemasan terhalang trafik kelancar. Tidak berkaitan dengan info kemalangan dan kilometer ataupun lebuh raya utara selatan dan kilometer 295.6 arah utara Nom Goping Masimpang Pulai tombok lorong terhalang trafik kesesak. Jadi unak adalah gang yang dapat kongsikan dan untuknya berkenaan agar berkaitan dengan kemalangan, berkaitan dengan kenderaan rosak, berkaitan dengan agak-agak semasa lah untuk info trafik yang dapat kongsikan untuk nyom kenimba untuk memudahkan rakan-rakan yang malas sedang memandu. Hati-hati ketika memandu supaya nyom bernyolek and lo anong yang perlu nyom dalam keadaan yang berhati-hati, dalam keadaan yang kena berjaga-jaga. Dan juga kalau boleh agoklah dibak agok and laju-laju. Semoga nyom bernyolek selama di destinasi yang ngecen nyoba nyoba tujuh.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, prosedur diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Yes FM bermula yang daripada yang lain terus bertemankan akan keluar ruang dari Yes FM kita je pukul 7.16 minit and length arc yang bermula berada yang pengunjung yang berseram bertuah bertemankan Nyom Kenemba dan selepas dah akan iprak Nyom Kenemba and close segmen Kazana Seni Asing yang akan menemani Nyom Kenemba selama 30 minit bermula pukul 7.30 minit layak dekat sehingga ke pukul 8 layak gal. Jadi itu yang kena, semoga dalam keadaan yang baik-baik sentiasa, dalam keadaan yang dipermudahkan segala urusan untuk nyoba. Jadi, ia serasalah yang menurutkan diri, jumpa lagi pada lima, ia akan berkontrol lagi biasa bertemankan nyoba kena. Jadi, ila-ila pun terus layan SFM, ia pernah malam jom kena dengan lagu nombor surat iklim, lagu tujuk mengapa SFM. Bye-bye.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Asyik FM 101.1.

0: moh ye berceh yang kamu dari ikjen Asik FM boneng pong
1: Asik FM Ibra semaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga golongan manusia ku saat kematian. Mong tiga kategori manusia ku kata ni hadapi kematian ataupun denan. Kelompok manusia ku kata kategori ade ialah mayat leki benar-benar berilmu, penuh keimanan terhadap Allah ku hari akhirat. Mabi ade telah mencapai makrifat terhadap Allah. Ade ialah makam tertinggi linaikab lapara wali. Yang kedua, bila hi ingat pasal denan, sengih hi akan hi rasa hi sengoh, kecut ataupun gementar. Ili walah pek hi sanggup ki buruk no Allah, mabi ada seumpama binatang liar, kepunyaan no mam. Bila tuan ke, hot ki hakon, ke cuba kijar no tempat kila, tapi dapat bicap secara paksaan. Denan bagi mabi ada amat menghinakan. Golongan ada ni rasa duka cita, ruk na sengoh terhadap kematian. Tetapi bila dia mengalami denan, mai rasa suka cita. Malahan, bijadi nanak pilihan. Mabi adih walah pek naipani, sama ada dapat naik earth ataupun naik los balik ke dunia adih. Mabi adih telah dapat naik kecapi ataupun naik nikmati alam yang lebih kekal, tu lebih bor, ju alam fana, lebih penuh ru kesusahan ataupun kesengsaraan. Insudahi wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jaki.
3: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moilua.

Ya, Chef Fem, Moi 82 minit Ibengot ketika Nuna. Terima kasih Rakan Sugas Seputaran Net dan pastinya DJ Saga kata Dalek Temir Bipro Ungki untuk konti ketiga sehinggalah jam 8 Ibengot Anek lah. Okey, relapun ketika Nuna berteman Karin Wiki dan pastinya untuk konti terakhir edisi 14 Oktober 2026 untuk rakan-rakan hit seperti biasa lah ya. Ya aje segmen pilihan asyik permintaan lagu-lagu Jung Kit sendiri. Dia boleh kick ngeng sebenarnya menerusi talian WhatsApp Aisyah FM dia bernombor 013-3151-600 ataupun menerusi ruangan komen TikTok live juga akan yang tunaikan lah ya. Kati ruangan komen berkenaan kek boleh terus semua yang terus lah ya. Lagu jala the kek hot dan berkenan lah. Okay, dan juga mungkin di kalangan kek dia sedang memandu ketika dunan maklum lah ya, juk-juk kerenjak dan sebagainya. Berhati-hati pastinya gasik lah ya untuk pening lampu isyarat signal kek je kenwil kentop sebelum hit muik simpang ataupun hit bertukar simpang dan sebagainya lah ya. Okey, dan pastinya untuk ketika nunan juga hit terus layanan lagu sekejap dia pastinya dia akan kita ketik kata Alex Mai Luhey Renawai dia akan ke darah. Selamat tiba, selamat datang Aisyah FM, Moi Nung Moi.

0: Kosan Satu Tiga Tiga Satu Lima Satu Enam Kosan Kosan Ask Shift FM Moi Now Moi.
1: Ya, aja lagi nombor lah ya. 013-3151-600. Nombor talian WhatsApp Aisyah FM. Dia boleh ke semain ataupun ke ingin perminta lagu ketika nunan lah ya. Okey, pastinya Aing Wiki masih lagi bersiaran untuk ketika nunan. Okey, seperti biasa lah ya, segmen pilihan Aisyah ada akan Aing tunaikan permintaan lagu ke. Tanpa melengahkan masa, malok rakan hik kiriman katih WhatsApp anek. Ada biap lah ya. Bor bungok DJ, bor bungok juga katanya Jumalo ada lah ya. Ken kampung Sungai Padi, Kuala Lipis. Oh, rakan ni ada. Ada biap Pindi ya. Pindi ken kampung Sungai Padi, Kuala Lipis. Kisman anak lagu. Dia pastinya dia binyanyikan Ya Lementi. Dia bertajuk Kerana Janji lah ya. Okey, baiklah ya Pindin. Lagu aja akan hibur-hibur. Dan seterusnya berbungat DJ, berbungat juga Eng Zulkifli Lee, Ju Kampung Mai Hik Kuala Bil Stream River. Okay, orang cerengaikan lagu Hindustan katanya. Dia bertajuk Diwanoko Patai Hai. Nasib baik bukan petai ya. Okay. Dan pastinya filem Ju ada berjudul Kehta Hai Dil Bahar Baan. Dia binyanyikan ya tak lain tak bukan lah ya, artis dia sangat famous katih Bollywood ada Udit Narayan, Rusadana Sargam. Okey, baiklah ya Zulkifli Lee, lagu heje akan hi gertik lah. Dan seterusnya Nordin Raub, Kismain Anak Lagu, Ju Nyanyian Ahmad Jaiz. Dia bertajuk Malo Ane. Bukan Ahmad Jaiz, maaf kan. Salam Kasihku, Ju M. Kilau, dengan ucapan kepada Bi'ah daripada Mas Langor, Tifah daripada Mamaran. Terima kasih DJ. Baik, sama-sama. Okey, seterusnya baru bunga DJ, baru bunga juga Eng Aziz Ju Taman Pelangi Rawang, Kismana lagu Ju Nyanya Leni, dia bertajuk Ku Sendiri. Terima kasih DJ. Baik, sama-sama. Ada pasti nyarakan ni Anek Aziz Ju Taman Pelangi Rawang. Okey, relevan terus sayang pilihan asyik ketika nunan Aisyah FM, moi-moi.

0: Okey, ini vokalis Kwan Free Five, Bermu Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Hey Rati, bassist Free Five.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blok Free Five, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

Ya, Chef M, Moin Umoy, 8.28 minit dimengot ketika nunan lagi. Walaupun masih lagi berteman dengan Wiki, kata segmen pilihan asyik. Baik, hit teruskan lagi. Permintaan seterusnya menerusi kiriman WhatsApp jurah rakan-rakan pendengar Syihi. Debiar Bor Bungot DG, Bor Bungot juga. Rakan Hiju Sarawak ada lah ya. Wah, nyak ki tiba lah ya. Ki semuanya ataupun ki mohon ya. Lagu Ju Nyanyian, de pastinya Datuk Dahlan Zainuddin. De bertajuk, malu aneh lah ya sekejap ya. Mung typo ke aneh. Okay. Lagu de berjudul Rindu Muku Bawa Bersama lah ya. Lagu ada lagu mana? 1978 tu sebab. De pastinya de biap juga terima kasih DJ. Sama-sama jugalah ya rakan hi. Kamal, Abang Kamal. Dari Sarawak ya. Macam mana keadaan di Sarawak? Okey ke jerebunya? Okey, baik. Seterusnya, rakan Hiju Malok ada Kampung Mai Hi Sungai Selangi, Mawai Kota Tinggi Johor. Okey, pasal ni. Bor Bungot DJ. Bor Bungot juga Eng Nora. Mungkin ada DJ permintaan. De pastinya Eng Hot Swine. Lagu nyanyian UK. Dia bertajuk Kekasihku di Menara. Baiklah ya. Dan seterusnya, hi skip sekejap. Rakan Hiju Kampung Gau ya. Kampung Gau Pus Iskandar. Emma katanya Bor Bungot DJ, Bor Bungot juga Emma. Kisman yang lagu kata Derek Semlai, Opi Camar. Lagu dia berjudul Kelutch Poyek Dak Muka G. Okay. Terima kasih DJ bertugas. Baik, sama-sama juga ya. Buat anak Emma. Okay, dan seterusnya Bor Bungot DJ, Bor Bungot juga Eng Lundi. Ju Kampung Cendrung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Kisman yang lagu dia bertajuk Rahalok, dia binyanyikannya aku pernah reak. Terima kasih DJ, harap semuanya terhibur dan hek juga bor lah. Okay, doa baik sama-sama rakan Hilundi, Ju Cendrung Kelubi. Okay, pastinya kurara ketika nonan pilihan Ashi, Ashi FM, Moinu Moin.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A. Amal langkah perlindungan diri. B. Berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C. Cakna kualiti udara. D. Didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E. Elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 9.13, Iminin Imungot, Ketika Nunen. Okay, masih lagi berteman Kenai Wiki ke udara untuk jam kedua, kata segmen pilihan Asia deh. Malam seperti biasa, segmen ada dah akan bersiaran sehinggalah jam 10 Imungot Johoi. Akan ditunaikan permintaan lagu-lagu ungki menerusi talian WhatsApp Asia FM ataupun kata ruangan komen TikTok Live. Relok pun point no, gagaduh no, point no, harap sabar. Setelah dia akan onkan lah ya, hit punya TikTok Live. Okey, relok pun akan ditunaikan juga memberi biap ni permintaan lah ya, jurakan hit kiriman WhatsApp. Dia biap rakan ni ada. Ada pastinya. Ju malok lah ya. Katanya Bukit Betung. Hai DJ, selamat malam. Bor Imungot lah ya, Bor Klem. Dan pastinya rakan hi anek ataupun ada ketiga nunan Imu nek berat berat ke Kampung Terami lah ya, ataupun Bukit Betung katanya. Okay DJ Eng Hot, semain lagu nyanyian Dayang Muda. Dia pastinya ditujukan untuk Mai Koyan lah ya. Boy, ataupun Mai Mia lah sebenarnya ke. Okay, untuk DJ Wiki, Hai Juk Choy, Abor-abor DJ. Bye. Terima

Ya, rakan hi, dia biar untuk bunga dan pastinya ile terakhir sekali menerusi kiriman WhatsApp dia biar buat bunga DJ Wiki. Oh, nak request lagu boleh, boleh je. Ah, pilihan asyik katanya. Farid Rozi, Ju Kampung Mahi, Bakar Batu, Johor Bahru. Permintaan lagu katih dialek Seletar, Mahi Seletar ada. Dan pastinya dia akan ke udara. Lagu dia berjudul Cebuk Butek. Ju Kumpulan Farja Band katanya. Terima kasih abang DJ yang handsome. Wow. Baik, sama-sama ya. Sempat juga ya, kipuji ujung-ujungnya. Okey, dan apa dia maksudnya? Ketika nonton, pilihan nasyik masih lagi bersiaran. Ketika ada Syabam, Moinumai.

Ya, Chef FM, Moinumoy, 9.36 minit mengot ketika nuna. Terima kasih depan talih Neng G menerusi TikTok live Chef FM. Terima kasih guys, Raya ataupun Joy Moy juga. Dia terus kejut yang layar. Banyak pula permintaan tadi, okay? Sampai tak cukup tangan saya ni. Entah tulis apa ya, saya tak tahu. Okay, okay, relok pun aja nek mengenai lagu. Lepasinya nyanyian Junaga Sari setahun sesudah. Permintaan jurakan ni menerusi kiriman WhatsApp. Ya, Haji Heidi Ju Sungai Koyan katanya Kuala Lipis, Malok Kihot ceritakan lagu Nagasari je setahun sesudah lagi. Terima kasih DJ katanya, bye bye. Baik, bye bye juga Heidi, terima kasih menerusi kiriman kata WhatsApp je juga. Malok untuk rakan-rakan hi akan yang teruskan lagi, kali ada yang bertukar sekejap menerusi kiriman TikTok live Aisyah FM. Antaranya rakan hi Ajnek, Kenon Jun Amek yang rasa mungkin set ataupun salah lagu permintaan daripada Fauziah Latif, betul ke? Lagu dia berjudul Dia. Dan terus juga Samsiah Yahya, Kismain Nanak lagu dia bertajuk Young and Beautiful, Ju nyanyian Lana Del Rey. Dan terus juga lagu permintaan Ju Mudin Hari, Kismain Nanak lagu Kati Benual ataupun Yeknap Bidayuh lah ya. Lagu dia bertajuk Babar Kecewa, Jukuplan Sindora. Okay, sebab aja nak mengenai lagu Andu Gaji nak entok, jadi yang tukar terus lah ya. Dan pastinya lagu Ju nyanyi rakan hi ada Jamilah katanya lagu Kik Ismail Ya Ajih Variasi, lagu dia berjudul Ratu Hatiku, Ju kata album Himpunan Asal. Terus saya nak cakap, Moinumoy.

Ya, Babar Kecewa, lagu katih Benual ataupun biar ni ngerok katih Bidayuh lah ya, Mai Sarawak deh. Jukuplan Sindora, Debi Semain, menerusi kiriman TikTok Live, katih ruangan komen TikTok Live, Mudin Hairi. Baik, okay, first time meeting Kertik je, sedap jugalah ya. Hampir sama Ruhi punya, Maihi punya music lah. Band-band, contohnya Katih Sik Mengeradong-geradeng. Biasanya kalau band Kugiran ada, memang sangat nyon, sangat rek lah Ruh community Maihi dia berada dalam kampung dan sebagainya lah ya. Okay, baik, Hi teruskan lagi permintaan terakhir. Dia akan yang tunaikan, ya aja nana tali untuk penghujung rancangan ada, lebih kurang 4 minit tali. Dia pastinya telah juga aja tepat jam 10 imengot. Akan hit bersama kata segmen Juk Healing lah ya. Lagu-lagu santai, lagu-lagu dia tenang saja sehinggalah jam 12 imengot cehoy. Okay, hello pun. Permintaan terakhir dah akan sepanjang tunaikan ya aje. Rakan Hi Aiman Perak, Aiman Ju Perak, Ju Ipoh Perak ataupun lebih tepat nek kampung Maihi rupanya ya, ya. Puas saja nek ingatkan Maikom punya Maihi yang buat lagu rock-gop really nek kati TikTok lah deh. Ile nek ju sungai Kelantan Israq eng sekejap je eng scroll balik Kepayang, betul ya, Kepayang ataupun ulu-ulu Geruntum lah. Kipasal ni Sungai Kepayang ada Kismain anak lagu lah Aiman Ju, pastinya nyanyian Jin Bara dia akan ke udara juga, Cinta Pantai Merdeka. Okay, hello pun, terus saya Rasha FM, Moi Numoi.

Ya, Syafan, Moinumoy, 10.08 minit, imengot ketika nunen, okey? Relopun masih lagi berteman kadang wiki ke udara untuk segmen Joke Healing ketika nunen. Seperti biasa, Kia akan gertik ataupun Kia akan cerengai lagu-lagu dia tenang sajalah ya, dia santai-santai saja sepanjang nar jam siaran, sehinggalah jam 12 imengot Johoy. Sambil-sambil juga ingin kongsikan antara memberikan perkongsian, ya, Ajih, dia lebih pasal ni untuk ketika nunen, IPU, bacaan pencemaran udara lah ya, ketika ada setakat jam 10.08 minit mengenai ada menerusi laman sesawang sistem laman web rasmi Jabatan Alam Sekitar, ya je naik ui EQMS ataupun biap ni mengenai sistem dia dikenali sebagai dia juga APIMS, A Pollutant Index Management System, PUIN, ataupun kata dia kik boleh neng lah ya, relok secara lebih terperinci bacaan-bacaan in dia sentiasa naik update terkini lah ya, antaranya kalau sekitar Lembah Kelang, Petaling Jaya, hipani juga Mah Kuala Lumpur ada ketika dunan i-bacaan net 178, mong juga rakan-rakan hi Jugombak pun bingung gambar lah ya, ingatkan Mah Cameron ataupun Mah Genting, tapi bukan, aja adalah Mah Gombak. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hi plot tadi kik berada, tak kisah sama ada kik sekitar Lembah Kelang, boleh tadi kik kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM dan nombor 0133151600 ataupun mong perkara-perkara dia unik dia biap net mungkin bermanfaat pada pendengar hidup kila, boleh telekit ngeng perkongsian berkenaan kata bentuk video ataupun kek sendiri menjadi pelapor juga Haji akan kongsikan secara siaran radio jugalah ya. Okey, walaupun dia pastinya hit terus dengar dan lagu kata Dalek Smai JGP Band akan ke udara. Lagu dia berjudul Riak Head. Terus saya Syafam, moi moi.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: Moyo Moyo
0: Asyik FM.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani? Eh, apa salah lambat sangat ni? Saya dah penat-penat balik kerja ni. Awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang,
0: awak nak kena pukul ke ni?
1: Abang.
0: Eh, awak ni. Awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak. Lain kali mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sama bila kamu nak macam ni, Ani. Abang Jamil kamu tak?
3: Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

0: Malam, malam, cobain, cobain, dengan muzik yang menenangkan. Inilah, inilah, Cuk Healing, healing, hanya di, hanya di, HFM, Moy, No.
1: Ya, Chef M, Moy Numoy, Joke Healing ketika Nuknen. Sambil-sambil Kek tenang, santai. Mungkin ketika Nuknen juga, Kek berada katih sambil-sambil Kek keradik je, ataupun Kek sedang memikirkan keadaan cuaca relok menghadapi Kek punya rutin harian bekerja je. Lebih-lebih lagi mungkin rakan-rakan Hik dia bekerja maluar mah bandar ataupun mahpekan, memang kesihatan je memang kena utamakan lah ya. Okay, memberikan perkongsian juga The Biap ya je berkaitan Ruhi Panai. Kalau jerebu ada, memang melibatkan semua pihak lah. Antaranya dia turut terkesan mengambil pelajar sekolah, khususnya mengambil kenon cenok. The Biap ya, ada the update terkini juga. Jerebu semua sekolah Mas Rawak, dia akan dibuka helep. Dan pastinya aktiviti luar diberhentikan sekiranya IPU melebihi 100% lah. Debiak juga. Debiak sebuah sekolah ru institusi pendidikan makrob siliaan Kementerian Pendidikan KPM Sarawak dia akan beroperasi seperti biasa pada helep lah. Debiak juga katih kenyataan ya Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak pada hari ini memaklumkan sekolah ru institusi pendidikan dia berada katih kawasan ru bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Kena alam menghentikan semua aktiviti luar bilik, darjah dan melibatkan murid ru pelajar. Aki aja ceritanya. Dan hineng juga ya ketika Nunan, kalau mong di kalangan cikgu-cikgu, mami-ami abik, pastinya PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah lah ya, aji maksudnya. Pastinya ami-abik disifatkan penutupan sementara sekolah akibat jerebu, dan PDPR ada sebagai langkah wajar lah ya untuk melindungi kesihatan mambik kenon, kenon cenok, susulan bacaan indeks pencemar udara ma daerah Debiap ni. Kalau hineng antara terkesan ni, Hik Panai, Johor, raya lagi lah ya, sekitar kawasan je juga. Pastinya Mas Selangor pun tak terkecuali. Mangan Lembah Kelang pun hineng makin bihuit lah, makin agak agak membimbangkan jugalah ya. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan Hi, supaya biap net Hi memastikan kesihatan mambik kenon cino ada berada pada tak terlalu berisiko sangat lah ya. Okey. Okey, hello pun terus layan lagu Ju Nyanyian Pusaka Band. Dia pastinya akan ke udara. Laila Dasila. Asyafam, moi numoi.

Ya, Mijo Band orang ketiga sepetanik lah ya. Telah pun menghiburkan hit ketika dunian pukul 10.41 iminit imengot. Ada mungkin rakan-rakan dia sedang bekerja ketika dunian. Tak kisah sama ada kek kerja shift ataupun KUA tambahan kerja ke. Balumlah mungkin ki biap net mencari sumber pendapatan tambahan. KUA kedai burger, stall burger, jalan lagi. Ke masak nugget lah, fishball lah. Cucuk-cucuk je kan. Lucing je. Aju sedap je kalau kena je. Okay. Semoga bertambah gol. Biasanya bi pasal net kalau bergol net lebih pada hitam keroid kan. Tapi ajalah, semoga bertambah rezeki lah ya. Okay, relok untuk rakan-rakan ni juga sambil-sambil je. Engkongsikan memberi gap perkongsian jala dia berlaku ya sepanjang memberi hari ada. Antaranya dia biap ada majepun lah ya. Malok dia pasal 5 Mei Malaysia ya, rakyat Malaysia dia berdakwa bi bercip 5 kilogram kokain kati pelapik kasut malapangan terbang terbangsa Haneda Tokyo pada 1 Januk bertolak ju Malaysia sehari sebelum aje dengan tujuan melancung. Dia biap juga ya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia iaitu Datuk Hussein Omar Khan debi pasal simakan bi dapati kumpulan in dia terdiri ju mambik 6 individu berusia 19 lawai 26 tahun debi hag ya, berlepas ju Terminal 2 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA lah ya. Okey, ajik ceritanya jadi untuk Kit juga Kit Ahmad Pandil lebih lanjut Kit boleh chip talih menerusi portal rasmi berita RTM PIN Kit boleh perkep berita lebih sahih lah. Okey, ada pula cerita berkenaan anak sekumpulan nelayan Mersing Johor lah ya. Dia terus menjalankan aktiviti bi kakek-kak ya, menangkap ikan seperti biasa meskipun jerebu menghadkan jarak penglihatan untuk naik bineng, naik biburu dan sebagainya. Lepasnya dibiap juga dengan teknologi sistem kedudukan sejagat ya, ataupun GPS yang pai teling panik aja kata ya nak gop okey. Dia menjadi antara bantuan penting ketika berada malaut. Wah, okey, betul lah ya, teknologi dia kalau kita guna betul-betul memang boleh membantu untuk memudahkan signal hit lah ya. Tak kisah sama ada hit cima luar, hit kakek, macam-macam lah. Cak nak dan sebagainya. Gunakan teknologi je sebaik mungkin lah. Agak kita salah gunakan. Contoh guna deh Raya AI, platform AI dan sebagainya. Mungkin ambil student pelajar dan sebagainya menggunakan perkara je untuk memudahkan cara KUA kerja assignment dan sebagainya lah. Tapi agaklah pula kod je sebagai langkah untuk shortcut untuk KUA. Yelah ya, menyelesaikan pelbagai kerjaan kit lah ya, tas dan sebagainya. Okay, baik, terus layan dan lagu Ju Nyanyian Miss Nara kata Dalek Temir. Ha, how are you? Okay, terus saya Nasha FM. Moi-moi.

0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Ya, Chef FM, Moi, 11.06 minit, Imengot ketika Nuknen Ki. Ada pastinya jam kedua untuk segmen Jok Healing. Lebih kurang memberi minit lagi sebelum Hi tutup tirai untuk siaran hari Adela, ya. Walaupun sambil-sambil Ki Neng juga, Ki boleh tapping screen menerusi TikTok Live Chef FM. Boleh juga Hi borak-borak santai. Mungkin Ki sedang bekerja, sedang bersantai ataupun sedang memikirkan jala lah, ya, dia akan berlaku pada yang lebih. Okey, boleh. Boleh jugalah, ya. Mungkin Hi boleh iwak cadangan ke mungkin member je Ki sengoh, Ki risau ke, mong interview kerja ke. Boleh juga, ya. Kerja tak habis lagi, masih menanti, masih keep it point. Ui, relok, ya, lep. Macam mana, ya, keadaannya. Mong, ya, mong ikat je sampai kisip kah mamu. Okey, relok pun. Sambil-sambil Ki cerengat juga lagu-lagu santai dia tenang ketika nunan and kongsikan membeli get perkongsian mambil penjawat awam. Dia pastinya buat dia selalu be order ataupun memesan makanan menggunakan abang-abang rider ada. Okey, dan negah dia sangat gembira juga, dia keramik juga untuk K mamik penjawat awam. Dia boleh menikmati diskaun 20% untuk pelan langganan keahlian Panda Pro selama 12 kecek menerusi insentif Rebat Rahmah Panda Pro. Penjawat awam 26 dia dilancarkan yang Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil pada hari ada. Wah, okey, dia biar juga Kementerian Komunikasi menerusi kenyataan dia berasal inisiatif hasil kerjasama strategik Kementerian IN ru platform penghantar cakna, ya, iaitu Food Panda, dia bertujuan untuk menyokong pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid HPH bagi warga perkhidmatan awam lah, ya. Okay, bayangkan ni 12 kecil ada, memang sangat membantu sebenarnya. Pastinya 20% sih raya lah, ya. Tapi paling penting ni tak saya yang sempat juga yang neng relok icara nek. Paling penting isyarat nek mengsalah nana nek sempat juga yang tinjau yang neng. Ya, je kek kena menggunakan email rasmi kek bekerja lah, ya. Kiranya kek punya jabatan ni contoh reheng deh. Elias@rtm.gov.my. Aje paling penting lah, ya. Aje ili punya salah satu net. Jelah kriteria ada bi perlukan lah, ya, untuk kek perkep untuk jala no neng sip dah. Okey, diskaun 20% untuk langganan keahlian Panda Pro selama 12 kecek menerusi insentif Rebat Rahmah Panda Pro penjawat awam 2026. Okey. Okey, relevan terus layan lagu nyanyian Mr. Jam, Hek Bukan Jodoh Eng. Chef FM, moi numai.

Ya, Chef FM, Moinumoy, 11.20, Ibinin, Imengot, Ketika Nunan. Okay, masih lagi berteman kadang Wiki ke udara untuk segmen Joke Healing. Terima kasih menerusi di biap net. TikTok Live Chef FM juga, dia masih setia. Terima kasih guys. Syah Miro, Larakan Hiadeh, Jual Jenial lah ya. Terus tapping-tapping screen. Terima kasih, sampai-sampai kek je. Boleh juga ya, he exercise jari-jemari. Okay. Dan pun memberi gap perkongsian berkenaan rugah gas masa. Jalak ya, kalau Hineng di antaranya merugikan perkongsian Numom Pelarian Myanmar dihadapkan Mahkamah Magistrate Mahkota Baru Kelantan pada hari adah atas pertuduhan biperdat Irakas negaranya pada Gecek Canuk. Ya Ajih Abdul Syukur

31 tahun hanya mengangguk paham talih. Telah pertuduhan dibacakan Mak Ilai yang mengambil jurubahasa mahadapan Magistrate Arvinoshen. Namun untuk pengakuan direkodkan kerana kes diperdat adeh makrok bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Ajik ceritanya lah ya. Dan pun Nana Gah dia sangat gembira juga, dia keramik juga. Pastinya pencipta kandungan lah ya, ada wakil Malaysia. Hipanai juga. Dia pastinya aplikasi TikTok, dia melancarkan anugerah TikTok Asia Tenggara. Dia merupakan anugerah serantau sulung platform IN untuk diiktirafkan pencipta berimpak tinggi. Ruh kandungan dia berjaya mencetuskan gelombang positif katih komuniti lah ya. Adeh eng punya kira kembar eng jugalah. What's up guys? Okay. Ya pandai juga ada biap. Inisiatif adeh dia bertujuan untuk biap peluang kepada wakat tempatan untuk diketengahkan kreativiti Litnai pada peringkat serantau sekaligus mengembangkan kerjaya kata bidang digital lah ya. Kalau Hineng mewakili untuk calon kebangsaan pada tahun adeh, ada pastinya Mong Nik Mom lah ya. Ya ajih Ju Malaysia. I Ahmad Adam Ishamel dan pastinya Sofiang 16 pun mong juga, dan Khairul Aming. Okay, dia jugalah ya, dia mewakili Malaysia juga untuk biap ni anugerah TikTok Asia Tenggara. Mungkin dia biap ni ada boleh dijadikan anak inspirasi lah ya pada komuniti MyHit juga. Mungkin ki mong bakat neng raya juga ketika nunen menerusi platform Facebook, jalan lagi TikTok dan sebagainya. Ki mengetengahkan ki punya dari segi kesenian ataupun budaya masyarakat MyHit je. Ki pening pada masyarakat My luar lah. Tapi pening cara dia bawa lah. Ya aja sebenarnya lebih kena lah icaranya. Lagi, okay, hello pun terus sayang TYTS Man, kata Alex Mai. Balai Tamuk dia akan kudara. Terus sayang, Syafam. Moi, nung moi.

0: Kakak Nur Aini Hajinah binti Abdullah lebih dikenali sebagai Nur Aini Keri 72. Nur Aini itu nama akak. Keri itu berambil daripada Pulau Keri, tempat lahir Kak Nur. 72 itu ialah tahun Kak Nur lahir. Jadi Kak Nur berusia 51 tahun tahun ini. Ibu kepada 5 orang anak, seorang menantu dan seorang cucu.
1: Kita nak tahu bagaimana akak boleh terjun ke bidang pembuat konten YouTube ini.
0: Asalnya Kak Nur ni adalah antara apa orang kata hanya penonton di YouTube lah. Orang kata orang sekarang apa netizen, tapi yeah, netizen yang baik lah insyaAllah. Sebabnya Kak Nur tengok konten seorang YouTuber ni, dia boleh menjana pendapatan tu dan dapat dia mengubah kehidupan keluarga dia. Jadi dalam masa 3 bulan tu selepas perancangan semua Kak Nur jalankan biasa setiap hari upload. Alhamdulillah dalam setahun Kak Nur monet dan dapat gaji.
1: Apa pesanan akak kepada golongan masyarakat orang kita kini yang cukup luas peluang untuk maju dalam apa jua bidang, tak terkecuali juga dalam bidang pembuat konten ini?
0: Okey, ini pesan Kak Nur lah, terutamanya kepada golongan wanita, betul? Betul. Golongan wanita orang asli ni, kita sebenarnya Kak Nur sendiri bukan orang yang berpelajaran tinggi. Darjah 6. Tapi dengan benda ni, sebab sekarang kita nak cari rezeki ataupun kita nak bantu keluarga kita, sebenarnya dah tak susah sebenarnya. Dalam media sosialnya dia punya lapangan terluas kalau kita menggunakan media sosial tu dengan betul. Artinya macam nak jadi YouTuber. Tapi usaha tu kena kuat. Itu saja. Maksudnya boleh. Sebenarnya duduk di rumah saja pun sekarang boleh menjana pendapatan, tapi dengan cara yang kita ada belajar sedikit ilmu. Jangan kosong. Itu saja. Semoga kita boleh berjumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.
2: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
3: Pioleh Asik FM. Asik pada yang asik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ashley F.

Ya, Chef M, Moy, 11.48, Iminit, Imengot, Ketika Nuknen. Okay, sedar tak sedar dah penghujung dah Imo rancangan dah pun untuk rakan-rakan pendengar Syihid. Terima kasih The Probe Eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul jam 8 Imengot ada. Semestinya kata segmen pilihan Asyik, sehinggalah Ketika Nuknen, Jok Healing masih lagi bersiaran. Dan pastinya tepat jam 12 Imengot Cahoy akan eng serahkan ataupun eng pas kepada rakan tugas eng Ogbeten eng aku salam FM lah. Okey. Dan pastinya ia akan kembali berbalah untuk siaran helep ataupun perdoh jam 8 i pegelap loi 12 i mengot. Dan pastinya untuk Dialect Spy sama juga lah eng akan bertugas untuk koti kedua. Dan aku si pada helep juga ia akan bersama Ruteng Lohi tetamu untuk segmen Gahju Asyik. Kata Dialek Temir jugalah ya, bersama rakan sugas DJ Linda, Rudy Jasmi. Dan akan biap ni kalau Kening menerusi media sosial DJ dah update lah ataupun G-Ok pani Bu Imai ila punya tetamu. Okey, dan pun yang akan undur diri pastinya. Okey, jaga diri, malak telekit berada, malak telekit chip, utama kesihatan juga. Ipani Ketika Nuknen Jerebu masih lagi ya, masih lagi Ketika Nuknen agak tebal lah, jadi berhati-hati lah ya. Pasti kia harapkan engki jaga lah ya untuk kik punya bersama keluarga, peringat kik supaya kesihatan terus terjamin lah ya, tak menyebabkan memudaratkan dan sebagainya lah ya. Okey, Asyik FM, moi nu moi, bye bye, abon.

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam
5: untuk semua. Semua.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.
1: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali bersua kembali kita insyaallah. Pertemuan hari ini mulakan hari anda, hari Khamis 15 Oktober 2026. Hari ini sudah pun 4 Jamadil Awal 1448 Hijri. Kaifahalukum jami? Farhana doakan ya, semoga peringatan Salam FM terus dalam keadaan sihat walafiat, ceria dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, walau di mana jua dapat dengarkan Salam FM waktu ini. Pastinya frekuensi utama kita 91.1 ataupun saudara boleh dengarkan juga di MyTV 706 dan juga di saluran Astro 875. Dan apapun, hari ini Fana akan temankan bermula waktu ini hinggalah ke pukul 4 pagi nanti insya-Allah ya. Dan saudara, dalam kita orang kata menjalani rutin harian kita, jangan lupa ya, kita ambil berat tentang keadaan cuaca dan juga kualiti udara di sekeliling kita. Kerana keadaan jerebu yang melanda kita hari ini, jadi sama-samalah kita berhati-hati dan juga mengutamakan kesihatan diri dan juga keluarga kita. Kalau kata ada urusan penting di luar, kalau boleh kurangkanlah aktiviti di kawasan terbuka, banyakkan minum air putih, dan sekiranya perlu berada di luar, kalau boleh pakailah pelitup muka yang sesuai untuk membantu mengurangkan pendedahan kepada jerebu ini. Baik. Apapun, saya nak mengingatkan saudara pendengar yang mana kesihatan itu adalah nikmat yang sangat berharga. Kita kena jaga, kena berhati-hati. Apapun, saya mengharapkan saudara pendengar terus bersama Salam FM hinggalah ke penghujung siaran 8 pagi nanti. Sebelum itu, saya nak mengajak sahabat pendengar untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid yang mana akan diadakan solat hajat pada hari ini, hari Khamis 16 Oktober, selepas solat 16 Oktober pada hari esok, hari Jumaat, di Masjid Negara, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Begitu juga akan diadakan solat hajat selepas maghrib pada malam nanti, hari Khamis, insyaAllah. Sama-sama kita doakan agar negara kita dilindungi daripada sebarang kemudaratan serta mengurniakan kesejahteraan dan juga kesihatan kepada kita seluruh rakyat Malaysia, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi untuk awal pertemuan kita malam ini, sebelum kita ikuti salam tilawah, kita nak tahsin surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Kita dengarkan seketika lagu nyanyian intim Tanpamu. Salam FM, salam untuk semua.

Yang intima sudah pun sudah pun 12:19 minit tengah malam waktu ini. InsyaAllah untuk yang baru saja bersama Farhana boleh dengarkan juga di Melaka 102.5. InsyaAllah kita akan dengarkan perkongsian salam tilawah untuk malam ini bersama-sama Ustazah Awatif Abdul Majid dan juga Ukhti Sofia. Jadi bolehlah bersiap sedia, boleh buka Al-Quran muka surat 603 untuk sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Kafirun. Kita perbaiki dan juga perbetulkan bacaan kita insya-Allah. Salam FM, salam untuk semua.

0: #penyiaranjaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih buat sahabat pendengar yang terus menantikan siaran Salam FM. Seperti yang Fana wawarkan, yang mana malam ini kita nak tahsin surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Dan alhamdulillah, di konti malam ini saya nak raikan tetamu-tetamu saya yang kita jemput khas. Masya-Allah, kita ada Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustazah?
1: Alhamdulillah seadanya. Apa khabar Puan Fahna, sihat?
0: Sihat dengan izin Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Cantik berseri-seri.
1: Masya-Allah.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sudi hadir ke konti malam ini.
1: Terima kasih juga jemput saya bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah. Masih lagi diberi peluang.
0: Masya-Allah. Yang paling penting Ustazah sudi datang.
1: Alhamdulillah dengan izin Allah.
0: Ya. Berkongsi ilmu Al-Quran, yang mana kita tahu Al-Quran ini adalah petunjuk kepada kita.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Jadi malam ini juga Ustazah tidak seorang.
1: Ya. Yeah.
0: Kita ada sahabat saya InsyaAllah yang sudi bersama-sama malam ini.
2: Alhamdulillah.
0: Ini Sofia.
1: InsyaAllah.
2: Sihat. Istimewa ni. Alhamdulillah. Sihat. Selalu saya pagi-pagi je berkonti. Ini teman Farhana lah malam ni.
0: Malam ni.
2: Malam ni dengan Ustazah.
0: InsyaAllah. Terima kasih. Saya panggil apa? Kak Sofia lah.
2: Boleh. No problem.
0: Terima kasih Kak Sofia sudi hadir malam ni kan.
2: Alhamdulillah.
0: Sebenarnya saya tak sabar nak dengar suara Kak Sofia.
1: Ya kan. Biasa kita dengar bercakap je kan.
0: Itulah. Banyak berkongsian dia kalau pagi-pagi.
1: Ya kan.
0: Masya-Allah. Semalam ni istimewanya kita bawa Kak Sofia untuk sama-sama memperdengarkan bacaan.
1: Insya-Allah.

0: Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Boleh tak Sofia?
1: InsyaAllah boleh.
0: Boleh. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita nak memperbaiki bacaan. Kita nak memperbetulkan bacaan. Betul. Kita belajar sikit-sikit. Yang paling penting, kita kenalah sentiasa, orang kata, mendekatkan diri kita dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: InsyaAllah. Jadi untuk awalnya, Kak Sofia dan juga pendengar Salam FM, kita nak buka majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang bakal dikongsikan oleh ustazah seketika nanti memberi kita banyak manfaat.
1: Amin, insyaAllah.
0: Silakan kepada Ustazah Awatif, silakan.
1: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Amin, amin, amin ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Ustazah Awatif kita malam ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita doakan agar ilmu yang bakal dikongsikan seketika nanti banyak memberi input yang bermanfaat.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan.
0: Amin. Baik, saudara pendengar, surah Al-Kafirun ayat 1-6. Boleh buka mushaf muka surat 603.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Jadi untuk awalnya saya serahkan kepada Ustazah untuk memperdengarkan bacaan surah Al-Kafirun. Silakan Ustazah.
1: Baik, insyaAllah.

0: سبحان الله العظيم ما شاء الله
1: الحمد لله
0: ما شاء الله
2: الحمد لله
1: selesailah tadi ayat yang pertama sehingga yang keenam lah untuk surah Al-Kafirun. InsyaAllah
0: alhamdulillah. Jadi Ustazah, kita nak dengar bacaan dekat Sofia kita malam ini. Bersedia ke?
1: InsyaAllah saya cuba.
0: Boleh Sofia,
1: kita cuba.
0: Silakan.

0: عبود ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: أيوة.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله.
2: صدق الله.
1: Itu dia.
2: Allah. Masya Allah. Sedap rasanya.
1: Betul-betul. Kalau saya ajar taranum sikit tu boleh tu.
0: Kan. Tak kena mengaji lagi dengan ustazah.
1: Kita tunjuk sikit. Kita tunjuk sikit nanti. Kita minta Kak Sofia buat sikit nanti kan. Intro.
0: Boleh.
2: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sofia.
0: Ya. Terima kasih.
2: Bacaan surat Al-Kafirun sebentar tadi. Masya Allah. Dari negeri mana tadi?
0: Dari negeri Perak.
1: Masya Allah.
0: Wakil negeri Perak.
2: Wakil negeri Perak. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, Ustazah. Teruskan dengan pemulihan untuk Kak Sofia.
1: Alhamdulillah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Apa yang saya boleh katakan permulaan perkataannya. Subhanallah. Sebabnya Kak Sofia kita baca ni tadi cermat, Masya Allah. Satu-satu sebutannya tu Masya Allah. Bila saya suka dengar, bila orang baca Quran ni, dia baca tu cermat. Kan kadang-kadang bila kita faham lah, kadang-kadang tu baca tu nak cepat habis. Tadi yang Kak Sofia baca tadi tu, subhanallah, cantik lah. Mulanya tu satu ayat ke satu ayat tu cantik. Dia pergi tu langkah-langkah tu, dia tu dia perlahan, kita panggil kan. Okey, baik, alhamdulillah. Untuk bacaan Kak Sofia tadi tu, yang saya kita dapat pemunian lah daripada bacaan Kak tadi. Okey, baik, alhamdulillah. Untuk permulaan Bismillahirrahmanirrahim tadi tu, Sofia, dan juga Puan Fahana, untuk maklumat pendengar juga, bila bila kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni kita kena hati-hati sebenarnya. Nak sebutnya tu, tambah-tambah lagi pada apa tu, pada perkataan, pada huruf ba yang mula-mula tu. Sebab apa? Sebab bila kita sebut tu, kadang-kadang orang Kelantan panggil tak butih.
2: Tak butih.
1: Tak dengar, tak keluar. Kadang-kadang bila sebut tu Bismillah, tak sebut ba tu dengan jelas. Tambah-tambah tu pula, ba tu pula baris bawah.
2: Baik.
1: Jadi kena jelaskan. Dan tambahan pula, kembar dia sebelah tu ada huruf sin. Yang itu kita panggil dia sebagai huruf hamas. Huruf yang perlu ada apa tu, angin. Sebutan itu kan. Tapi tadi Kak Sofia sebut tadi tu jelas dah. Cuma yang di sini saya nak tegur untuk kalimah ini pada huruf ha, Kak. Ha tadi tu, dia kurang pedas. Tak letak cili lebih tadi.
0: Tak pedas sangat lah.
1: Tak pedas sangat. Yang ibis tu tak okey dah. Cuma ha tadi tu, kita tengok di sini ada ha tu ada dua kan. Jadi kat situ kena hati-hati. Ha yang pertama dah cantik. Ha kedua tu tadi. Sebutannya Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu tadi. Tu cantik nampak sebutan. Okay, cuba sekali lagi Kak Sofia.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nampak cantik kan?
0: Masya-Allah.
1: Sebab huruf
0: ada pedas dia lah.
1: Sebab ha ni.
0: Masya-Allah.
1: Apa ni? Puan Fana ingat saya ajar itu macam mana nak sebut dia.
2: Huruf
1: ha. Kita keluarkan dulu angin dia.
2: Angin dia.
1: Kita keluar. Baru sebut ha. Dia kena keluar sebab huruf ha ni dia huruf hamas juga. Huruf angin kita panggil. Huruf yang kena ada angin. Kalau tak ada angin salah. Jadi sebutan tadi itu lebih cantik lah. Yang tadi yang kedua tadi kan. Okey, itu untuk bismillah. Okey, untuk kalimah bismillah. Kemudian kita pergi ayat yang pertama tadi tu. Masya Allah, cantik dah. Saya nak dengar yang apa tu, huruf yang pertama tadi, ku tu. Biasanya orang akan sebut ku. Tapi ku. Tadi Kak Sofia sebut tadi ku, cantik lah. Dah masuk dah, sebab sifat huruf ku ni adalah huruf yang huruf tebal. Isti'ala kita panggil huruf tebal. Jadi dia kena jaga-jaga sebab kebiasaannya memang orang akan nipiskan dia.
0: Kul.
1: Gitu kan. Kul, kemudian ya pun tadi cukup. Empat harokat tadi. Empat harokat ke empat rakaat? Macam itulah. Okey, kemudian empat harakat kita baca qul ya tadi dah cukup dah. Cantik dah di situ. Dan apa tu, ayat yang kedua tadi pun cantik dah saya dengar. Apa yang saya nak tegur di sini pada ayat yang keempat, Kak Sofia. Ayat keempat, kita terus pergi pada ayat keempat. Sebab ayat yang kedua, ketiga cantik. Yang keempat tadi, di mana agak-agak, Kak Sofia?
0: Wala ana abid.
1: Manalah agak-agak lah.
0: Mungkin bidumma.
1: Oh, dengung tu eh? Okey. Dengung tu cukup. Cuma di huruf apa? Huruf A tu tadi. ah tu tadi dia bunyi macam ah. Contoh saya buat balik saya baca balik apa yang Kak Sofia baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ana abidum ma abattum. Dia tak masuk huruf ain. Dia tak cukup. Dia tak cukup ain dia tu, huruf ain. Dekat mana keluar huruf ain? Dekat bahagian halqum. Bahagian halqum kita dia terbahagi kepada tiga bahagian. Satu bahagian kita panggil pangkal, pangkal bawah dekat dekat sampai ke dada ni kan, pangkal. Kita naik tengah. Tengah ni di sinilah kita sebut huruf ain, tawassut. Tengah-tengah. Dia agak macam kepit sikit. Huruf di tengah-tengah ni huruf ain dengan ha. Ha tadi tu yang kita sebut ha dan sama. Kan di situ. Sebab tu bila huruf ain ni, bila kita sebut tu tak betul-betul, dia masuk tengah-tengah ni, dia akan bunyi a. Sebab apa? Huruf a tu di bawah. Huruf a di bawah bahagian pangkal. Jadi kalau tersalah sebut sikit, dia pergi ke bawah. Kalau kita betul-betul tekankan sikit, dia pergi atas. Tu a. Cuba cuba baca ayat yang keempat ni.
3: Wala ana abidum ma aba.
1: Dia kena huruf ain ni, saya selalu belajar kan, saya suruh ambil sikit huruf tu. Ambil dia sikit sebab dia kan duduk dalam sikit.
2: Tekan sikit.
1: Tekan sikit. Bahasa dia tekan boleh, kepit boleh sebab dia tengah-tengah kan. Tengah-tengah sebab kita punya halqum kan besar kan, kita kepit sikit. Cuba sekali ya Kak Sofia.
3: Wala ana abidum ma abattum.
1: Aiwah, cantik. Nampak? Sikit je. Kan nak nampak sebab kita tak nak bagi bila dia jadi macam takut tertukar huruf. Jadi maksud pun tertukar, kita takut gitulah. Kan bila a dengan a tu benda yang huruf yang berbeza. Dia punya sifat dia tu berbeza, kemudian caranya tu sebut berbeza. Kan itu huruf a tadi. Kemudian pada apa tu huruf ayat yang kelima tadi. Ayat yang kelima pun ada jumpa huruf a juga tadi. Kurang masuk ke dalam tempat dia. Cuba kat terus ayat yang kelima. Cuba baca sekali lagi. Wala sambung.
3: Wala antum abiduna ma a'bud.
1: Yang tu tadi kan. Cuba sekali lagi. Ma a'bud.
3: Ma a'bud.
1: Aiwah, cantik. Masya Allah, cantik kan. Itu itu tadilah pemunian untuk bacaan Kak Sofia kita. Okey. Untuk huruf ain lah yang kita tengok dekat sini kan, katanya. Okey, baik. Habis untuk Kak Sofia kita. Jadi kita cuba tengok balik apa yang perlu diberi penekanan pada surah ini. Baik, kita tengok di dalam surah ini. First kali dia ada banyak mat, banyak huruf yang kita kena panjangkan. Setiap kita boleh katakan setiap ayat lah dia ada mat. Kita panggil mat apa? Mat jaiz. Mat jaiz tu panjang dia empat harokat. Empat harokat lah. Kita tengok mula-mula sekali kulia tu dah ada dah. Dekat situ kena panjangkan ya empat harokat. Empat ataupun lima harokat lah. Okay. Kemudian belakangnya tu kita tengok pada ayat satu dan ayat satu, dua dan enam. Satu, dua dan enam, di belakangnya tu ma'arik disukun. Ma'arik sukun kena panjangkan. Sebab bila kita tengok ayat 3, ayat 4 dengan ayat 5 tu, belakang tu dia bukan ma'arik disukun. Jadi perlu diberi penekanan lah. Sebab kadang-kadang biasanya dia dah biasa tak panjang. Dia terlepas pandang. Jadi kat situ kena tengok. Contoh bacaannya kena panjang tu bagi sempurna lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Kena panjang. Okey, sebab dia ma'arif disukun, boleh panjang dia 2, 4 ataupun 6 harokat. Okey, ma'arif disukun. Okey, sama juga macam ayat yang kedua tu, kita mula dengan huruf la. Panjang dia berapa harokat? Sama macam tadi mat jaiz 4 ataupun
2: 5.
1: 5 harokat. 6 bukan. 6 tadi yang ma'arif disukun. Okey. Okey. 4 ataupun 5 harokat. Okey, terus tadi kan saya dah ajar macam mana nak sebut huruf ain. Di situ sangat penting huruf ain tu kita kena latih daripada sekarang ni. Sebab huruf ain ni kalau kita tak latih sebut daripada sekarang, kita dah biasa sebut dia akan bunyi a.
0: Lain
1: jadi,
0: pula.
1: Ya, lain lah, lain maksud dia. Dan bila kita dengar orang baca pun, kalau huruf ain ni cantik kalau kena dengan tempat dia. Terus jadi orang Arab. Kan sebutan itu cantik lah. Kan la jadi nampak lah Arab sikit kan lah, macam tu. Okay, jadi huruf Ain tadi hati-hati ya para pendengar. Hati-hati bila huruf Ain ni, cara sebutan ni tadi saya bagi tahu tadi, di pertengahan halqum. Cara dia kepitkan sedikit lah, ikut pada keselesaan masing-masing lah para pendengar ya. Sebutannya begitu. Okay. Kemudian budun, ada lagi ma'arik di sukun. Okay, ma'arik di sukun, bagaimana kita nak kenal ma'arik di sukun? Macam mana kita nak kenal ada huruf mat sebelum huruf sukun? Maksud kata di sini, bila kita tengok huruf yang last kali, huruf nun kan, kita tengok ayat yang kedua lah. Huruf nun tu adalah huruf yang terakhir, betul? Okay, bila kita nak waqaf, maka huruf nun itu kita matikan, betul tak? Jadi bila kita matikan, sebelum huruf nun tu ada huruf waw. Waw tu adalah huruf mat. Maka dekat situ dia jadilah mat arid li sukun. Maksudnya ada huruf yang sukun mendatang. Itu maksud mat arid sukun. Sukun yang mendatang tu selepas pada huruf mat. Ada huruf mat waw kan, waw kemudian ada sukun yang mendatang selepas waw. Jadi di situ dia jadi mat arid li sukun lah, kena panjang dekat situ. Okey. Kemudian kita tengok ayat yang ketiga. Okey, dimula lagi wala panjang sama juga, 4 ataupun 5 harakat. Kemudian kita jumpa nun mati berjumpa dengan huruf ta. Apa hukum dekat situ? Ikhfa hakiki. Okey, nun mati jumpa dengan ta, kita kena ikhfakkan dia. Apa maksud ikhfa? Tersembunyi. Sembunyikan apa dekat situ? Nak sembunyikan nun ke nak sembunyikan ta?
2: Huruf nun.
1: Nun. Betul. Okey, kita sembunyikan huruf nun, tapi di sini saya nak bagi para pendengar dan juga Kak Sofia dan dan juga Puan Fahana kena perhatikan. Okey, saya nak sebut ni. Nun memang kita kena sembunyikan. Tapi sifat dia kita kena kekalkan. Apa tu? Maksudnya nun secara zahirnya, makhrajnya kita tak boleh sebut. Okey. Kita tak boleh sebut an. Tak boleh. Tapi cuma sifat tu, nun tu dia ada sifat dengung. Kita kena ambil sifat dengung. Maksudnya wala dengung kena pinjam daripada nun. Tapi jangan zahirkan nun tu. Kita kena terus pergi kepada ta. Wala antum. Makhraj dia tak ada pada nun, tapi sifatnya ada pada nun. Itu ikhfa. Faham tak maksud saya? Okay, cuba ni. Maksudnya makhraj tu maksudnya makhraj huruf nun. Kita tidak sebut secara jelas. Nun. An tidak.
2: Okay.
1: Tapi kita pinjam dengung nun, sifat nun tu.
2: Baik.
1: Jadi sebab tu dia jadi dekat situ kita kena dengung bacaan kita. Kan. Satu lagi sebab kita jumpa dengan ta, terus masuk bacaan kita kepada huruf ta.
2: Dua harakat lah.
1: Dua harakat. Okay. Wala antum. Kita tak sebut secara jelas nun, betul tak? Kita terus masuk pada huruf ta. Tapi kita pinjam dia punya dengung.
2: Baik.
1: Wala antum. Macam tu. Tu kita panggil dia sebagai ikhfa. Kita sembunyikan makhraj dia, tapi kita kekalkan dia punya sifat pada nun tu.
2: Sembunyi.
1: Itu maksud ikhfa. Ataupun ada pula istilah lain. Kalau ikhfa ni dia samar-samar. Dia samar-samar bunyi dia tu. Sama ada nak masuk nun ke nak masuk ta, dia samar-samar. Tapi yang lebih orang kata banyak penggunaan dia tu sembunyilah. Sebab kita nak sembunyikan makhraj huruf nun tu. Kan. Tapi kita nak kekalkan pada dengung pada nun tu. Boleh faham tak saya cakap ni? Mungkin
2: terbelit
1: ke tidak?
2: Faham
1: ya? Takut para pendengar terfikir pula kan.
2: Kita kena semat betul-betul.
1: Macam saya katakan, sekali lagi saya ulang lah. Kukuk ada yang mungkin kurang jelas. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita tengok di sini, nun mati berjumpa dengan huruf ta, apa hukum dia? Ikhfa. Betul? Ikhfa maksudnya sembunyi. Bila sembunyi tu, makna kata kita kena sembunyikan bunyi huruf nun. Tidak boleh jelas bila sebutannya. An, tak boleh. An, itu maknanya kita jelaskan nun. Salah. Kalau macam tu dia akan jadi izhar. Tak boleh. An tak boleh. So maknanya kita kena buangkan dia punya makhrah dia, kita ambil dengung dia sahaja. Kita terus pergi alif tu, kita terus pergi kepada ta terus. Antum. Antum. Sebab tu saya katakan tadi kekalkan dengung tu. Cuma kita buangkan nun tu. Kita tak nak ada sebutan jelas pada nun. Itu ikhfa. Tu secara orang kata apa, secara terperinci lah tu saya terang tu. Untuk ikhfa. Kan. Alright, boleh ya?
2: Boleh, insyaAllah. Okay,
1: kemudian sikit lagi boleh?
2: Boleh, Puan
1: Fana?
2: Boleh.
1: Okay, masyaAllah. Dan selanjutnya kita bagi kepada huruf Ma yang kita kena panjang. Mm-hmm. Sama juga Ma tadi tu kan. Mm-hmm. Panjang 4 atau 5 harakat. Dan ini nampak ayat yang ketiga ni dia tidak ada sukun yang mendatang. Betul tak? Dia dal tu betul kita matikan. Cuma sebelum dal tu ada tak huruf Mat?
2: Tak ada.
1: So dia tidak adalah sukun yang mendatang. Dia tidak panggilan ma'arif, dia sukun dekat situ.
2: Baik.
1: So jadi kat situ tak bolehlah baca panjang, betul Kak Sofia? Jadi Kak Sofia baca tadi betul lah. Bud. Cuma dekat situ dia jadi hukum apa Kak Sofia?
0: Hukum dia.
1: Bud. Apa tu? Qalqalah?
0: Dia qalqalah lah. Sebab
1: qalqalah
0: melantun.
1: Melantun lah. Betul lah. Sebab dal kan, dan adalah huruf-huruf qalqalah lah. Dan qalqalah ni pula dia terbahagi kepada
0: tiga.
1: Berapa bahagian? Tiga. Dia ada qalqalah sughra, kubro dan akbar. Kubro yang ni dia termasuk dalam kategori kubro sebab dia huruf hujung. Yang hujung dan bukan akbar. Kadang-kadang orang keliru akbar dengan kubro. Kan kalau akbar ni kalau huruf yang hujung tu ada sabdu. Ada tanda apa tu?
0: Sabdu.
1: Kat sini dia tak ada tanda sabdu kan. So dekat sini dia jadi kubro sahaja.
2: Kubro.
1: Bukan
2: kubro.
1: Akbar. Boleh? Ada masa lagi Puan Fana?
2: Sikit lagi.
1: Okey, kita teruskan secara inilah eh. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita tengok ayat yang keempat. Wala panjang dia 4 dan 5 harakat juga. Kemudian satu lagi saya nak pesan. Ana jangan panjang. Ana tu kan kadang biasanya orang nampak macam wala ana abidum. Nampak. Na tu dia macam
2: alif.
1: Dia masih keliru sama ada di situ nak sebut panjang ataupun tidak. Tapi sebenarnya di situ na tidak boleh panjang eh para pendengar. Dan apa ni Kak Sofia kita tak boleh panjang sebab di situ dia ada memang dia ada huruf alif tapi alif dia tu tidak berfungsi lah sebab ada tanda kita nampak macam ada tanda kosong dekat situ kan. Kosong tu dia kalau ikut resamnya tu dia bacaan dia ni dia kita nampak dia macam hamzah wasal tapi bukan. Dia memang bacaan yang tidak boleh dipanjang cuma dalam resam dia ada tulis. Cuma kita bila secara zahirnya bila kita baca tak boleh panjang lah. Dalam resam kena tulis. Sebab macam kalau kita lah macam dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu tahta bahasa kita adalah penggunaan-penggunaan bahasa yang kita kena tulis tapi bila kita cakap tu tak perlu ada. Faham tak?
0: Dia wujud je.
1: Dia wujud je. Dia ada dalam penulisan tetapi bila kita baca tu tak ada. Itu memang ada dah dalam sam kan? Dalam sam kita. Baik, kemudian seterusnya sikit lagi. Dhamma. Kita jumpa ada mim ada tanda sabdu dekat situ. Mim ada tanda tasydid sabdu dekat situ. Maka dekat situ hukum dia apa? Hukum dia kalau ikutkan dekat sini dia akan jadi idghamma al-ghunnah boleh. Idghamma al-ghunnah sebabnya tanwin pada dun tu. Dun tu
2: huruf
1: tanwin
2: dal,
1: lah. Dal tu dal atas itu ada apa tu ada tanda tanwin.
2: Tanwin.
1: Kan? Dhammatain. Dhammatain berjumpa dengan huruf mim. Dia akan jadi idghamma al-ghunnah ataupun kita panggilnya sebagai wajibul ghunnah pun boleh. Sebab mim ada tanda tasydid, dia panggil dalam kategori wajibul ghunnah. Wajib untuk kita dengung kalau jumpa. Bidumma. Wajib dengung. Ada dua sahaja yang wajib kita dengung kalau kita jumpa huruf mim dan nun yang bertanda tasydid. Mim dan nun musyaddadah kita panggil dalam kategori apa tu wajibul ghunnah.
0: Sabdu lah ya.
1: Ya sabdu. Mim dan nun yang bertanda sabdu lah kalau bahasa kampung kita ni sabdu lah. Kalau dalam bahasa buku kita dia panggil musyaddadah. Mim dan nun kita panggil sabdu.
0: Ngaji dulu panggil sabdu
1: betul kan. Sabdu kan biasa kalau dalam buku dia tulis musyaddadah lah. Kemudian abadtum. Abadtum di sini kita nampak di sini kan kenapa kita tak sebut abadtum? Dia jadi hukum apa dekat situ tu? Special tu.
2: Abadtum.
1: Kenapa kita tidak sebut abadtum?
2: Dal tu dimasukkan.
1: Jadi dekat situ kita masukkan terus ke dalam ta, betul tak? Dia jadi hukum apa dekat situ?
0: Dia macam alif tadi ke?
1: Bukan. Jadi hukumnya kita baca ba tu masuk terus ke dalam ta, betul tak?
2: Abadtum.
1: Bila maksud dia masuk dia mesti akan jadi idgham.
2: Idgham.
1: Idgham mutaja nisain. Idgham mutaja nisain apa maksud idgham mutaja nisain ni? Idgham mutaja nisain sebab dia sama jenis. Sama jenis dari segi apa ni? Sama jenis dari segi makhraj huruf ke ataupun sifat huruf. Di sini dia sama dari segi makhraj huruf. Makhraj dan sifat dua-dua sama. Sebab dia sifat dua-dua ni adalah nipis. Dua-dua ni adalah huruf yang nipis. Dan huruf ta dengan da ni keluarnya kat mana?
2: Abad. Tum.
1: Ta. Dia sebut ad.
2: Ad.
1: Huruf da kan ha. Da. Ad dengan ta pun sama hujung.
2: Hujung lidah.
1: Ha. Ad. Ad. Ad. Ad. Huruf ta kan ta. Kita matikan ta. Ad. Ad. Dua-dua akan pergi ke belakang gigi atas. Betul tak? So jadi tempat dia tu sama. Jadi dikategorikan sebagai sama jenis.
2: Sama jenis.
1: Sebab tu kita panggil ni idgham mutajanisain.
2: Idgham mutajanisain.
1: Idgham yang sama jenis. Tapi di sini dia tidak boleh bunyilah qalqalah dekat sini sebab dia ada hukum idgham yang special sikit dekat situ. Jadi dal dekat situ dia punya hukum qalqalah dia gugurlah sebab dia jadi hukum idgham mutajanisain dekat situ.
0: Mutajanisain.
1: Boleh. Yang lain semua saya kira samalah. Okey, yang ni jelah yang special sikit Okay, itu sahaja daripada saya untuk surah Al-Kafirun. Masya-Allah.
2: Masya-Allah. Alhamdulillah.
0: Banyak saya tahu ni.
1: Masya-Allah kan.
2: Saya pun
1: yang mana?
2: Yang idgham
1: mutajanisain.
2: Macam mana kita nak kenal kalau di ayat-ayat lain ustazah?
1: Okey. Idgham ni dia sebenarnya pembahagian dia banyak. Ni kan kalau kita tengok pembahagian dalam nun ni kan dalam hukum kita biasa kalau belajar tajwid dia ada hukum mim dan hukum nun. Betul tak? Hukum mim dalam hukum mim ada tak idgham? Ada idgham mutamatsilain.
2: Mutamatsilain.
1: Ataupun idgham syafawi kita panggil. Sebab apa? Mim mati bertemu mim.
2: Okey.
1: Idgham itu satu dah. Idgham syafawi. Lepas tu dalam nun dia ada juga. Idgham apa ni? Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Kan? Lepas tu ada lagi. Dalam itu dalam mim dan nun. Okay. Lepas tu dia kategori lain pula. Ada kategori idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Dia banyak. Idgham naqis. Kan banyak kan. Okey, tadi persoalan yang Puan Fahana tanya saya tadi macam mana kita nak kenal huruf tu kan? Idgham mutajanisain ni biasanya kalau saya mengajar, saya suruh hafal huruf tu.
2: Okey.
1: Kan ta to to ta dal ta. Itu saya ingatlah maksudnya ta dengan to berjumpa dia akan jadi ta dengan to.
2: Ta to.
1: Ta dia akan ada ayat ta jumpa dengan to.
2: Okey.
1: Ta to. Ta
2: Tota,
0: Tota,
1: Delta,
2: Delta.
1: Nampak ni, dal berjumpa dengan ta.
2: Okey.
1: Kan. Delta. Tota, Delta. Itulah huruf-hurufnya. Sebenarnya dia tak banyak, dia tak banyak.
0: Delta, Tota,
1: Delta. Dia banyak, dia banyak. Dia orang mutajanisain. Masa kata tu, huruf-huruf sebab tu biasa kalau saya mengajar, saya suruh hafal sebabnya dia hurufnya tak banyak. Hurufnya sikit saja kan. Jadi bila dan tempat-tempatnya tu pun tak banyak
2: tak
1: juga.
2: Banyak.
1: Tak banyak juga. Tapi kena tahulah cara kaedah contoh macam ni kan. Kalau orang yang tak tahu dia akan jadi qalqalah di situ. Dia akan bunyi abad tak boleh lah. Sebab apabila berlaku idgham dekat situ maka gugurlah qalqalah tu. Tidak boleh bunyi. Tapi yang Kak Sofia kita baca tadi bagus. Dia tidak bunyi qalqalah dekat situ. Okay.
2: Tota Delta.
0: Kita nak fahamkan yang ustazah cakap tadi kan. Idgham apa semua tu kita belum boleh menguasai lah kan. Memang mengaji tu kita boleh dengar. Kita kopi orang kata
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Yang ni penting lah untuk kita tahu juga sebenarnya.
2: Tahu dan kita kena cuba ingat.
1: Tota Delta.
2: Sebab kita nak kenal pasti dekat ayat tu kita memang tak mahir lagi.
1: Betul. Betul. Faham?
0: Adakah kebanyakannya di hujung-hujung ayat dia?
1: Tidak.
0: Tak semestinya juga
1: tidak. Dia ada tengah, dia tak hujung, dia ada tengah. Ini ayat pendek-pendek ni, Kak Sofia. Kalau yang panjang-panjang kadang-kadang kita tak perasan pun.
0: Betul. Ada sebenarnya.
1: Dia kalau nanti orang tanya pula ta to to ta dalta ni apa? Ta bertemu dengan to lah. Ta to to ta, to berjumpa dengan ta. Kemudian ni dal dengan ta. Macam tu. So itu je, empat tu je.
2: Kita kena hafal lah.
1: Ta to ta dalta. Mutajanisain.
2: Insya-Allah.
1: Insya-Allah.
2: Masya-Allah, terima kasih. Panjang lagi kita
1: panjang
2: ustaz, tapi insya-Allah kita akan bawakan ustaz pada minggu-minggu akan datang.
1: Insya-Allah.
2: Kita berehat seketika untuk segmen yang kedua. Ini segmen yang paling sabarlah.
1: Insya-Allah. Betul.
2: Best surah ni. Apakah di sebalik maksud surah Al-Kafirun ini?
1: Betul.
2: Boleh Kak Sofia kita berehat seketika?
0: Kita rehat kejap.
2: Okey. Kita rehat seketika.
1: Boleh.
2: Rehat seketika. Salam tilawah mengenal dan menghayati.

0: Kembali bermahabah bertemankan Farhana di ruangan salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah di konti malam ini kita ada Ustazah Awatif Abdul Majid dan juga Ukhti Sofia Abdullah.
1: Masya-Allah.
0: Terima kasih kedua-duanya sudi bersama-sama malam ini untuk kita sama-sama belajar ilmu Al-Quran. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat terimalah yang baik-baik.
2: Amin insya-Allah. Tak ada yang buruk kalau kita bersama Al-Quran.
0: Insya-Allah. Pasti. Alhamdulillah. Dan pastinya kita nak minta mudah-mudahan Allah terangkan hati kita.
2: Betul. Amin.
0: Apa yang saya kongsikan bersama kita kan Kak Sofia dan juga pendengar Salam FM tentang perkongsian bacaan tadi dan juga perkongsian ilmu tajwid. Mudah-mudahan kita dapat ingatlah itulah mutajan isain.
2: Saya nak tambah sikit.
0: Boleh Ustazah.
2: Kan tadi mungkin masih lagi keliru kan. Macam mana kan? Biasa bila kita dengar saja tak tengok contoh tak dapat juga kan. Saya nak tambah tadi
0: tato
2: tota
0: tota
2: delta satu lagi
0: za
2: dengan
0: za
2: okey za dengan za satu saya tertinggal tadi
0: zal
2: zal yang macam huruf dal
0: panjang sikit
2: macam huruf dal macam huruf dal tu ada titik yang macam huruf dal tapi ada titik zal dengan za yang macam to tu lah zal dengan za itu je yang ada yang ada dalam Quran itu sajalah ta po to ta
0: dal ta
2: dengan zal
0: zo
2: itu je okey jom kita tengok contoh satulah saya nak bagi dalam surah An-Nisa dalam surah An-Nisa ayat 64 ayat 64 kan para pendengar boleh tengoklah okey boleh tengok buka mushaf masing-masing di sinilah contohnya idgham mutajanisain kita tengok ayat dia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم nampak tak kat situ ada huruf zal jumpa dengan dha situ disebut sebagai idgham mutajanisain sebutnya tu kena betul-betul Abang Fahana ada sengau sebut idgham mutajanisain dia kena sain dia sebab dia jadi idgham mutajanisain sebutan dia gitu okey idzalamu ni dha bertemu dengan dha ni kita panggil idgham mutajanisain ni sama jenis di sini dha dengan dha ni apa yang sama di sini apa yang sama iaitu dari segi makhraj dia
0: baik
2: kalau sifat beza sebab dha dengan dha sifat dia satu tebas satu nipis tapi kalau makhraj sama semua kena dua-dua ni kena keluar lidah dha dengan dha tu sama dia persamaan dia tu dia panggil sama jenis beza dia dari segi sifat dia satu tebal
0: satu nipis
2: tu dipanggil sebagai idgham mutajanisain itulah itu contohnya boleh
0: kena ingat tambah lagi
2: dha dengan dha apa hurufnya tadi
0: Ta-ta-ta-ta
2: Dal-ta-ra-ng-wa
0: Masya-Allah alhamdulillah
2: empat lah ada empat tu tadi saya sebut empat dah tadi tapi saya sebut tiga kan saya rasa macam ada empat ada empat tu betul lah so maknanya huruf-huruf ini sahaja yang bila kita tengok dalam Quran dia akan jadi idgham mutajanisain baik. Dia tak akan berlaku pada huruf contoh lah saya kata tak akan menjadi pada huruf a dengan ta tidak contohnya ba dengan contoh ba dengan ta tidak dia yang tadi tu je yang saya sebut tu delta dalbo itu je itu yang biasa saya biasa saya mengajak apa-apa ilmu pun tu tak penikah Sofia dan juga Puan Fahana apa-apa ilmu pun kita kena hafal juga sikit
0: betul
2: apa-apa ilmu penyampai radio pun kena hafal juga kan kena kan skrip kita ilmu kita nak mengajar Quran pun kena hafal ilmu apa-apa pun lah secara keseluruhannya kena hafal baru kita dapat apa ni mempersembahkan dengan baik lah betul tak insyaAllah
0: terima kasih Ustazah perkongsian sangat-sangat baik
2: insyaAllah
0: baik kita nak teruskan untuk segmen yang kedua segmen terakhir lah untuk salam tilawah kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat surah Al-Kafirun ayat ini ada 6 ayat lah
2: betul
0: ya Kak Sofia dan juga Ustazah
2: betul
0: okey kita boleh terus sama-sama dengarkan
2: baik insyaAllah baik untuk apa tu sesi yang terakhir ini kita pergi sedikit menyelusuri tadabbur untuk surah Al-Kafirun okey baik dalam kita tengok surah Al-Kafirun ini sebenarnya apa maksud al-kafirun ini, iaitu orang kafir.
0: Yeah.
2: Betul tak? Jadi apa kena mengena surah ini dengan surah dengan kafir? Jadi di sini saya terangkan sedikit, surah ini iaitu surah Makkiyah. Surah yang mana, apa bermaksud Makkiyah? Bermaksud surah ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Kalau surah tu surah Madaniyah, maknanya surah yang selepas Nabi berhijrah. Kalau surah itu diturunkan pada Makkiyah, surah Makkiyah maknanya surah itu sebelum Nabi berhijrah. Jadi itu surah Makkiyah yang pertama. Kemudian kita tengok asbabun nuzul dulu, sebab-sebab penurunan surah ini. Okey, apa yang saya tengok, apa berdasarkan kajian saya tengok dan saya dengar beberapa ceramah untuk rujukan, asbabun nuzul untuk surah ini iaitu apabila kaum kafir musyrikin ni dia minta kepada Nabi, dia minta macam inilah, dia minta macam kompromi. Kaum kafir ni dia minta sama dengan Nabi, dia kata okey kita buat macam ni, kita kompromi, kita win-win situation lah. Win-win situation macam ni kita buat. Kamu sembah Tuhan kami 1 tahun, kami sembah Tuhan kamu 1 tahun. Boleh tak kalau kita buat macam tu? Dia macam kompromi, dia minta macam tu. Kan orang kaum kafir musyrikin ni dia minta Nabi macam sembah Tuhan dia 1 tahun. Jadi kami pun akan sembah Tuhan kamu 1 tahun. Dia minta macam tu. Dia minta sebabnya. Sebab apa orang kafir kata macam tu? Sebab orang kafir tahu bila Nabi berdakwah ni, Nabi akan menang. Sebab dakwah Nabi ni memang sangat luar biasa kan. Sebab tu dia jadi terancam kot. That's why dia buat macam kompromi lah. Dia win-win situation. Dia minta macam Nabi sembah pula. Dia punya kan, Nabi sembah berhala dia. Kemudian barulah dia akan sembah pada Tuhan kita. Tapi apa Nabi cakap? Nabi kata okay, aku akan tunggu wahyu yang Allah akan turunkan kepada aku, baru aku bagi jawapan. Maksudnya dia orang minta Nabi ni sembah. Jadi apa Nabi cakap? Nabi kata tunggu, aku nak tunggu Allah bagi wahyu dulu dekat aku. Apa yang Allah nak sebut, apa yang Allah nak jawab. Padahal Nabi boleh tak bagi jawapan? Boleh. Nabi boleh je bagi jawapan. Tapi sebab apa? Sebab Allah nak, sebab Nabi nak Allah yang bagi jawapan. Sebab apa? Benda yang Allah kata ni mestilah lagi berkesan. Lagilah ada hikmah dia. Dia sebab tu Allah turunkan wahyu surah ini, surah Al-Kafirun, nak menunjukkan Allah nak jawab semua pertanyaan orang kafir tu. Maksudnya apa yang orang kafir minta untuk sembah tu, jadi Allah jawab dalam surah ini. Ayat-ayat ni semua Allah perintahkan Nabi jawab kepada orang kafir. Sebab orang kafir minta sembah tadi kan. Jadi inilah jawapan yang Allah berikan supaya Nabi boleh jawab kepada diorang. Jadi turunlah ayat yang pertama. Maka dekat sini kan, ayat pertama mula-mula sekali Allah Allah berikan dekat sini qul ya. Allah kata qul, qul itu bermaksud katakanlah. Kan, katakanlah qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad. Okay, katakanlah kepada orang kafir ya ayyuhal kafirun. Allah mulakan dengan perkataan ya ayyuhal, maksudnya wahai orang-orang kafir. Di situ nampak tak lembutnya Allah ni. Allah minta Nabi, perintahkan, Allah perintahkan Nabi untuk bercakap dengan orang kafir dengan perkataan yang paling lembut. Nampak tak? Allah suruh cakap dengan perkataan yang paling lembut. Allah ajar Nabi supaya nak ajak ni orang kafir ni, jangan ajak dengan kekerasan. Jangan ajak dengan keganasan, contohnya kan, dengan peperangan ke dan sebagainya. Allah ajar, Allah kata sebut, sebutkan perkataan yang paling lembut sekali. Kan, guna kalimah ya. Sebabnya orang-orang kafir ni bila kita nak ajak benda-benda yang baik, mereka tengok pada pada kelembutan. Kita tengok pada satu situasi tu, apa ni, Allah perintahkan Nabi Musa ni, Nabi Musa untuk bercakap dengan Firaun. Dia bercakap dalam bahasa yang paling lembut. Padahal kita tahu kan Firaun ni siapa? Kan Firaun tu adalah yang dijamin masuk ke dalam neraka tu. Kan, masya-Allah. Tapi Allah suruh, Allah perintahkan Nabi Musa ni bercakap dengan Firaun ni dalam bahasa yang paling lembut. Jadi sebab tu Allah mulakan dengan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah kata macam tu kan. Allah cakap, Allah minta untuk Nabi bercakap dengan bahasa yang paling lembut. Jadi kita pergi pada ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Di sini kan kita tengok apa maksud ayat yang kedua ni, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksud dekat sini perkataannya, bila kita tengok secara keseluruhannya, generalnya, maksudnya sembahlah, beribadatlah kan, benda yang kita sembahyanglah, solat. Tapi skopnya di sini, bila kita, bila saya nak terangkan di sini, maksudnya apa dia, apa ibadat ni kita tak boleh sempitkan skop kita. Kita bukan kata solat saja.
0: Solat saja.
2: Kita tak boleh kata puasa zakat saja, puasa saja. Betul tak? Kita tak boleh sempitkan skop kita. Sebenarnya ibadat ni apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Itu ibadat. Jadi kat sini bila kita tengok apa ni, aku tidak akan beribadat kepada Allah kalau Allah tidak redha. Jadi maksudnya orang kafir dia kata macam itulah. Ha, jadi dekat sini skopnya bila ibadat ni, contohnya lah kan, benda-benda apa yang yang kita buat, contoh kadang-kadang kita buang sampah. Contoh kan, kadang-kadang kita buang sampah. Itu satu ibadat.
1: Ya.
2: Ha, kan satu ibadat. Contoh kalau kita buang sampah tu, kita tengok kita buang sampah tu, adakah benda tu macam satu ibadat ataupun kita nak tengok orang tengok kita tak? Contohnya kita nak buang sampah. Tapi kita nak buang. Cuma yang macam tengok tak ada orang tengok pun tak payah buanglah. Ah kan, tu bila kita tengok ada orang tengok kita buat, ada orang tengok kita buang sampah tu, baru kita nak buat. Di situ macam nampak dah kuranglah
0: niat.
2: Ha, niat kita niat tu. Ha, maksudnya di situ dah. Ha, niat tu dah lari dah. Maksudnya
0: nak
2: di situ
0: menunjuk ke mana?
2: Ya, ha, ayat ini menunjukkan apa yang Allah suka tentang ibadat kita, apa yang Allah redha. Bukan skop kita tu hanya solat.
1: Yeah.
2: Tapi perbuatan kita semualah. Maksudnya kalau kita tengok orang kafir pada ayat ni kan, jadi kita tak boleh buatlah apa yang Allah tak redha. Yeah. Apa yang Allah tak suka. Ini skop dia untuk ayat ini. Contoh bila kita tengok kan, ada satu situasi. Saya ambil dalam satu apa tu, satu kisah kan. Contoh wanita itu dia pelacur. Wanita pelacur yang boleh masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia beri makan kepada
0: anjing.
2: Yes. Dia beri makan pada anjing. Dia bagi tu dalam keadaan dia ikhlas.
0: Ya.
2: Nampak tak? Itu ibadat tu. Satu benda yang baik lah dia buat kan. Tapi wanita pelacur tu memang kita tahu dah, dia tak solat. Nampak tak? Dia tak solat. Nah, kita nak secara zahirnya kita nampak macam tu lah kan. Mungkin ada juga dia solat tapi lompong-lompong, kita tak tahulah kan. Tapi nampak di situ sebab apa? Sebab ibadatnya tu ikhlas. Jadi maka di situ Allah ampunkan dosa dia. Dia skop dia untuk ayat yang kedua ni pasal ibadat. Ibadat kita. Okey, boleh?
0: Boleh.
2: Baik, seterusnya ayat yang ketiga. Kita pergi ayat yang ketiga. Wala antum aabiduna ma a'bud. Berkenaan dengan apa? Apa maksud ayat yang ketiga ini? Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya dekat sini mereka tak akan beriman. Contoh ayat dekat sini kan, orang-orang kafir ni bila kita tengok, Nabi kata dekat sini ayat ni, aku tidak mungkin sembah apa yang kamu sembah, iaitu berhala. Dan kamu pun tidak mungkin sembah apa yang aku sembah. Persoalannya, adakah betul orang kafir ni memang tidak akan sembah Allah? Betul tak? Persoalannya, kalau contoh Nabi kata kat sini, Nabi kata, aku tidak mungkin akan sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak mungkin sembah apa yang aku sembah. Kan? Persoalan di sini, betul ke kalau orang kafir musyrikin ni tidak akan tidak akan berubah? Persoalannya. Ya, sebab apa? Sebab dalam ayat ini Allah terangkan dekat sini bila kita tengok kan, adakah betul orang kafir ini memang tidak akan sembah Allah? Ulama tafsir menjawab, ayat ini memang Nabi tuju kepada orang kafir yang tidak akan beriman sampai ke akhir kiamat. Itu ayat ni. Wala antum aabiduna ma a'bud. Jadi sebab tu bila persoalannya tadi, adakah betul mereka tidak akan berubah? Betul. Sebab ayat ini memang betul-betul fokus kepada diorang. Kepada orang kafir musyrikin. Sebab mereka tidak akan berubah. Contoh siapa? Abu Jahal. Abu Lahab. Dan contoh mereka itu memang tidak akan beriman. Untuk ayat inilah. Okay, mereka tidak akan beriman. Sebab tu ayat dia, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Memang mereka tidak akan berubah. Memang mereka tidak akan beriman sampai hari kiamat. Untuk ayat yang ketiga, na'uzubillah. Kemudian kita pergi ayat yang keempat. Kita tengok, wala ana aabidum ma'abattum. Ayat ini tentang apa? Okay, iaitu apa maksud dia? Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Okey, sama tak maksud dia dengan ayat yang kedua? Kalau kita perhatikan, sama tak sebenarnya? Maksud ayat keempat ni dengan ayat yang kedua sama tak?
1: Sama.
2: Dia lebih kurang lah. Bila kita tengok, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bila kita pergi kepada ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lebih kurang lah. Kan, maksudnya di sini, ayat ni nak terangkan kepada kita, perbezaan antara kalimah a'bud dengan a'bid. Ada tak kalau perasan ayat 2 la a'budu, betul tak? La a'bud, itu kan a'budu dengan abidun. Kan dua perkataan itu yang Allah ulang. Mm-mm. Yang menunjukkan bila Allah ulang, bila dalam Quran bila Allah ulang tu menunjukkan penegasan.
0: Mm-hmm.
2: Penegasan yang menunjukkan bila kita tengok perkataan abidun ni, mm-hmm. dia isim. Abidun ni isim, kalau a'bud ni fa'il, isim ni nama. Perbuatan. Kalau a'bud ni dia fa'il, perbuatan. Maksudnya bila dia sebut ke, bila dia buat ke, tidak ada kan? Maksudnya di sini kita terangkan eh. Okey, abidun ni abidun, abid tu abidun tu aku tidak akan sembah. Bermaksudnya di sini akan datang, maksudnya akan datang ke selepas ini ke, memang Nabi berkata aku tidak akan sembah berhala kamu. Tu ayat dia. Kalau la a'budu ni, la a'budu bermaksud aku tidak akan sembah sekarang. Maksudnya sekarang ni kalau kau suruh aku sembah pun aku tidak akan sembah. Ayat tadi a'bud dengan abid tu beza dia sekarang dengan akan datang. So makna kata akan datang ke, sekarang ke, aku tidak akan sembah Tuhan kamu. Itu maksud untuk ayat wala ana abidum ma abadtun. Itu ayat dia. Mintalah macam mana pun, kau tawarlah aku apa pun, kau nak berilah kesihatan, kau nak sembuh aku pun, aku tidak akan berubah. Aku akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat dia tu, kalau ikutkan dia sama. Itu beza dia tu dari segi perkataan saja. That's why kalau kita baca Quran, hati-hati. Takut terubah maksud gitulah sikit je.
1: Kan ada kata terubah maksud ni dalam bacaan kita.
2: Benda yang sama, tapi kadang-kadang kita ni biasalah kita baca Quran nak cepat habis je. Kan? Nak cepat habis je. Matanya bergerak cepat mata kiri, mulutnya belum sampai lagi kan. Tertambah pada huruf lah, terkurang pada huruf lah. Hati-hati. Sebab tu saya tadi saya puji bacaan Kak Sofia, kita baca satu-satu-satu, maknanya menunjukkan cermat bacaan Quran tu. Hati-hati. Saya selalu pesan hati-hati sebab centulah benda macam ni, a'bud abidun ni tambah satu sama alif je. Tambah alif, kurang alif tu membeza juga maksud dia. Kan benda yang orang kata apa, boleh mempengaruhi maksud Quran. Okey, baik. Seterusnya bila kita tengok, ada masa lagi Puan Fahana?
0: Sikit lagi.
2: Kita tengok ayat yang kelima. Okey. Wala antum abidun ma a'bud. Apa maksud dia? Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Okey, maksudnya dekat sini, dan tidak kamu orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Persoalannya, mungkin tak kalau orang-orang kafir ni yang sembah berhala akan sembah Allah? Mungkin tak kalau orang-orang yang sembah berhala ni satu masa dia orang akan sembah Allah? Mungkin terjadi tak?
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Tapi kalau mengikut orang munafik ni, munafik kafir ni, dia tidak akan sembah Allah.
1: Dalam ayat ni
2: menunjukkan ini, mereka tidak akan sembah Allah. Sebab apa? Dia sembah Allah tu bukan sembah Allah. Tapi mereka sembah Allah tu bukan hatinya dengan ikhlas. Tak. Dia fikir macam orang nak tengok dia. Kan? Dia sembah. Tapi dia sembah bukan dengan keikhlasan hati dia. Itu kan. Mereka buat. Pada waktu tu mereka buat. Mereka buat. Tapi mereka bukan berpura-pura. Yes. Mereka berpura-pura buat. Sebab tu dia panggil munafik.
0: Munafik.
2: Mereka sembah. Mereka sembah juga. Itu persoalannya tadi. Orang kafir tu dia sembah ke tidak Allah? Dia sembah. Cuma dia panggil munafik tu, kafirnya ni, sebab dia buat tapi dia berpura-pura. Dia macam nak nampak macam okay, aku ni sembah Allah dah, aku sembah dah.
0: Tapi sebenarnya tidak.
2: Masih lagi hati tu nak menunjukkan yang aku buat. Tapi sebenarnya tidak ikhlas. Okey, dan ayat kita yang terakhir. Iaitu lakum dinukum waliyadin. Okey, bagi kamu amalan kamu, iaitu kalau ikutkan dalam ayat ini, cara ibadat kamu, cara mereka beramal ibadah. Cara mereka beribadat. Ibadat saya kata tadi, jangan skop kita tu jangan kecilkan. Ibadat kita tu banyak. Kan ibadat kita. Jadi, dan bagi aku cara ibadatku. Jadi ini ayat dia. Jadi di sini ayat ini bukan fokus ibadat saya, ibadat saja saya kata tadi, dia fokus kepada cara hidup kita sekarang ni. Takut kan? Cara hidup kita, cara berpakaian kita,
0: betul.
2: Cara didik anak kita, cara pemikiran kita. Ini ayat ni ya. Lakum dinukum waliyadin. Sebab tu Allah pesan kat kita, termasuklah sekarang ni amalan-amalan kita ni kita kena jaga-jaga sebab kita takut kita terikut ibadat ataupun kita terikut amalan orang kafir. Sebab tu dia minta untuk kita jaga agama kita elok. Kalau kita nak jaga agama kita, jagalah ibadat kita. Yeah. Seperti yang saya katakan tadi, skop kena luas.
0: Yeah.
2: Ibadat kita dari segi pemikiran kita, dari segi pakaian kita sekarang ni, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kena jaga sungguh-sungguh sebab kita khawatir kita terikut cara pemikiran ataupun cara pakaian orang barat, orang kafir. Jadi kat situ Allah pesan kepada kita, jadi apa? Untukmu agama, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita nak jaga agama Islam kita, jagalah ibadat kita sungguh-sungguh. Dan kita cuba ikhlaskan dalam hati kita untuk kita betul-betul buat apa yang Allah minta dan apa yang Allah suka. Jadi itu apa yang serba sedikit lah yang saya boleh seterangkan untuk surah ni. Dan ada sedikitlah kelebihan, kelebihan untuk surah ni sebelum kita akhir. Surah ni kan sebenarnya kalau perasan kita apa ni, dalam sembahyang apa tu, sembahyang tahajud kan, sembahyang apa tu, biasanya sembahyang sunat kan, kita buat kita buat kita baca surah Al-Kafirun, kemudian lepas lepas Al-Kafirun kita buat surah Al-Ikhlas, betul tak? Sebab apa? Sebab surah Al-Kafirun ni merupakan menyamai 1/4 Al-Quran. Maksudnya 1/4 Al-Quran, 1/4 Al-Quran. Jadi melengkapinya lagi 1/3 Al-Quran adalah surah
0: Al-Ikhlas.
2: Al-Ikhlas. Sebab tu dia macam bila ada dua-dua surah ni, dia macam apa tu,
0: mencantik.
2: Dia macam menyempurnakan ibadah kita. Kemudian siapa yang baca surah ini sebelum tidur, dia terselamat daripada sifat syirik. Sifat syirik kita lah kan. Jadi Nabi selalulah guna surah ini untuk solat sunat sebelum subuh tu kan. Solat sunat sebelum subuh, kemudian solat sunat maghrib. Nabi selalu bacalah surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Dan biasanya Nabi pada waktu ketika itulah Nabi buat solat sunat tawaf. Kita kat sini mana nak tawaf mana kan. Tapi bila biasa solat sunat tawaf tu, Nabi akan baca surah Al-Kafirun,
0: Al-Kafirun
2: dan surah Al-Ikhlas. Itu melengkapi lah, melengkapi kita punya iman kita, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya untuk surah Al-Kafirun pada pada malam ini. Dan mudah-mudahan yang mana baik tu semua datang daripada Allah SWT. Dan yang mana baik kita ambil lah, sebab kebiasaannya bila Quran ni semua yang baik-baik lah. Sebab saya kata tadi kan, Allah berikan kepada kita. Mula-mula tadi kan, kuliah ayuhal kafirun, Allah dah ajar kita nak bercakap dengan orang kafir, nak bercakap dengan orang marah dengan kita, betul tak?
0: Cakap baik-baik,
2: cakap baik-baik, jangan kita jangan kita marah dia lagi kan. Itu itu bagi tuguran pada saya lah. Maksudnya kita bercakap dengan orang yang marah kita, janganlah kita tambah api lagi kat dia.
0: Sabar banyak-banyak.
2: Memang Allah ajar, Allah ajar Nabi. Allah ajar Nabi, tambah-tambahlah kita kan. Kita boleh ambil pengajaran daripada sisi
0: Allah.
2: Sedikitlah daripada saya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas kata pengajaran ayat.
1: Terima kasih Ustazah ya.
0: Kak Sofia ada
2: apa-apa
0: penambahan?
1: Saya hanya
2: ada apa-apa penambahan?
1: Tak adalah penambahan kan. Saya rasa seronok lah dapat belajar banyak malam ni. Jadi saya mengharapkan pendengar jugalah sama-sama ambil ilmu yang Ustazah berikan dan sebarkan kepada orang lain, terutamanya untuk anak-anak kita, generasi akan datang, agar diorang tak hilang dengan bacaan Al-Quran ni.
2: Macam saya terdetik sikit pada ayat kita yang ke-6 tadi tu. Sangat banyak sekarang ni macam dari segi pemakaian kita, dari segi pemikiran kita pun sama. Pemikiran kita terlebih sangat pada barat tu kan. Jadi kita kena jagalah bila ibadat kita tu, mana yang tak boleh tu tak payahlah.
1: Jangan ikut
2: mana yang tak sesuai tu tak payah.
0: Betul.
2: Sebab memang Allah dah sebut dah, hukum dinukum waliyadin. Apa agama kita suruh, apa yang agama kita tuntut, kita buatlah yang tu. Kita tak payah buat benda yang tak sepatutnya.
0: Jadi pada saya pula, apa yang saya boleh ambil pengajaran apa yang dikongsikan oleh Ustazah dan juga daripada Kak Sofia, kita istiqomah dalam apa jua yang kita lakukan, seperti ibadah lah. Ustazah katakan dari segi pakaian kita, dari segi perlakuan kita, adab akhlak,
2: pergaulan
0: kita. Kan. Dan kalau boleh kita selalu amalkan surah ataupun ayat ya mukallibal qulub,
2: sabit qalbi ala dinik. Allah jaga hati kita,
0: jaga hati kita. Kan, mudah-mudahan

0: Ya, betul.
1: Masya-Allah. Jadi terima kasih. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi di segmen yang lain, di episod yang lain. Kita nak jumpa
2: part 2 ke kan?
1: Kita nak jumpa lagi Kak Sofia.
0: Betul. Masya-Allah.
1: Mendengarkan bacaan sebab kita tak sempat baca teranum tadi.
0: Ya, masya-Allah, betul.
2: Banyak nak kena ambil ilmu ustazah lagi, insya-Allah.
0: Saya pun tidak terlepas jugalah. Terima kasih kepada Puan Fahana yang tak jemu-jemulah menjemput saya bersama dengan family Salam FM ni lah untuk berkongsi serba sedikit, tidaklah banyak, serba sedikit lah daripada saya kan untuk setiap masa lah. Terima kasih banyak-banyak Puan Fahana untuk hari ni, dan juga untuk Kak Sofia kita juga, masya-Allah, manis orangnya.
2: Allah
0: bersama-sama dengan kita pada malam ni kan, bacaan yang sangat baik. Alhamdulillah.
1: InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okay, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Ya Allah, banyaknya barang kat ruang tamu ni. Berplastik-plastik bag. Siapa punya? Nur Aisyah. Nur Aisyah.
4: Jap. Ada apa tadi, bang?
3: Jujur dengan abang, barang-barang ni siapa punya ni?
4: Aduh, itulah. Ni nak cakap lah ni.
3: Cakap je. Siapa punya?
4: Jap. Aduh, macam mana nak cakap ni
3: Ni, ada 5 set mangkuk. Ni, set mangkuk. Alah, meja bersulam. Potpourri. Allah, banyaknya. Tudung sampai 5-6 helai. Jangan kata semua ni Aisyah punya.
4: Bukan. Bukan saya punya, bang.
5: Maksu yang punya. Cantik tak? Cantik kan? Ada jualan murah. Harga runtuh tadi ni. Semua ni, kalau nak tahu, ni semua jenama mahal. Jadi, bila harga dah runtuh, tak akan kita nak tengok aja, kita mesti beli.
3: Maksu. Kalau Tok tahu Maksu beli belah macam ni, mesti dia marah.
5: Dia takkan tahu. Sebab semua ni, Maksu nak letak dekat rumah sewa Maksu yang dekat KL tu. Bukannya nak bawa balik kampung pun. Dan kalau dia tanya, Maksu takkanlah nak bagi tahu Maksu beli semua ni kan?
3: Maksu, dah jadi 2 kesalahan tu Maksu. Pertama, berbelanja berlebihan dah jadi boros. Yang keduanya, berbohong ke ayah Maksu sendiri.
5: Ya Allah, tak adalah. Maksu tak beli banyak pun.
3: Tak banyak? Ni separuh ruang tamu ni Maksu. Tak banyak macam mana lagi?
5: Ya, tapi tak adalah Maksu selalu macam ni kan, Akil?
3: Islam ni ajar kita buat apa yang perlu sahaja. Bersederhana.
5: Bersederhana?
3: Nak berbelanja boleh, tapi jangan berlebih sampai jadi pembaziran. Perkara yang berlebihan selalunya bawa mudarat.
5: Ya, betul lah tu.
3: Ni Ustaz Akil masuk mood ceramah sikit lah. Islam ni membimbing umatnya sikap bersederhana dalam perbelanjaan adalah amalan terbaik. Tidak terlalu boros mahupun terlalu kedekut. Kita disaran bersederhana. Beringat untuk masa hadapan walaupun dalam keadaan kita senang. Inilah yang dianjurkan oleh Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 47 yang bermaksud, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkai-tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.
5: Ya Allah, Maksu lupa. Apa tu? Macam mana ni Maksu dah beli banyak lah pula. Tak naklah Maksu nak jadi saudara syaitan kan? Sebab Aki kata tadi orang yang boros tu macam saudara syaitan. Macam mana ni
3: Saya pun tak nak jadi saudara syaitan. Jadi ginilah Maksu, yang dah beli tu gunakanlah sebaiknya. Kalau mana yang tak berapa perlu tu, Maksu bolehlah beri kepada saya ke, saudara mara yang lain ke, siapa yang lebih perlukan. Kan ada saudara kita yang memerlukan.
5: Baik, betul juga tu kata Akil ya. Nanti Maksu periksa balik mana yang boleh guna, mana yang sebenarnya nafsu. Terima kasih ya Akil. Ingatkan Maksu ni. Mana Aisyah? Aisyah, sini cepat. Barang awak pun ada ni.

0: ada maksud sikit je tudung, tudung sikit je.
1: Nuransha, barang awak pun ada.
0: Tak ada bang. Ni sikit je bang, tudung 6 helai je bang.
2: 6 helai awak kata banyak.
3: Keluarga Ustaz Angkil.
4: Itu dia saudara keluarga Ustaz Akil, ha, tentang berserhana dalam berbelanja. Jadi apapun saudara, Islam sendiri mengajar kita supaya bersederhana dalam setiap perkara, termasuklah dalam urusan perbelanjaan ya. Kita bezakan antara keperluan dan juga kehendak. Jangan sampai hari ini kita terlalu seronok berbelanja tetapi pada hujung bulan kita pening. Komitmen kita belum lagi selesai. Bak kata pepatah, ukur baju di badan sendiri, berbelanjalah mengikut kemampuan kita. Elakkan pembaziran dan juga sentiasa bersyukur dengan rezeki yang Allah Subhanahuwataala kurniakan kepada kita. Itu dia tentang keluarga Ustaz Akil. Jangan lupa dengarkan pada pukul 7:15 minit pagi nanti, insyaAllah. Sudah pun 1:24 minit pagi waktu ini, masih lagi bertemankan Farhana. Dan seketika nanti kita akan dengarkan Tamadun Islam, dan juga kita akan dengarkan juga Kak Bedah Tudung Bawal. Dan pastinya untuk waktu ini, insyaAllah, kita akan dengarkan lagu-lagu ini.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari membawa seluruh bekalan makanan dan air, menyebabkan tentera Islam berada dalam kehausan yang melampau di tengah panas terik. Al-Ala kemudian menenangkan tenteranya dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu di jalan Allah? Bukankah kamu penolong agama Allah?" Beliau kemudian bersolat dan berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha tinggi, yang maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan kepada kami." Tidak lama kemudian, awan muncul dan hujan turun dengan sangat lebat sehingga seluruh pasukan dapat minum, berwuduk dan memenuhi bekas air mereka. Hebatnya, apabila mereka beredar dari situ, didapati kawasan sekitar tidak basah, seolah-olah hujan hanya turun khusus untuk pasukan tersebut. Manakala dalam kitab Siyaru A'lamun Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat 3 perkara pada Al-Ala yang membuatkan aku mencintai selama-lamanya. Yang pertama, beliau merentasi laut dengan kudanya semasa peperangan di Darin. Semasa menuju ke Bahrain, beliau berdoa kepada Allah di padang pasir Ad-Dahna. Lalu terpancutlah mata air sehingga mereka semua dapat minum. Apabila salah seorang tentera tertinggal barangannya dan kembali semula untuk mengambilnya, dia tidak mendapati air di tempat tersebut di mana ianya telah hilang, kembali kering seolah-olah tidak pernah ada air. Al-Ala bin Al-Hadrami wafat pada tahun 21 Hijrah, namun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah semasa dalam perjalanan ke Basrah, dan ada juga yang menyebutkan ketika masih menjawat sebagai gubernur di Bahrain. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang pemimpin yang menggabungkan kekuatan spiritual iaitu doa dengan ketangkasan taktikal. Beliau juga dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat gemar membaca doa. Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Alimu, Ya Halimu dalam setiap urusannya. Demikianlah kisah tokoh Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Itu dia saudara cinta aku nyanyian Aidila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masih lagi bertemankan Farhana. Mungkin ada yang sedang bertugas waktu ini, selamat menjalani tugasan, ataupun yang belum lagi tidur ya, tak dapat nak lena. Terima kasih dengarkan Salam FM waktu ini. Dan pertemuan kita 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah bersamaan hari ini 15 Oktober 2026 hari Khamis. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita bernafas, masih lagi izinkan kita untuk meneruskan kehidupan kita, insya-Allah. Baik saudara, saya nak mengajak sahabat pendengar untuk sama-sama kita menonton di TV1 pada malam ini 9 malam, yang mana kita akan sama-sama menonton forum Perdana Ehwal Islam mengupas tentang bagaimana pengurusan kewangan Islam, zakat dan juga wakaf berfungsi menyeimbangkan ekonomi seluruh lapisan ummah, sambil kita membongkar kewajipan zakat pelaburan, yang mana satu amanah yang sangat besar yang sering dikesampingkan oleh masyarakat. Dan tajuk yang akan dikupas pada malam ini iaitu tentang untung dikongsi, berkat dinikmati. InsyaAllah secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam pada pukul 9 malam di TV1 bersama dengan dua orang panel khas yang dijemput untuk malam ini, iaitu Datuk Muhammad Zaidi Ramli dan juga Datuk Profesor Dr. Akram Laldin. Moderator untuk malam ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad. Jangan lupa tonton di TV1. Baiklah, seketika nanti kita akan dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal. Terus bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak bawah Kak Beda ni? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat ya. Baiklah, hari ni Kak Beda tak nak gelak-gelak sangat. Kak Beda tak nak merapu sangat sebab hati Kak Beda semuanya mungkin tengah berat. Bukan apa, kita selalu tengok berita kan? Kes suami bunuh isteri dan anak-anak. Allahuakbar. Sampai macam tu sekali tekanan hidup boleh membawa manusia di luar kotak pemikiran kita. Dan Kak Beda terfikir ya, berapa ramai antara kita sebenarnya penat dalam diam kan? Kita bukan apa, kita pakai tudung bawah, luar nampak kemas, lipatan nampak cantik, warnanya lembut. Tapi siapa tahu dalam kepala kita ni, serabut, overthinking, anxiety. Orang nampak kita senyum, tapi dalam hati kita mungkin tengah menjerit. Astaghfirullahalazim. Ingat ya, hidup ini memang sukar, memang keras. Tapi apa, amal kita, iman kita akan membawa kita ke jalan yang benar, insyaAllah. Sekarang ni kan ramai orang ada anxiety. Tak kiralah lelaki ke, perempuan ke, tak kiralah ibu ke, ayah ke ataupun anak. Sebab apa? Sebab ekonomi kita, dengan tekanan kewangan kita, dengan tekanan kerja kita, tekanan rumah tangga. Dan juga sekarang ni perang sana sini, ya Allah. Semua itu memainkan peranan. Kita jadi stres bila kita fikirkan semua tu. Masalahnya kita diajar untuk pendam. Itu yang tak bagus. Lelaki pula selalu rasa tak boleh tunjuk lemah, aku kena tunjuk kuat. Akhirnya apa? Akhirnya tekanan terkumpul dan juga meletup. Itulah dia kes bunuh sana sini. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah. Kak Beda tak nak salahkan sesiapa, tapi kita kena ingat, bila emosi kita tak dijaga, ia boleh menjadi dan mendatangkan bahaya. Stres yang tak dirawat, anxiety yang tak diurus, boleh ubah cara kita berfikir tau. Ingat tu, syaitan suka bila manusia rasa putus asa. Jadi bila kita ada stress, kita ada anxiety, pergilah dapatkan rawatan. Ingat, anxiety ni bukan orang gila, tapi orang yang perlukan bantuan untuk rawatan, untuk pulih normal. Kita pula bila dengar kawan-kawan ada anxiety, ada stress, janganlah kita menghukum dia, janganlah kita mengherdik dia. Sepatutnya kita kena bantu dia, terutama juga kepada kaum keluarga kita. Jika ada yang sakit, stres ataupun anxiety, kita bantu dia. Kalau tudung kita sengit, kita boleh betulkan. Kalau kain kita berkedut, kita boleh gosok. Kenapa bila hati kita kusut, kita biarkan? Tak elok tu. Kalau penat, kita buat cara penat. Kita mengaku kita penat. Kalau tertekan, kita cari orang yang kita boleh percaya untuk bercakap. Suami isteri kena belajar bercakap, bukan simpan. Ataupun kita jumpalah kaunselor. Bukan tanda kita lemah, tapi untuk kita merawat, ambil ubat ataupun perbaiki amal ibadat kita, kuatkan iman kita. Ingat, kita ada Allah yang boleh bantu kita. Apapun, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Itu dia Kak Bedah, terima kasih berkongsi dengan kita, nasihat dengan kita tentang merawat stres. Itu adalah satu perkongsian yang sangat baik, ya, yang mana saudara, stres ini merupakan sebahagian daripada kehidupan kita. Jangan lupa, yang paling penting kita jaga kesihatan, jaga pemakanan dan dapatkan tidur yang cukup. InsyaAllah, kita kena ingat kita tidak perlu menyelesaikan semua perkara dalam satu masa, kita ambil langkah yang kecil satu demi satu. InsyaAllah Allah akan permudahkan. Dan apa yang paling penting, kita kena ingat menjaga kesihatan mental ni sebenarnya sama penting dengan kita jaga kesihatan fizikal. Kena beri ruang untuk diri kita berehat, kita belajar terima perkara yang di luar kawalan kita. Dan pastinya kita kena hargailah setiap kemajuan yang kita capai untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang tenang, fikiran yang lapang dan juga kekuatan untuk kita menghadapi setiap ujian dalam kehidupan kita. Kerana ujian yang kita dapat hari ini sebenarnya tanda kasih, tanda sayang Allah kepada kita, hambanya, insyaAllah. Baiklah, seketika nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran juzuk yang ke-15. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Kita dengarkan seketika Haris G, Good Life. Salam FM, salam untuk semua.

0: وَلَكَ الشُّكْرُ. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu. Maka bagimu segala puji dan syukur.
1: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: #penyiaran cakim.

0: Allah Subhanahu wa taala menyatakan bandingan perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama satu biji benih yang mana ia akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Dan di situ menunjukkan betapa 700 kali ganda digandakan oleh Allah bagi mereka yang menggunakan harta rejalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'if liman yasha, bahkan Allah taala akan menambahkan lagi gandaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: #penyiaranjakim

0: sabar itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: jabatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat, prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
1: Salam FM, menjana minda. Hashtag Penyiaran Cakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok. Kenapa hati kita boleh mati? Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak, dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki, orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris bersama-sama Al-Fadil Ustaz Afandi. Itu dia. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang baik, insya-Allah. Banyakkan beristighfar, kita jaga solat kita, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Dan kita pilih persekitaran yang membawa kita ke arah kebaikan, ya. Apapun, mudah-mudahan orang kata Allah masih lagi beri lagi peluang untuk kita hidup, selagi itulah pintu taubat masih terbuka, insya-Allah. Baik, sudah pun 3:10 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih buat pendengar yang terus kekal bersama Salam FM, Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Untuk jam terakhir, Farhana temankan saudara pendengar di pagi hari Khamis hari ini, 15 Oktober 2026. Hari ini 4 Jamadil Awal 1448 Hijri. Terima kasih di atas perhatian saudara pendengar. InsyaAllah, seketika kita dengarkan lagu nyanyian daripada Ustaz Tiga Beradik, Jangan Pulang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar para pendengar Salam FM? Selamat datang ke segmen istimewa dengan Dr. T ataupun Dr. Taha. Pernah dengar ke nama Dr. Taha? Dr. T lah kot. Kadang-kadang biasa kalau panggilan manja. Kita dalam segmen Lughatus Salam ni kita belajar bahasa Perancis. Français, bahasa Perancis. Okey, jangan risau. Bahasa Perancis macam mana ni? Payahnya nak belajar macam mana? Saya tak erti sebut. Jangan risau. Setahu saya lah, lidah orang Malaysia ni adalah lidah paling fleksibel. Bahasa Arab dia cepat belajar. Bahasa Hindi dia cepat belajar. Bahasa Tamil pun dia boleh cakap. Bahasa Mandarin pun boleh cakap. Ini kelebihan kita sebagai orang Malaysia. Apatah lagi kalau bahasa Perancis. InsyaAllah mudah sangat sebab bahasa Perancis ni sebutan dia hampir macam bahasa Arab. Okay, so hari ni kita nak belajar apa dengan Dr. T? Dr. T nak ajar cara nak tanya kepada orang dalam bahasa Perancis. Awak tinggal kat mana ya? Where do you live? Where do you stay? Awak stay kat mana? Itu kalau orang KL sebutlah, awak stay kat mana? Kalau macam-macam kita ni, awak tinggal di mana? Okay? So, dalam bahasa Perancis sebutannya, Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où, di mana? Habitez, tinggal. Okay? Vous, kamu. Di mana tinggal kamu? Terbalik dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, kamu tinggal di mana? Bahasa Perancis jadinya, di mana tinggal kamu? Okay. Où habitez-vous? Okay. Kena sebut. Vous tu kena sebut macam tu. Macam saya sebut. Cuba sebut tepi. Sebut sekarang dekat orang sebelah awak tu. Pandang kawan kat sebelah. Okay. Sebut kat dia. Où habitez-vous? Vous tu kena angkat kening sikit. Vous? Alright. So, anda boleh jawab Paris. Ataupun Kuala Lumpur. Saya tinggal dekat Paris. Saya tinggal dekat Kuala Lumpur. Alright. Jangan lupa untuk belajar bahasa Perancis. Banyak manfaatnya. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Glosari Islam.
2: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
1: Hashtag Penyiaran Jahil. Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya nak berkongsi tentang kecil di dunia, besar di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada suatu kesusahan, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan yang terdapat pada hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hidup ini adalah roda pertukaran. Hari ini mungkin kita di atas dan senang, tetapi esok lusa mungkin kita berada di bawah dan memerlukan pertolongan. Hebatnya aturan Allah, dia tidak membiarkan kita bersendirian. Allah menjanjikan satu pelaburan akhirat yang sangat menguntungkan. Apabila kita meringankan beban orang lain, sama ada dengan bantuan wang ringgit, tenaga, berkongsi ilmu, atau sekadar meminjamkan telinga untuk mendengar masalah mereka, kita sebenarnya sedang mengurangkan beban diri kita sendiri di padang mahsyar kelak. Bayangkan kesusahan di hari kiamat, suatu hari yang tiada siapa dapat menolong sesiapa. Namun, asbab kebaikan kecil kita di dunia yang pernah melapangkan dada seorang insan yang buntu, Allah hantarkan bantuannya untuk melepaskan kita daripada huru-hara kiamat. Oleh itu, mari kita suburkan sifat empati dalam diri kita. Jangan pernah mempelekehkan sebarang bantuan yang mampu kita berikan. Jika nampak kawan dalam kesulitan kerja, bantu sekadar mampu. Jika nampak ahli keluarga dalam kesempitan, hulurkan sokongan. Jika nampak seseorang yang sedang menanggung masalah, bantulah apa yang patut. Ingat resipi mudah ini. Jika kita mahu urusan kita dipermudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka permudahkanlah urusan hamba-hambanya di bumi. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan hambanya yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Syakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 68 hingga 70.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: muda.
1: Mereka punah rana seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud.

Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu." Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang.

0: apa. Maka, apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Sebenarnya, kami ini diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Sudah pun 3.59 minit pagi waktu ini. Hikmah nyanyian Nora, nampaknya tugasan Farhana sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita 15 Oktober 2026 bersama anak 4 Jamadil Awal 1448 Hijri. Terima kasih ada atas perhatian saudara pendengar sejak pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke waktu ini. Ambil yang baik-baik, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah Farhana siarkan selama 4 jam. InsyaAllah apapun yang saudara rancang hari ini, semoga Allah permudahkan. Yang paling penting, jaga kesihatan kerana cuaca agak kurang baik, berjerebu. Jadi apapun Farhana doakan yang baik-baik, jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan. Semoga kita semua sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah. Baik, terus bersama rakan penyampai Anaf yang sudah pun bersiap sedia untuk bersama saudara pendengar sehingga pukul 8 pagi nanti, insya-Allah. Dan topik pagi hari ini pun sangat menarik, nak tahu apa, insya-Allah Anaf akan kongsikan. Untuk itu, salam manis, salam sayang dari saya Nur Farhana Muhammad Nur, insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Fi hifzillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
2: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni, ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wala tu'asiri karim rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar Salam FM yang saya hormati dan juga kasih sekalian. Alhamdulillah kita bersua kembali untuk pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi bertemankan saya Nabaka untuk pertemuan kita hari Khamis ini 4 Jamadil 1448 Hijri, hari Khamis 15 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah akan menemani anda sehingga jam 8 pagi nanti dengan pelbagai rancangan perkongsian serta lagu-lagu yang kita akan bawakan kepada anda sepanjang ke udara ini. Terus kekal dengarkan kami menerusi ruang udara kami. Saya Salam FM 91.1 di Lembah Kelang, ataupun boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. Apa, terima kasih saya nak ucapkan kepada rakan penyampai kita DJ Farhana Muhammad Noor untuk segmen Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi menemani anda untuk malam-malam yang hening. Baik, apapun nama yang baik-baik saja, apa yang telah dikongsikan oleh DJ Farhana seketika tadi, insyaAllah kita terus untuk sambungan segmen kita untuk pagi at Salam kita pada hari ini. Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.

0: #penyiaranjaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih buat sahabat pendengar yang terus menantikan siaran Salam FM. Seperti yang Fana wawarkan, yang mana malam ini kita nak tahsin surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Dan alhamdulillah, di konti malam ini saya nak raikan tetamu-tetamu saya yang kita jemput khas. Masya-Allah, kita ada Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustazah?
1: Alhamdulillah seadanya. Apa khabar Puan Fahna, sihat?
0: Sihat dengan izin Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Cantik berseri-seri.
1: Masya-Allah.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah sudi hadir ke konti malam ini.
1: Terima kasih juga jemput saya bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah. Masih lagi diberi peluang.
0: Masya-Allah. Yang paling penting Ustazah sudi datang.
1: Alhamdulillah dengan izin Allah.
0: Ya. Berkongsi ilmu Al-Quran, yang mana kita tahu Al-Quran ini adalah petunjuk kepada kita.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Jadi malam ini juga Ustazah tidak seorang. Kita ada sahabat saya InsyaAllah yang sudi bersama-sama malam ini.
2: Alhamdulillah.
0: Di Sofia.
2: Sihat. Istimewa ni. Alhamdulillah. Sihat. Selalu saya pagi-pagi je berkonti. Ni teman Farhana lah. Malam ni.
0: Malam ni.
2: Malam ni dengan Ustazah.
0: InsyaAllah. Terima kasih. Saya panggil apa? Kak Sofia lah.
2: Boleh. No problem.
0: Terima kasih Kak Sofia sudi hadir malam ni kan.
2: Alhamdulillah.
0: Sebenarnya saya tak sabar nak dengar suara Kak Sofia.
1: Ya kan. Biasa kita dengar bercakap je kan.
0: Itulah. Banyak berkongsian dia kalau pagi-pagi.
1: Ya kan.
0: Semalam ni istimewanya kita bawa Kak Sofia untuk sama-sama memperdengarkan bacaan surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Boleh Kak Sofia?
2: InsyaAllah boleh.
0: Boleh. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita nak memperbaiki bacaan. Kita nak memperbetulkan bacaan. Kita belajar sikit-sikit. Yang paling penting kita kenalah sentiasa, orang kata, mendekatkan diri kita dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: InsyaAllah. Jadi untuk awalnya Kak Sofia dan juga pendengar Salam FM, kita nak buka majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang bakal dikongsikan oleh Ustazah seketika nanti memberi kita banyak manfaat.
1: Insya Allah.
0: Saya serahkan kepada Ustazah Awatif. Silakan.
1: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia bacaan doa yang dipimpin oleh Ustazah Awatif kita malam ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita doakan agar ilmu yang bakal dikongsikan seketika nanti banyak memberi input yang bermanfaat.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan.
0: Amin. Baik, saudara pendengar, surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Boleh buka mushaf muka surat 603.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Jadi untuk awalnya saya serahkan kepada Ustazah untuk memperdengarkan bacaan surah Al-Kafirun. Silakan Ustazah.
1: Baik, insyaAllah. Bis

0: Astagfirullahaladzim. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Clear. Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Selesailah tadi ayat yang pertama sehingga ayat yang keenam lah untuk surah Al-Kafirun. Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Jadi Ustazah, kita nak dengar bacaan Kak Sofia kita malam ini. Bersedia ke?
1: InsyaAllah. Saya cuba.
0: Boleh Kak Sofia.
1: Kita cuba. Silakan.

0: أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: أيوة.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله.
2: صدق الله.
1: Itu dia.
2: Allah. Ma sya Allah. Sedap rasanya.
1: Betul betul. Kalau saya ajar taranum sikit tu boleh tu.
2: Kan.
1: Ma sya Allah.
0: Nak kena mengaji lagi dengan ustazah.
1: Kan. Kita tunjuk sikit. Kita tunjuk sikit nanti. Kita minta. Kita minta Kak Sofia buat sikit nanti kan. Intro intro.
0: Boleh boleh boleh. Ma
2: sya Allah. Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Terima kasih Kak Sofia.
0: Ya. Terima kasih.
2: Bacaan soal kafirun sebentar tadi. Ma sya Allah. Dari negeri mana tadi?
0: Dari negeri Perak.
1: Masya-Allah.
0: Masya-Allah, wakil negeri Perak.
2: Wakil negeri Perak, masya-Allah, alhamdulillah. Okey, saya teruskan dengan pemulihan untuk Kak Sofia.
1: Alhamdulillah, tabarakallah. Alhamdulillah, subhanallah. Apa yang saya boleh katakan permulaan perkataannya subhanallah. Sebabnya Kak Sofia kita baca ni tadi cermat, masya-Allah satu-satu sebutannya tu masya-Allah. Bila saya suka dengar bila orang baca Quran ni, dia baca tu cermat. Kan kadang-kadang bila kita fahamlah, kadang-kadang tu baca tu nak cepat habis. Kan, tapi tadi yang Kak Sofia baca tadi tu subhanallah, cantiklah. Mulanya tu satu ayat ke satu ayat tu cantik. Dia pergi tu langkah-langkah tu, dia tu dia perlahan. Kita panggil kan. Okey, baik, alhamdulillah. Untuk bacaan Kak Sofia tadi tu yang saya kita dapat pemunian lah daripada bacaan Kak tadi. Okey, baik, alhamdulillah. Untuk permulaan Bismillahirrahmanirrahim tadi tu Sofia dan juga Puan Fahana, untuk makluman pendengar juga, bila bila kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni kita kena hati-hati sebenarnya nak sebutnya tu. Tambah-tambah lagi pada apa tu, pada perkataan, pada huruf ba yang mula-mula tu. Sebab apa? Sebab bila kita sebut tu kadang-kadang orang Kelantan panggil tak butih.
2: Tak butih.
1: Ya.
0: Tak dengar lah maksudnya.
1: Tak dengar, tak keluar. Kadang-kadang bila sebut tu bismillah, tak sebut ba tu dengan jelas. Tambah-tambah tu pula ba tu pula baris bawah.
2: Baik.
1: Jadi kena jelaskan. Dan tambahan pula kembar dia sebelah tu ada huruf sin, yang itu kita panggil dia sebagai huruf hamas. Huruf yang perlu ada apa tu, angin. Bis, sebutan itu kan. Tapi tadi Kak Sofia sebut tadi tu jelas dah. Cuma yang di sini saya nak tegur untuk kalimah ini pada huruf ha, Kak. Ha tadi tu dia kurang pedas. Tak letak cili lebih tadi.
0: Tak pedas sangat lah.
1: Tak pedas sangat. Yang bis tu tak okey dah. Cuma ha tadi tu, kita tengok di sini ada ha tu ada dua kan. Jadi kat situ kena hati-hati. Ha yang pertama dah cantik. Ha kedua tu tadi sebutannya Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu tadi. Tu cantik nampak sebutan. Okay, cuba sekali lagi Kak Sofia.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nampak cantik kan?
0: Macam tu. Allah.
1: Sebab huruf
0: ada pedas dia lah.
1: Sebab ha ni
0: masya-Allah.
1: Apa ni? Puan Fana ingat saya ajar itu macam mana nak sebut dia.
2: Huruf
1: ha. Kita keluarkan dulu angin dia.
2: Angin dia.

0: Itulah. Baru sebut ha. Dia kena keluar sebab huruf ha ni dia huruf hamas juga. Huruf angin kita panggil. Huruf yang kena ada angin. Kalau tak ada angin salah. Jadi sebutan tadi tu lebih cantik lah yang tadi, yang kedua tadi kan. Okey, itu untuk bismillah. Okey, untuk kalimah bismillah. Kemudian kita pergi ayat yang pertama tadi tu, masya-Allah cantik dah. Saya nak dengar yang apa tu huruf yang pertama tadi, qu tu. Biasanya orang akan sebut qu. Tapi tadi Kak Sofia sebut tadi qu, cantik lah. Dah masuk dah sebab sifat huruf qu ni adalah huruf yang huruf tebal. Isti'la kita panggil huruf tebal. Jadi dia kena jaga-jaga sebab kebiasaannya memang orang akan nipiskan dia.
1: Kul.
0: Gitu kan. Kul, kemudian ya pun tadi cukup. Empat harakat tadi. Empat harakat ke empat rakaat? Kan. Macam itulah. Okey, kemudian empat harakat kita baca kulia tadi dah cukup dah. Kan cantik dah di situ. Dan apa tu, ayat yang kedua tadi pun cantik dah saya dengar. Apa yang saya nak tegur di sini pada ayat yang keempat, Kak Sofia? Ayat keempat, kita terus pergi pada ayat keempat. Sebab ayat yang kedua, ketiga cantik. Yang keempat tadi, di mana agak-agak, Kak Sofia?
1: Wala ana abid.
0: Manalah agak-agak lah.
1: Mungkin bidumma.
0: Oh, dengung tu kan? Okey. Dengung tu cukup. Cuma di huruf apa? Huruf A tu tadi. A tu tadi dia bunyi macam A. Contoh saya buat balik, saya baca balik apa yang Kak Sofia baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ana abidum ma abattum. Dia tak masuk huruf ain. Dia tak cukup. Dia tak cukup ain dia tu, huruf ain. Dekat mana keluar huruf ain? Dekat bahagian halqum. Bahagian halqum kita dia terbahagi kepada tiga bahagian. Satu bahagian kita panggil pangkal, pangkal bawah dekat dekat sampai ke dada ni kan, pangkal. Kita naik tengah. Tengah ni, di sinilah kita sebut huruf ain, tawassut. Tengah-tengah. Dia agak macam kepit sikit. Huruf di tengah-tengah ni, huruf ain dengan ha. Ha tadi tu yang kita sebut. Ha dan sama. Kan di situ. Sebab tu bila huruf ain ni, bila kita sebut tu tak betul-betul, dia masuk tengah-tengah ni, dia akan bunyi a. Sebab apa? Huruf a tu di bawah. Huruf a di bawah bahagian pangkal. Jadi kalau tersalah sebut sikit, dia pergi ke bawah. Kalau kita betul-betul tekankan sikit, dia pergi atas. Cuba baca ayat yang keempat ni.
1: Wala ana abidum ma abaa.
0: Dia kena huruf ain ni, saya selalu belajar kan, saya suruh ambil sikit huruf tu. Ambil dia sikit sebab dia kan duduk dalam sikit.
1: Tekan sikit.
0: Bahasa dia tekan boleh, kepit boleh sebab dia tengah-tengah kan.
1: Tengah-tengah.
0: Sebab kita punya halqum kan besar kan, kita kepit sikit. Cuba sekali ya Kak Sofia.
1: Wala ana abidum ma abattum.
0: Aiwah, cantik. Nampak? Sikit je. Kan nak nampak sebab sikit. Kita tak nak bagi bila dia jadi macam takut tertukar huruf. Jadi maksud pun tertukar. Kita takut gitulah. Kan bila A dengan A tu benda yang huruf yang berbeza. Dia punya sifat dia tu berbeza. Kemudian caranya tu sebut berbeza. Kan itu huruf A tadi. Kemudian pada apa tu, huruf ayat yang kelima tadi. Ayat yang kelima pun ada jumpa huruf A juga tadi. Kurang masuk ke dalam tempat dia. Cuba kat terus ayat yang kelima. Cuba baca sekali lagi. Wala, sambung.
1: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Yang tu tadi kan. Cuba sekali lagi. Ma a'bud.
1: Ma a'bud.
0: Aiwah, cantik. Masya Allah, cantik kan. Itu tadilah pemunian untuk bacaan Kak Sofia kita. Okay. Untuk huruf ain lah yang kita tengok dekat sini kan, ketaranya. Okay, baik. Habis untuk Kak Sofia kita. Jadi kita cuba tengok balik apa yang perlu diberi penekanan pada surah ini. Baik, kita tengok di dalam surah ini. First sekali, dia ada banyak mat. Banyak huruf yang kita kena panjang kan. Setiap kita boleh katakan setiap ayat lah dia ada mat. Kita panggil mat apa? Mat jaiz. Mat jaiz tu panjang dia empat harakat. Empat harakat lah. Kita tengok mula-mula sekali kulia tu dah ada dah. Dekat situ kena panjangkan ya empat harakat. Empat ataupun lima harakat lah. Okay. Kemudian belakang itu kita tengok pada ayat satu dan ayat satu, dua dan enam. 1, 2 dan 6 di belakangnya tu ma'arik disukun. Ma'arik sukun kena panjangkan. Sebab bila kita tengok ayat 3, ayat 4 dengan ayat 5 tu, belakang tu dia bukan ma'arik disukun. Jadi perlu diberi penekanan lah, sebab kadang-kadang biasanya dia dah biasa tak panjang, dia terlepas pandang. Jadi kat situ kena tengok. Contoh bacaannya kena panjang tu bagi sempurna lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kena panjang. Okey, sebab dia ma'arif disukun, boleh panjang dia 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, ma'arif disukun. Okey, sama juga macam ayat yang kedua tu, kita mula dengan huruf la. Panjang dia berapa harakat? Sama macam tadi, mad jaiz 4 ataupun
2: 5.
0: 5 harakat. Nak jadi 6. 6 bukan. 6 tadi yang ma'arif disukun. Okey. Okey. 4 ataupun 5 harakat. Okey, terus tadi kan saya dah ajar macam mana nak sebut huruf ain. Di situ sangat penting lah, huruf ain tu kita kena latih daripada sekarang ni. Sebab huruf ain ni kalau kita tak latih sebut daripada sekarang, kita dah biasa sebut dia akan bunyi
2: lain
0: jadi,
2: pula
0: ya, lain, lah, lain maksud dia. Dan bila kita dengar orang baca pun, kalau huruf ain ni cantik kalau kena dengan tempat dia. Terus jadi orang Arab. Kan sebutan itu cantik lah. Kan la jadi nampaklah Arab sikit kan. Macam tu. Okey, jadi huruf ain tadi hati-hati ya para pendengar, hati-hati bila huruf ain ni. Cara sebutan ni tadi saya bagi tahu tadi di pertengahan halqum. Cara dia kepitkan sedikit lah, ikut pada keselesaan masing-masing lah para pendengar ya. Sebutannya begitu. Okey. Kemudian budun, ada lagi ma'arik disukun. Okey, ma'arik disukun, bagaimana kita nak kenal ma'arik disukun? Macam mana kita nak kenal ada huruf mad sebelum huruf sukun? Maksud kata di sini bila kita tengok huruf yang last sekali, huruf nun kan. Kita tengok ayat yang kedua lah. Huruf nun tu adalah huruf yang terakhir, betul? Okey, bila kita nak waqaf, maka huruf nun itu kita matikan, betul tak? Jadi bila kita matikan, sebelum huruf nun tu ada huruf waw. Waw tu adalah huruf mad. Maka dekat situ dia jadilah mad arid li sukun. Maksudnya ada huruf yang sukun mendatang. Itu maksud mad arid sukun. Sukun yang mendatang tu selepas pada huruf mad. Ada huruf mad waw kan? Waw, kemudian ada sukun yang mendatang selepas waw. Jadi di situ dia jadi mad arid li sukun lah, kena panjang dekat situ. Kemudian kita tengok ayat yang ketiga. Okey, dimula lagi wala panjang sama juga 4 ataupun 5 harakat. Kemudian kita jumpa nun mati berjumpa dengan huruf ta. Apa hukum dekat situ? Ikhfa hakiki. Okey, nun mati jumpa dengan ta, kita kena ikhfakkan dia. Apa maksud ikhfa? Tersembunyi. Sembunyikan apa dekat situ? Nak sembunyikan nun ke nak sembunyikan ta?
2: Huruf nun.
0: Nun. Betul. Okey, kita sembunyikan huruf nun. Tapi di sini saya nak bagi para pendengar dan juga Kak Sofia dan dan juga Puan Fahana kena perhatikan. Okey, saya nak sebut ni. Nun memang kita kena sembunyikan. Tapi sifat dia kita kena kekalkan. Apa tu? Maksudnya nun nun secara zahirnya, makhrajnya kita tak boleh sebut. Okay. Kita tak boleh sebut an. Tak boleh. Tapi cuma sifat tu, nun tu dia ada sifat dengung. Kita kena ambil sifat dengung. Maksudnya wala dengung kena pinjam daripada nun. Tapi jangan zahirkan nun tu. Kita kena terus pergi pada ta. Wala antum. Makhraj dia tak ada pada nun, tapi sifatnya ada pada nun. Itu ikhfa. Faham tak maksud saya? Okay, cuba ni. Maksudnya makhraj tu maksudnya makhraj huruf nun. Kita tidak sebut secara jelas nun. An tidak.
2: Okay.
0: Tapi kita pinjam dengung nun, sifat nun tu.
2: Baik.
0: Jadi sebab tu dia jadi dekat situ kita kena dengung kena bacaan dengung. Kita. Kan. Satu lagi sebab kita jumpa dengan ta, terus masuk bacaan kita kepada huruf ta.
2: Dua harakat lah
0: saya. Dua harakat. Okay. Wala antum. Kita tak sebut secara jelas nun, betul tak? Kita terus masuk pada huruf ta. Tapi kita pinjam dia punya dengung.
2: Baik.
0: Wala antum. Macam tu. Tu kita panggil dia sebagai ikhfa. Kita sembunyikan makrah dia, tapi kita kekalkan dia punya sifat pada nun tu.
3: Sembunyi.
0: Sembunyi. Itu maksud ikhfa. Ataupun ada pula istilah lain. Kalau ikhfa ni dia samar-samar. Dia samar-samar. Bunyi dia tu. Sama ada nak masuk nun ke nak masuk ta, dia samar-samar. Tapi yang lebih orang kata banyak penggunaan dia tu sembunyilah. Sebab kita nak sembunyikan makhraj huruf nun tu. Kan? Tapi kita nak kekalkan pada dengung pada nun tu. Boleh faham tak saya cakap ni? Mungkin terbelit ke tidak?
2: Faham.
0: Takut para pendengar terfikir pula kan.
2: Kita kena sebat betul-betul.
0: Macam saya katakan, sekali lagi saya ulang lah. Kukuk ada yang mungkin kurang jelas. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita tengok di sini, nun mati berjumpa dengan huruf ta, apa hukum dia? Ikhfa. Betul? Ikhfa maksudnya sembunyi. Bila sembunyi tu, makna kata kita kena sembunyikan bunyi huruf nun. Tidak boleh jelas bila sebutannya. An, tak boleh. An tu maknanya kita jelaskan nun. Salah. Kalau macam tu, dia akan jadi izhar. Tak boleh. An, tak boleh. So, maknanya kita kena buangkan dia punya makhrah dia, kita ambil dengung dia sahaja. Kita terus pergi alif tu, kita terus pergi kepada ta terus. Antum. Antum. Sebab tu saya katakan tadi, kekalkan dengung tu. Cuma kita buangkan nun tu. Kita tak nak ada sebutan jelas pada nun. Itu ikhfa. Itu secara orang kata apa, secara terperinci lah tu, saya terang tu. Untuk ikhfa. Kan? Alright, boleh ya?
2: Boleh, insyaAllah. Okay,
0: kemudian sikit lagi boleh?
2: Boleh, Puan
0: Fana? Okay, masyaAllah. Dan selanjutnya kita bagi kepada huruf ma yang kita kena panjang. Sama juga ma tadi tu kan. Panjang 4 atau 5 harakat. Dan ini nampak ayat yang ketiga ni, dia tidak ada sukun yang mendatang. Betul tak? Dia dal tu betul kita matikan. Cuma sebelum dal tu ada tak huruf mat?
2: Tak ada.
0: So dia tidak adalah sukun yang mendatang. Dia tidak panggilan ma'arif, dia sukun dekat situ.
2: Baik.
0: Jadi kat situ tak bolehlah baca panjang, betul Kak Sofia? Kak Sofia baca tadi betul lah. Bud. Cuma dekat situ dia jadi hukum apa Kak Sofia?
3: Hukum dia.
0: Bud. Apa tu? Qalqalah?
3: Dia qalqalah.
0: Dia qalqalah.
3: Sebab
0: qalqalah
2: melantun.
0: Melantun betul lah, sebab dal kan, dan adalah huruf-huruf qalqalah lah. Dan qalqalah ni pula dia terbahagi kepada tiga. Berapa bahagian? Tiga. Dia ada qalqalah sughra, kubro dan akbar. Kubro yang ni dia termasuk dalam kategori kubro sebab dia huruf hujung. Yang hujung dan bukan akbar. Kadang-kadang orang keliru akbar dengan kubro. Kan kalau akbar ni, kalau huruf yang hujung tu ada sabdu. Ada tanda apa tu?
3: Confused.
0: Kat sini dia tak ada tanda sabdu kan. So dekat sini dia jadi kubro sahaja.
2: Kubro.
0: Bukan
2: kubro.
0: Akbar. Boleh? Ada masa lagi Puan Fana?
2: Sikit lagi.
0: Okey, kita teruskan secara inilah eh. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita tengok ayat yang keempat, wala panjang dia 4 dan 5 harakat juga. Kemudian satu lagi saya nak pesan. Ana jangan panjang. Ana tu kan kadang biasanya orang nampak macam wala ana abidum. Nampak. Nah, tu dia macam
2: alif.
0: Dia masih keliru sama ada di situ nak sebut panjang ataupun tidak. Tapi sebenarnya di situ na tidak boleh panjang eh para pendengar. Dan apa ni Kak Sofia kita tak boleh panjang sebab di situ dia ada, memang dia ada huruf alif tapi alif dia tu tidak berfungsi lah sebab ada tanda, kita nampak macam ada tanda kosong dekat situ kan. Kosong tu dia kalau ikut resamnya tu dia bacaan dia ni, dia kita nampak dia macam hamzah wasal tapi bukan. Dia memang bacaan yang tidak boleh dipanjang, cuma dalam resam dia ada tulis. Cuma kita bila secara zahirnya bila kita baca tak boleh panjang lah, dalam resam kena tulis. Sebab macam kalau kita lah, macam dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, tahta bahasa kita adalah penggunaan-penggunaan bahasa yang kita kena tulis. Tapi bila kita cakap tu tak perlu ada. Faham tak?
3: Dia wujud kan?
0: Dia wujud je. Dia ada dalam penulisan. Tetapi bila kita baca tu tak ada. Itu memang ada lah dalam sam kan. Dalam sam kita. Baik, kemudian seterusnya sikit lagi. Duma. Kita jumpa ada mim ada tanda sabdu dekat situ. Mim ada tanda tasydid, sabdu dekat situ. Maka dekat situ hukum dia apa? Hukum dia kalau ikutkan dekat sini, dia akan jadi idgham al-ghunnah. Boleh? Idgham al-ghunnah sebabnya tanwin. Tanwin pada dun tu. Dun tu huruf tanwin dal, kan? Dal tu, dal atas itu ada apa tu, ada tanda tanwin.
2: Tanwin
0: kan? Dhammatain. Dhammatain berjumpa dengan huruf mim. Dia akan jadi idgham al-ghunnah ataupun kita panggilnya sebagai wajibul ghunnah pun boleh. Sebab mim ada tanda tasydid, dia panggil dalam kategori wajibul ghunnah. Wajib untuk kita dengung, wajib kalau jumpa. Bidumma. Wajib dengung. Ada dua sahaja yang wajib kita dengung kalau kita jumpa huruf mim dan nun yang bertanda tasydid. Mim dan nun musyaddadah kita panggil dalam kategori apa tu wajibul gunnah.
3: Kena lah
0: ya sabdu. Mim dan nun yang bertanda sabdu lah kalau bahasa kampung kita ni sabdu lah. Kalau dalam bahasa buku kita dia panggil musyaddadah. Mim dan nun kita panggil sabdu.
3: Ngaji dulu panggil sabdu
0: betul kan? Sabdu kan biasa kalau dalam buku dia tulis musyaddadah lah. Kemudian abadtum. Abadtum di sini kita nampak di sini kan kenapa kita tak sebut abadtum? Dia jadi hukum apa dekat situ tu? Special tu.
2: Abadtum.
0: Abadtum. Kenapa kita tidak sebut abadtum?
2: Dah itu dimasukkan.
0: Jadi dekat situ kita masukkan terus ke dalam ta, betul tak? Dia jadi hukum apa dekat situ?
3: Dia macam alif tadi ke?
0: Bukan.
3: Bukan.
0: Jadi hukumnya kita baca ba tu masuk terus ke dalam ta, betul tak? Bila maksud dia masuk, dia mesti akan jadi idgham.
2: Idgham.
0: Idgham mutaja nisain. Idgham mutaja nisain apa maksud idgham mutaja nisain ni? Idgham mutaja nisain sebab dia sama jenis. Sama jenis dari segi apa ni? Sama jenis dari segi makhraj huruf ke ataupun sifat huruf. Okay, di sini dia sama dari segi makhraj huruf. Makhraj dan sifat dua-dua sama. Sebab dia sifat dua-dua ni adalah nipis. Dua-dua ni adalah huruf yang nipis. Dan huruf ta dengan da ni keluarnya kat mana?
2: Abadtum.
0: Ta. Dia sebut ad. Huruf da kan da. Ad dengan ta pun sama hujung.
2: Hujung lidah.
0: Ad. Huruf ta kan ta. Kita matikan ta. Ad. Dua-dua akan pergi ke belakang gigi atas. Betul tak? So jadi tempat dia tu sama. Jadi dikategorikan sebagai sama jenis.
2: Sama jenis.
0: Sebab tu kita panggil dia idgham mutajanisain.
2: Idgham mutajanisain.
0: Idgham yang sama jenis. Tapi di sini dia tidak boleh bunyilah qalqalah dekat sini sebab dia ada hukum idgham yang special sikit dekat situ. Jadi dal dekat situ dia punya hukum qalqalah dia gugurlah sebab dia jadi hukum idgham mutajanisain dekat situ.
3: Mutajanisain.
0: Boleh. Yang lain semua saya kira samalah. Okey, yang ni jelah yang special sikit Okay, itu sahaja daripada saya untuk surah Al-Kafirun. Masya-Allah.
2: Masya-Allah. Alhamdulillah.
3: Banyak saya tahu ni.
0: Masya-Allah kan. Yang mana?
2: Yang idgham mutajanisain. Macam mana kita nak kenal kalau di ayat-ayat lain ustazah?
0: Okey. Idgham ni dia sebenarnya pembahagian dia banyak. Dia kan kalau kita tengok pembahagian dalam nun ni kan dalam hukum kita biasa kalau belajar tajwid dia ada hukum mim dan hukum nun. Betul tak? Hukum mim dan hukum mim ada tak idgham? Ada idgham mutamatsilain. Ataupun idgham syafawi kita panggil. Sebab apa? Mim mati bertemu mim.
2: Okey.
0: Idgham itu satu dah. Idgham syafawi. Lepas tu dalam nun dia ada juga. Idgham apa ni? Idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah. Kan? Lepas tu ada lagi. Dalam itu dalam mim dan nun. Okay. Lepas tu dia kategori lain pula. Ada kategori idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Dia banyak. Idgham naqis. Kan banyak kan. Okey, tadi persoalan yang Puan Fahana tanya saya tadi macam mana kita nak kenal huruf tu kan? Idgham mutajanisain ni biasanya kalau saya mengajar, saya suruh hafal huruf tu.
2: Okey.
0: Kan ta to ta. Ta dalta. Itu saya ingatlah maksudnya ta dengan to berjumpa dia akan jadi ta dengan po.
2: Ta to.
0: Ta dia akan ada ayat ta jumpa dengan po.
2: Okey.
0: Ta to. Ta
2: Tota.
0: Dalta.
2: Dalta.
0: Nampak ni, dal berjumpa dengan ta.
2: Okey.
0: Kan? Ta, tota, dalta. Itulah huruf-hurufnya. Sebenarnya dia tak banyak, dia tak banyak.
3: Dalta.
0: Dalta.
3: Dalta.
0: Dia banyak, dia banyak. Dia orang mutajanisain. Masa kata tu, huruf-huruf sebab tu biasa kalau saya mengajar, saya suruh hafal sebabnya dia hurufnya tak banyak. Hurufnya sikit saja kan. Jadi bila dan tempat-tempatnya tu pun tak banyak
2: tak
0: juga.
2: Tak banyak.
0: Tak banyak juga. Tapi kena tahulah cara kaedah contoh macam ni kan. Kalau orang yang tak tahu dia akan jadi qalqalah di situ. Dia akan bunyi abad tak boleh lah. Sebab apabila berlaku idgham dekat situ maka gugurlah qalqalah tu. Tidak boleh bunyi. Tapi yang Kak Sofia kita baca tadi bagus. Dia tidak bunyi qalqalah dekat situ. Okay.
2: Tata
0: Delta.
3: Kita nak fahamkan yang ustazah cakap tadi kan. Idgham apa semua tu kita belum belum boleh menguasai lah kan. Memang mengaji tu kita boleh dengar, kita
0: betul,
3: kopi orang kata
0: betul,
3: kan.
0: Betul, ha.
3: Yang ni penting lah untuk kita tahu juga sebenarnya.
2: Tahu dan kita kena cuba ingat.
0: Delta.
2: Sebab kita nak kenal pasti dekat ayat tu, kita memang tak mahir lagi.
0: Betul. Faham?
3: Adakah kebanyakannya di ujung-ujung ayat dia?
0: Tidak.
3: Tak semestinya juga kan?
0: Dia ada tengah, dia tak ujung. Dia ada tengah. Ini ayat pendek-pendek ni, Kak Sofia. Kalau yang panjang-panjang, kadang-kadang kita tak perasan pun.
3: Ada sebenarnya.
0: Dia kalau nanti orang tanya pula, ta, to, to, ta, dalta ni apa? Ta bertemu dengan to lah. Ta, to, po, ta. Po berjumpa dengan ta. Kemudian ni dal.
2: Dal
0: dengan ta. Macam tu. So itu je, empat tu je.
2: Kita kena hafal lah.
0: Ta, po, po, ta, dalta. Mutaja nisain.
2: InsyaAllah. Terima kasih. Panjang lagi kita
0: Panjang.
2: Tapi insyaAllah kita akan bawakan Ustazah pada minggu-minggu akan datang.
0: InsyaAllah.
2: Kita berehat seketika untuk segmen yang kedua. Ini segmen yang paling sabarlah.
0: InsyaAllah. Betul-betul.
2: Best surah ni. Apakah di sebalik maksud surah Al-Kafirun ini?
0: Betul-betul.
2: Boleh Kak Sofia kita berehat seketika?
3: Boleh. Kita rehat kejap.
2: Okey. InsyaAllah kita rehat seketika.
0: Boleh.
2: Rehat seketika. Salam tilawah mengenal dan menghayati.

0: Kembali bermahabah bertemankan Farhana di ruangan salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah di konti malam ini kita ada Ustazah Awatif Abdul Majid dan juga Ukhti Sofia Abdullah.
1: Masya-Allah.
0: Terima kasih kedua-duanya sudi bersama-sama malam ini untuk kita sama-sama belajar ilmu Al-Quran. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat terimalah yang baik-baik.
2: Amin insya-Allah. Tak ada yang buruk kalau kita bersama Al-Quran.
0: Insya-Allah. Pasti. Insya'Allah. Alhamdulillah. Dan pastinya kita nak minta mudah-mudahan Allah terangkan hati kita.
2: Betul. Amin.
0: Apa yang saya kongsikan bersama kita kan Kak Sofia dan juga pendengar Salam FM tentang perkongsian bacaan tadi dan juga perkongsian ilmu tajwid. Mudah-mudahan kita dapat ingatlah itulah mutajani sain.
2: Saya nak tambah sikit.
0: Boleh Ustazah.
2: Kan tadi mungkin masih lagi keliru kan. Macam mana kan, biasa bila kita dengar saja tak tengok contoh tak dapat juga kan. Saya nak tambah tadi tato,
0: tato,
2: tota,
0: tota,
2: dalta,
0: dalta.
2: Satu lagi zalo.
0: Za?
2: Za? Za dengan Za?
0: Za. Za. Okay.
2: Za dengan Za. Satu saya tertinggal Za. Tadi.
0: Za.
2: Za. Za. Za. Zal.
0: Zal.
2: Zal.
0: Zal.
2: Zal.
0: Zal.
2: Tak. Zal yang macam huruf dal.
0: Yang panjang sikit.
2: Macam huruf dal.
0: Huruf dal.
2: Macam huruf dal tu. Ada titik. Yang macam huruf dal tapi ada titik. Zal. Zal dengan Za.
0: Za.
2: Za. Za. Za yang macam to tu lah.
0: Okey.
2: Zal dengan Za. Itu je. Yang ada. Yang ada dalam Quran itu sajalah. Ta po po ta
0: dal ta
2: dengan zal
0: zo.
2: Itu je.
0: Okey.
2: Jom kita tengok contoh satulah. Saya nak bagi dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 64. Ayat 64 kan para pendengar boleh tengoklah. Okey, boleh tengok buka mushaf masing-masing. Di sinilah contohnya idgham mutajanisain. Kita tengok ayat dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. Nampak tak kat situ ada huruf zal jumpa dengan dha. Situ dipanggil sebagai idgham mutajanisain. Sebutnya tu kena betul-betul Abang Fahana.
0: Okay.
2: Ada sengau sebut idgham mutajanisain. Dia kena sain.
0: Sain.
2: Dia sebab dia jadi idgham mutajanisain.
0: Idgham mutajanisain.
2: Sebutan dia gitu. Okey. Idzalamu ni dha bertemu dengan dha ni, kita panggil idgham mutajanisain ni sama jenis. Di sini dha dengan dha ni apa yang sama? Di sini apa yang sama iaitu dari segi makhraj dia.
0: Baik.
2: Kalau sifat beza. Sebab dha dengan dha sifat dia satu tebas satu nipis. Tapi kalau makhraj sama.
0: Sama.
2: Semua kena dua-dua ni kena keluar lidah. Dha dengan dha. Itu sama dia. Persamaan dia tu dia panggil sama jenis.
0: Sama jenis.
2: Beza dia dari segi sifat dia.
0: Sifat
2: satu
0: dia.
2: Tebal
0: satu nipis.
2: Satu nipis. Itu dipanggil sebagai idgham mutajanisain. Itulah itu contohnya eh.
0: Masya boleh. Allah. Kena ingat tambah lagi.
2: La dengan wa eh. Apa rohnya tadi?
0: Ta to to ta dal ta
2: za dengan wa. Macam tu. Okey boleh.
0: Masya-Allah alhamdulillah.
2: Empat lah. Ada empat. Tu tadi saya sebut empat dah tadi tapi saya sebut tiga kan. Saya rasa macam ada empat. Ada empat tu betul lah. So maknanya huruf-huruf ini sahaja yang bila kita tengok dalam Quran dia akan jadi idgham mutajanisain. Dia tak akan berlaku pada huruf contohlah. Saya kata tak akan menjadi pada huruf A dengan ta. Tidak. Contohnya ba dengan contoh ba dengan ta. Tidak.
0: Tidak.
2: Yang tadi tu je yang saya sebut tu. Dalta, dalbo. Itu je. Itu yang biasa saya. Biasa saya mengajak apa-apa ilmu pun tu tak. Penikah Sofia dan juga Puan Fahana, apa-apa ilmu pun kita kena hafal juga sikit.
0: Betul.
2: Apa-apa ilmu penyampai radio pun kena hafal juga kan. Kena kan skrip kita. Ilmu kita nak mengajar Quran pun kena hafal. Ilmu apa-apa pun lah secara keseluruhannya kena hafal. Baru kita dapat mempersembahkan dengan baik lah. Betul tak? InsyaAllah.
0: Terima kasih Ustazah. Perkongsian sangat-sangat baik.
2: InsyaAllah.
0: Baik, kita nak teruskan untuk segmen yang kedua. Segmen terakhir lah. Untuk salam tilawah. Kita nak dengarkan perkongsian pengajaran ayat surah Al-Kafirun. Ayat ini ada 6 ayat lah.
2: Betul.
0: Ya, Kak Sofia dan juga Ustazah.
2: Betul.
0: Okey, kita boleh terus sama-sama dengarkan.
2: Baik, insyaAllah. Baik, untuk apa tu sesi yang terakhir ini, kita pergi sedikit menyelusuri tadabbur untuk surah Al-Kafirun. Okey. Baik, dalam kita tengok surah Al-Kafirun ini sebenarnya apa maksud al-kafirun ini, iaitu orang kafir.
0: Yeah.
2: Faham tak? Jadi apa kena mengena surah ini dengan surah dengan kafir? Jadi di sini saya terangkan sedikit, surah ini iaitu surah Makkiyah. Surah yang mana, apa bermaksud Makkiyah? Bermaksud surah ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Kalau surah itu surah Madaniyah, maknanya surah yang selepas Nabi berhijrah. Kalau surah itu diturunkan pada Makkiyah, surah Makkiyah, maknanya surah itu sebelum Nabi berhijrah. Jadi itu surah Makkiyah yang pertama. Kemudian kita tengok asbabun nuzul dulu, sebab-sebab penurunan surah ini. Okay, apa yang saya tengok, apa berdasarkan kajian saya tengok dan saya dengar beberapa ceramah untuk rujukan, asbabun nuzul untuk surah ini iaitu apabila kaum kafir musyrikin ni dia minta kepada Nabi, dia minta macam inilah, dia minta macam kompromi. Kaum kafir ni dia minta sama dengan Nabi, dia kata okay, kita buat macam ni, kita kompromi, kita win-win situation lah. Win-win situation macam ni kita buat, kamu sembah Tuhan kami 1 tahun, kami sembah Tuhan kamu 1 tahun. Boleh tak kalau kita buat macam tu? Dia macam kompromi, dia minta macam tu. Kan orang kaum kafir musyrikin ni dia minta Nabi macam sembah Tuhan dia 1 tahun, jadi kami pun akan sembah Tuhan kamu 1 tahun. Dia minta macam tu. Dia minta. Sebabnya, sebab apa orang kafir kata macam tu? Sebab orang kafir tahu bila Nabi berdakwah ni, Nabi akan menang. Sebab dakwah Nabi ni memang sangat luar biasa kan. Sebab tu dia jadi terancam kot. That's why dia buat macam kompromi lah. Dia win-win situation. Dia minta macam Nabi sembah pula. Dia punya kan, Nabi sembah berhala dia. Kemudian barulah dia akan sembah pada Tuhan kita. Tapi apa Nabi cakap? Nabi kata okay, aku akan tunggu wahyu yang Allah akan turunkan kepada aku, baru aku bagi jawapan. Maksudnya dia orang minta Nabi ni sembah. Jadi apa Nabi cakap? Nabi kata tunggu, aku nak tunggu Allah bagi wahyu dulu dekat aku. Apa yang Allah nak sebut, apa yang Allah nak jawab. Padahal Nabi boleh tak bagi jawapan? Boleh. Nabi boleh je bagi jawapan. Tapi sebab apa? Sebab Allah nak, sebab Nabi nak Allah yang bagi jawapan. Sebab apa? Benda yang Allah kata ni mestilah lagi berkesan. Lagilah ada hikmah dia. Dia sebab tu Allah turunkan wahyu surah ini, surah Al-Kafirun, nak menunjukkan Allah nak jawab semua pertanyaan orang kafir tu. Maksudnya apa yang orang kafir minta untuk sembah tu, jadi Allah jawab dalam surah ini. Ayat-ayat ni semua Allah perintahkan Nabi jawab kepada orang kafir. Sebab orang kafir minta sembah tadi kan. Jadi inilah jawapan yang Allah berikan supaya Nabi boleh jawab kepada diorang. Jadi turunlah ayat yang pertama. Maka dekat sini kan, ayat pertama mula-mula sekali Allah Allah berikan dekat sini qul ya. Allah kata qul, qul itu bermaksud katakanlah. Kan, katakanlah qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad. Okay, katakanlah kepada orang kafir ya ayyuhal kafirun. Allah mulakan dengan perkataan ya ayyuhal, maksudnya wahai orang-orang kafir. Di situ nampak tak lembutnya Allah ni. Allah minta Nabi, perintahkan, Allah perintahkan Nabi untuk bercakap dengan orang kafir dengan perkataan yang paling lembut. Nampak tak? Allah suruh cakap dengan perkataan yang paling lembut. Allah ajar Nabi supaya nak ajak ni orang kafir ni, jangan ajak dengan kekerasan. Jangan ajak dengan keganasan, contohnya kan, dengan peperangan ke dan sebagainya. Allah ajar, Allah kata sebut, sebutkan perkataan yang paling lembut sekali. Kan, guna kalimah ya. Sebabnya orang-orang kafir ni bila kita nak ajak benda-benda yang baik, mereka tengok pada pada kelembutan. Kita tengok pada satu situasi tu, apa ni, Allah perintahkan Nabi Musa ni, Nabi Musa untuk bercakap dengan Fir'aun. Dia bercakap dalam bahasa yang paling lembut. Padahal kita tahu kan Fir'aun ni Fir'aun siapa? Kan Fir'aun tu adalah yang dijamin masuk ke dalam neraka tu. Kan, masya Allah. Tapi Allah suruh, Allah perintahkan Nabi Musa ni bercakap dengan Fir'aun ni dalam bahasa yang paling lembut. Jadi sebab tu Allah mulakan dengan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah kata macam tu kan. Allah cakap, Allah minta untuk Nabi bercakap dengan bahasa yang paling lembut. Jadi kita pergi pada ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Di sini kan kita tengok apa maksud ayat yang kedua ni, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksud dekat sini perkataannya, bila kita tengok secara keseluruhannya, generalnya, maksudnya sembahlah, beribadatlah kan, benda yang kita sembahyang lah, solat. Tapi skopnya di sini, bila kita, bila saya nak terangkan di sini, maksudnya apa dia, apa ibadat ni kita tak boleh sempitkan skop kita. Kita bukan kata solat saja.
0: Solat saja.
2: Kita tak boleh kata puasa zakat saja, puasa saja. Betul tak? Kita tak boleh sempitkan skop kita. Sebenarnya ibadat ni apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Itu ibadat. Jadi kat sini bila kita tengok apa ni, aku tidak akan beribadat kepada Allah kalau Allah tidak redha. Jadi maksudnya orang kafir dia kata macam itulah. Ha, jadi dekat sini skopnya bila ibadat ni, contohnya lah kan, benda-benda apa yang yang kita buat, contoh kadang-kadang kita buang sampah. Contoh kan, kadang-kadang kita buang sampah. Itu satu ibadat.
1: Ya.
2: Kan satu ibadat. Contoh kalau kita buang sampah tu, kita tengok kita buang sampah tu, adakah benda tu macam satu ibadat ataupun kita nak tengok orang tengok kita tak? Contohnya kita nak buang sampah. Tapi kita nak buang. Cuma yang macam tengok tak ada orang tengok pun tak payah buanglah. Kan tu bila kita tengok ada orang tengok kita buat, ada orang tengok kita buang sampah tu, baru kita nak buat. Di situ macam nampak dah kuranglah
0: niat.
2: Niat kita tu dah lari dah. Maksudnya
0: nak
2: di situ
0: menunjuk ke
2: macam. Ayat ini menunjukkan apa yang Allah suka tentang ibadat kita, apa yang Allah redha. Bukan skop kita tu hanya solat. Tapi perbuatan kita semualah. Maksudnya so, kalau kita tengok orang kafir pada ayat ni kan, jadi kita tak boleh buatlah apa yang Allah tak redha. Apa yang Allah tak suka. Ini skop dia untuk ayat ini. Contoh bila kita tengok kan, ada satu situasi. Saya ambil dalam satu apa tu, satu kisah kan. Contoh wanita itu dia pelacur. Wanita pelacur yang boleh masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia beri makan kepada
0: anjing.
2: Yes. Dia beri makan pada anjing. Dia bagi tu dalam keadaan dia ikhlas. Nampak tak? Itu ibadat tu. Satu benda yang baik lah dia buat kan. Tapi wanita pelacur tu memang kita tahu dah, dia tak solat. Nampak tak? Dia tak solat. Nah, kita nak secara zahirnya kita nampak macam tu lah kan. Mungkin ada juga dia solat tapi lompong-lompong. Kita tak tahulah kan. Tapi nampak di situ sebab apa? Sebab ibadatnya tu ikhlas. Jadi maka di situ Allah ampunkan dosa dia. Dia skop dia untuk ayat kedua ni pasal ibadat. Ibadat kita. Okey, boleh?
0: Boleh.
2: Baik, seterusnya ayat yang ketiga. Kita pergi ayat yang ketiga. Wala antum aabiduna ma a'bud. Berkenaan dengan apa? Apa maksud ayat yang ketiga ini? Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya dekat sini mereka tak akan beriman. Contoh ayat dekat sini kan, orang-orang kafir ni bila kita tengok, Nabi kata dekat sini ayat ni, aku tidak mungkin sembah apa yang kamu sembah, iaitu berhala. Dan kamu pun tidak mungkin sembah apa yang aku sembah. Persoalannya, adakah betul orang kafir ni memang tidak akan sembah Allah? Betul tak? Persoalannya, kalau contoh Nabi kata kat sini, Nabi kata, aku tidak mungkin akan sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak mungkin sembah apa yang aku sembah. Kan? Persoalan di sini, betul ke kalau orang kafir musyrik ini tidak akan tidak akan berubah? Persoalannya. Ya. Sebab apa? Sebab dalam ayat ini, Allah terangkan dekat sini bila kita tengok kan, adakah betul orang kafir ini memang tidak akan sembah Allah? Ulama tafsir menjawab, ayat ini memang Nabi tuju kepada orang kafir yang tidak akan beriman sampai ke akhir kiamat. Itu ayat ni. Wala antum aabiduna ma a'bud. Jadi sebab tu bila persoalannya tadi, adakah betul mereka tidak akan berubah? Betul. Sebab ayat ini memang betul-betul fokus kepada diorang. Kepada orang kafir musyrikin. Sebab mereka tidak akan berubah. Contoh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Dan contoh mereka itu memang tidak akan beriman. Untuk ayat inilah. Okay, mereka tidak akan beriman. Sebab tu ayat dia, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Memang mereka tidak akan berubah. Memang mereka tidak akan beriman sampai hari kiamat. Untuk ayat yang ketiga, na'uzubillah. Kemudian kita pergi ayat yang keempat. Kita tengok, wala ana abidum ma'abattum. Ayat ini tentang apa? Okay, iaitu apa maksud dia? Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Okey, sama tak maksud dia dengan ayat yang kedua? Kalau kita perhatikan, sama tak sebenarnya? Maksud ayat keempat ni dengan ayat yang kedua sama tak?
1: Sama.
2: Dia lebih kurang lah. Bila kita tengok, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bila kita pergi kepada ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lebih kurang lah. Kan, maksudnya di sini, ayat ni nak terangkan kepada kita, perbezaan antara kalimah a'bud dengan abid. Ada tak kalau perasan ayat 2 la a'budu, betul tak? La a'bud, itu kan a'budu dengan abidun. Kan dua perkataan itu yang Allah ulang. yang menunjukkan bila Allah ulang, bila dalam Quran bila Allah ulang tu menunjukkan penegasan. Penegasan yang menunjukkan bila kita tengok perkataan abidun ni, dia isim. Abidun ni isim, kalau a'bud ni fa'il, isim ni nama, kalau a'bud ni dia fa'il, perbuatan. Maksudnya bila dia sebut ke, bila dia buat ke, tidak ada kan. Maksudnya di sini kita terangkan okay. Abidun ni, abidun, abid tu, abidun tu aku tidak akan sembah. Bermaksudnya di sini akan datang, maksudnya akan datang ke selepas ini ke, memang Nabi berkata aku tidak akan sembah berhala kamu. Itu ayat dia. Kalau la'abudu ni, la'abudu bermaksud aku tidak akan sembah sekarang. Maksudnya sekarang ni kalau engkau suruh aku sembah pun aku tidak akan sembah. Ayat tadi a'bud dengan abid tu beza dia sekarang dengan akan datang. So makna kata akan datang ke, sekarang ke, aku tidak akan sembah Tuhan kamu. Itu maksud untuk ayat wala ana abidum ma abadtum. Itu ayat dia. Mintalah macam mana pun, kau tawarlah aku apa pun, kau nak berilah kesihatan, kau nak sembuh aku pun, aku tidak akan berubah. Aku akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat dia tu, kalau ikutkan dia sama. Itu beza dia tu di segi perkataan saja. That's why kalau kita baca Quran, hati-hati. Takut terubah maksud gitulah sikit je.
1: Kan ini ada kata terubah maksudnya dalam bacaan kita.
2: Benda yang sama, tapi kadang-kadang kita ni biasalah kita baca Quran nak cepat habis je. Kan? Nak cepat habis je. Matanya bergerak cepat, mata kiri, mulutnya belum sampai lagi kan. Tertambah pada huruf lah, terkurang pada huruf lah. Sebab tu saya tadi saya puji bacaan Kak Sofia, kita baca satu-satu-satu, maknanya menunjukkan cermat bacaan Quran tu. Hati-hati, saya selalu pesan hati-hati sebab centulah benda macam ni, a'bud abidun ni tambah satu sama alif je. Tambah alif, kurang alif tu berbeza juga maksud dia. Kan benda yang, benda yang orang kata apa, boleh mempengaruhi maksud Quran. Okey, baik. Seterusnya bila kita tengok, ada masa lagi Puan Fahana?
0: Sikit lagi.
2: Sikit lagi. Kita tengok ayat yang kelima. Okey. Wala antum abidun ma a'bud. Apa maksud dia? Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Okey, maksudnya dekat sini, dan tidak kamu orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Persoalannya, mungkin tak kalau orang-orang kafir ni yang sembah berhala akan sembah Allah? Mungkin tak kalau orang-orang yang sembah berhala ni satu masa dia orang akan sembah Allah? Mungkin terjadi tak?
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Tapi kalau mengikut orang munafik ni, munafik kafir ni, dia tidak akan sembah Allah.
1: Dalam
2: dia,
1: ayat,
2: dalam ayat ni menunjukkan mereka tidak akan sembah Allah. Sebab apa? Dia sembah Allah tu bukan sembah Allah. Tapi mereka sembah Allah tu bukan hatinya dengan ikhlas, tak? Dia fikir macam orang nak tengok dia. Kan? Dia sembah. Tapi dia sembah bukan dengan keikhlasan hati dia. Itu kan. Mereka buat. Mereka buat. Pada waktu tu mereka buat. Mereka buat. Tapi mereka bukan berpura-pura. Yes. Mereka berpura-pura buat. Sebab tu dia panggil munafik.
0: Munafik.
2: Munafik. Mereka sembah. Mereka sembah juga. Itu persoalannya tadi. Orang kafir tu dia sembah ke tidak Allah? Dia sembah.
0: Dia sembah.
2: Cuma dia panggil munafik tu, kafirnya ni, sebab dia buat tapi dia berpura-pura. Dia macam nak nampak macam, okay, aku ni sembah Allah dah, aku sembah dah.
0: Tapi sebenarnya kan? Tidak.
2: Tapi sebenarnya tidak. Masih lagi hati tu nak menunjukkan yang aku buat. Tapi sebenarnya tidak ikhlas. Okay? Dan ayat kita yang terakhir, iaitu lakum dinukum waliyadin. Okay? Bagi kamu amalan kamu, iaitu kalau ikutkan dalam ayat ini, cara ibadat kamu, cara mereka beramal ibadah. Cara mereka beribadat. Ibadat saya kata tadi, jangan skop kita tu jangan kecikkan. Ibadat kita tu banyak. Kan ibadat kita. Jadi, dan bagi aku cara ibadatku. Jadi ini ayat dia. Jadi di sini ayat ini bukan fokus ibadat saya, ibadat saja saya kata tadi, dia fokus kepada cara hidup kita sekarang ni. Takut kan? Cara hidup kita, cara berpakaian kita,
0: betul,
2: cara didik anak kita, cara pemikiran kita. Ini ayat ni ya. Lakum dinukum waliyadin. Sebab tu Allah pesan kat kita, termasuklah sekarang ni amalan-amalan kita ni, kita kena jaga-jaga sebab kita takut kita terikut ibadat ataupun kita terikut amalan orang kafir. Sebab tu dia minta untuk kita jaga agama kita elok. Kalau kita nak jaga agama kita, jagalah ibadat kita. Seperti yang saya katakan tadi, skop kena luas. Ibadat kita dari segi pemikiran kita, dari segi pakaian kita sekarang ni, na'uzubillah. Kena jaga sungguh-sungguh. Insya sebab Allah. Kita khawatir kita terikut cara pemikiran ataupun cara pakaian orang barat, orang kafir. Jadi kat situ Allah pesan kepada kita, jadi apa? Untukmu agama, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita nak jaga agama Islam kita, jagalah ibadat kita sungguh-sungguh. Dan kita cuba ikhlaskan dalam hati kita untuk kita betul-betul buat apa yang Allah minta dan apa yang Allah suka. Jadi itu apa yang serba sedikit lah yang saya boleh seterangkan untuk surah ni. Dan ada sedikitlah kelebihan, kelebihan untuk surah ni sebelum kita akhir. Surah ni kan sebenarnya kalau perasan kita apa ni, dalam sembahyang apa tu, sembahyang tahajud kan, sembahyang apa tu, biasanya sembahyang sunat kan, kita buat kita buat kita baca surah Al-Kafirun, kemudian lepas Al-Kafirun kita buat surah Tul Ikhlas, betul tak? Sebab apa? Sebab surah Al-Kafirun ni merupakan menyamai 1/4 Al-Quran. Maksudnya 1/4 Al-Quran, 1/4 Al-Quran. Jadi melengkapinya lagi 1/3 Al-Quran adalah surah
0: Al-Ikhlas.
2: Sebab tu dia macam bila ada dua-dua surah ni, dia macam apa tu,
0: mencantik.
2: Dia macam menyempurnakan ibadah kita. Kemudian siapa yang baca surah ini sebelum tidur, dia terselamat daripada sifat syirik. Sifat syirik kita lah kan. Jadi Nabi selalulah guna surah ini untuk solat sunat sebelum subuh tu kan. Solat sunat sebelum subuh, kemudian solat sunat maghrib. Nabi selalu bacalah surah Al-Kafirun, kemudian selepas Al-Kafirun surah Al-Ikhlas. Dan biasanya Nabi pada waktu ketika itulah Nabi buat solat sunat tawaf. Kita kat sini mana nak tawaf mana kan. Tapi bila biasa solat sunat tawaf tu, Nabi akan baca surah Al-Kafirun,
0: Al-Kafirun
2: dan surah Al-Ikhlas. Itu melengkapilah, melengkapi kita punya iman kita, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya untuk surah Al-Kafirun pada pada malam ini. Dan mudah-mudahan yang mana baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mana yang baik kita ambil lah, sebab kebiasaannya bila Quran ni semua yang baik-baiklah. Sebab saya kata tadi kan, Allah berikan kepada kita. Mula-mula tadi kan kuliah ayuhal kafirun, Allah dah ajar kita nak bercakap dengan orang kafir, nak bercakap dengan orang marah dengan kita, betul tak?
0: Cakap baik-baik,
2: cakap baik-baik, jangan kita jangan kita marah dia lagi kan. Itu bagi teguran pada saya lah. Maksudnya kita bercakap dengan orang yang marah kita, janganlah kita tambah api lagi kat dia.
0: Sabar
2: kan?
0: Sabar banyak-banyak.
2: Memang Allah ajar, Allah ajar Nabi. Allah ajar Nabi, tambah-tambahlah kita kan.
0: Betul.
2: Kita boleh ambil pengajaran daripada sisi sedikitlah daripada saya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas orang kata pengajaran ayat.
1: Terima kasih Ustazah ya.
0: Kak Sofia ada
2: apa-apa
0: penambahan?
1: Saya hanya
2: ada apa-apa penambahan?
1: Tak adalah penambahan kan. Saya rasa seronok lah dapat belajar banyak malam ni. Jadi saya mengharapkan pendengar jugalah sama-sama ambil ilmu yang Ustazah berikan dan sebarkan kepada orang lain, terutamanya untuk anak-anak kita, generasi akan datang, agar dia orang tak hilang dengan bacaan Al-Quran ni.
2: Macam saya terdetik sikit pada ayat kita yang ke-6 tadi tu. Sangat banyak sekarang ni macam dari segi pemakaian kita, dari segi pemikiran kita pun sama. Pemikiran kita terlebih sangat pada barat tu kan. Jadi kita kena jagalah, bila ibadat kita tu mana yang tak boleh tu, tak payahlah.
1: Jangan ikut.
2: Mana yang tak sesuai tu tak payah.
0: Betul.
2: Sebab memang Allah dah sebut dah, hukum dinukum waliyadin. Apa agama kita suruh, apa yang agama kita tuntut, kita buatlah yang tu.
0: Betul.
2: Kita tak payah buat benda yang tak sepatutnya.
0: Jadi pada saya pula, apa yang saya boleh ambil pengajaran apa yang dikongsikan oleh Ustazah dan juga daripada Kak Sofia, kita istiqomah dalam apa jua yang kita lakukan, seperti ibadah lah.
2: Betul-betul ibadah tadi.
0: Saya katakan dari segi pakaian kita, dari segi perlakuan kita, adab akhlak,
2: pergaulan
0: kita. Kan. Dan kalau boleh kita selalu amalkan surah ataupun ayat ya mukallibal qulub,
2: sabit qalbi ala dini. Allah jaga hati kita,
0: jaga hati kita. Betul. Mudah-mudahan supaya tidak berbolak balik kan, Allah tetapkan iman dalam diri kita.
2: Insya Allah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bermanfaat, memberi pengajaran juga pelajaran buat kita kan, Kak Sofia. Dan pastinya pendengar Salam FM harap dapatlah input yang terbaik malam ini tentang surah Al-Kafirun, 6 ayat. Yang di surah apa tu, Makiyah. Masya Allah. Jadi terima kasih, insyaAllah panjang umur kita jumpa lagi di segmen yang lain, di episod yang lain.
2: Insya Allah.
0: Kita nak jemput lagi
2: ke kan?
0: Kita nak jemput lagi Kak Sofia.
2: Betul.
0: InsyaAllah. Mendengarkan bacaan sebab kita tak sempat baca teranum tadi.
2: Ya, MasyaAllah. Betul.
1: Banyak nak kena ambil ilmu ustazah lagi, InsyaAllah.
2: Saya pun tidak terlepas jugalah mengucapkan terima kasih kepada Puan Fahana yang tak jemu-jemulah menjemput saya bersama dengan family Salam FM ni lah untuk berkongsi serba sedikit, tidaklah banyak, serba sedikit lah daripada saya kan untuk setiap masa lah. Terima kasih banyak-banyak Puan Fahana untuk hari ini, dan juga untuk Kak Sofia kita juga, MasyaAllah, manis orangnya.
1: Allah
2: bersama-sama dengan kita pada malam ni kan, bacaan yang sangat baik. Alhamdulillah.
0: InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM, kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM, beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita akan bersama lagi dengan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang terkenal dengan keberaniannya dalam medan perang, kemahirannya dalam memanah dan sifatnya yang dermawan. Beliau dilahirkan pada tahun 36 sebelum hijrah. Beliau merupakan antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah dan banyak menyumbang kepada kemajuan Islam. Beliau turut serta dalam Bai'ah Aqabah 2, Perang Badar dan semua peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad Al-Khazraji Al-Ansari. Namun nama panggilannya lebih dikenali dengan Abu Talhah. Isteri kepada Abu Talhah juga merupakan seorang wanita yang amat luar biasa kebersabarannya, iaitu dalam kisah anaknya bersama Abu Talhah yang meninggal dunia. Isterinya itu Ummu Sulaim yang juga merupakan ibu kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal juga, iaitu Anas bin Malik yang merupakan anak daripada perkahwinannya yang terdahulu. Pernikahan Abu Talhah dan Ummu Sulaim juga unik. Diriwayatkan bahawa Abu Talhah ingin mengahwini Ummu Sulaim, seorang wanita yang salihah dan sudah memeluk Islam. Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talhah pada mulanya kerana beliau masih musyrik. Ummu Sulaim kemudiannya menawarkan hanya menerima keislaman Abu Talhah sebagai mahar pernikahannya. Abu Talhah menerima tawaran itu, memeluk Islam dan mereka pun berkahwin. Inilah mahar yang paling mulia dalam sejarah Islam. Abu Talhah juga amat terkenal dengan sifat dermawannya. Abu Talhah memiliki sebidang kebun kurma yang sangat disukainya dan di dalamnya terdapat sebuah telaga yang dikenali sebagai Bir Ha. Kebun terletak berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sering masuk ke sana untuk minum airnya yang jernih daripada Bir Ha. Ketika turun ayat Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 92 yang bererti, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Abu Talhah segera datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang aku paling cintai adalah kebun ini. Aku sedekahkan ia di jalan Allah. Aku berharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh itu, gunakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah sangat gembira dan bersabda, bagus sekali. Itu adalah harta yang menguntungkan. Harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan dan aku berpendapat supaya kamu mengagihkannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah pun mengagihkan kebun tersebut kepada kaum kerabatnya sebagaimana nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah juga seorang pahlawan yang gagah berani, khususnya dalam perang Uhud. Ketika keadaan umat Islam dalam bahaya dan ramai yang berundur, Abu Talhah adalah antara yang sedikit kalangan sahabat yang tetap teguh melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di hadapan Nabi menggunakan badannya sebagai perisai menahan ataupun menangkis panah-panah yang dilepaskan oleh musuh. Abu Talhah hidup sehingga usia tua. Beliau meninggal dunia ketika sedang dalam perjalanan di laut untuk berjihad. Jenazahnya tidak dapat dikebumikan di darat kerana tiada tanah yang berdekatan. Oleh itu, beliau dimakamkan di atas kapal setelah ditunda selama beberapa hari dan jasadnya tetap terpelihara dengan izin Allah. Alhamdulillah, wallahu a'lam.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih an Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 71 hingga ayat 73.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan istrinya pada ketika itu berdiri mendengar. Lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya melalui malaikat itu bahawa ia akan mendapat seorang anak, Ishak. Dan sesudah Ishak, ia pula akan mendapat seorang cucu, Yakub.

0: Isterinya berkata, "Sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Dan suamiku ini juga sudah tua. Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan."
1: Qalu ata'jabina min amrillah.

0: Malaikat-malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, lagi Maha Melimpah Kebaikan dan Kemurahannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terus dengarkan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima di bawah kelebihan 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk macam-macam jenis ulama. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u thalatha, rajulun 'asha bihi an-nas wa 'asha bi'ilmihi, wa rajulun 'asha bihi an-nas wa ahlaka nafsah, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'sh bihi ahadun ghairah, akhrajahu Dailami fil Firdaus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Pertama, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat hidup dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang alim, yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Pengajaran hadis, ulama ini bertindak sebagai garam di dalam masyarakat. Sebagaimana makanan akan rosak tanpa garam, begitu juga masyarakat akan rosak tanpa ulama. Namun jika garam itu sendiri yang rosak, ulama menjadi jahat, menjadi su, maka tidak ada lagi yang dapat membaiki keadaan. Yang kedua, ulama rabbani. Ulama menekankan konsep rabbaniyah, iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi membimbing jiwa dan juga akhlak. Yang ketiga, ketegasan terhadap kebatilan. Pandangan ulama salaf menegaskan bahawa ulama yang sebenar adalah mereka yang berani menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Mereka tidak menjual agama demi kepentingan duniawi. Yang seterusnya, ilmu adalah amanah. Dia bukan hak milik mutlak seseorang. Ulama berpandangan bahawa ilmu yang ada pada mereka adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Menyembunyikan ilmu itu dianggap sebagai dosa besar yang diancam dengan azab. Moga Allah Taala menilai keikhlasan kita bukan pada banyaknya bicara, tetapi kesungguhan kita untuk beramal. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.
1: #PenyiaranJakim.
3: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Salam FM seiring menjana minda.
6: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
3: #penyiaranjakim

kaya dan cukup. Orang kaya belum tentu rasa cukup. Tapi rasa cukup itulah sifat orang kaya. Berapa ramai yang kaya harta, tapi dimiskinkan oleh hartanya. Siang malam cari harta, hingga abai ibadat dan keluarga. Hatinya benci melihat orang lain bahagia. Namun harap hartanya dipuji dan dipuja. Renunglah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta. Tetapi kaya yang sebenar ialah pada kayanya jiwa. Orang yang kaya hati cukup dengan sedikit, bersyukur dengan banyak. Sedang orang miskin hati tak puas dengan banyak, tertekan jika berkurang. Lihatlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaya, baginda memberi dengan kesyukuran. Di saat susah pula, baginda memberi dengan kesabaran. Cuma, bagaimana nak kaya hati? Begini, jadilah seorang pemberi. Kerana tangan yang memberi sentiasa bertambah rezeki. Tak pernah rasa dirinya sunyi. Kerana di hati ada Ilahi. Jadilah seorang yang pemaaf. Kerana memaafkan itu sunnah. Mengikis kebencian dan amarah. Hiduplah dalam suasana keberkatan. Umur yang berkat, walau pendek, tapi hasilnya berpanjangan. Masa yang berkat, walau sekejap, namun bermanfaat. Harta yang berkat, walau sedikit, mencukupkan. Kalau banyak, menyenangkan. Jadilah manusia yang berkat. Adanya memudahkan, perginya memudahkan.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Okey, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Bertemankan saya nak pakai untuk pertemuan kita hari Khamis ini. Hari ini bulan 4 Jamadil Awal 1448 Hijri, 15 Oktober 2026 Masihi. 6.11 minit pagi. Untuk anda yang telah pun menunaikan solat subuh, alhamdulillah, yang belum lagi, segerakanlah menunaikan solat subuh kita. Baik, kita mulakan hari kita dengan hari yang positif, hari yang ceria, hari yang bertenaga. InsyaAllah tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Yang penting kita jangan cari masalah. Baik, perkongsian untuk anda, jangkaan cuaca yang saya petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk hari ini, 15 Oktober 2026, hari Khamis, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk pagi ini jerebu, petang ribut butir di beberapa tempat, malam jerebu, suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Masih lagi kita berada di paras ataupun bacaan indeks pencemaran udara kita, masih lagi di beberapa tempat dan juga kawasan agak kurang baik. Jadi ada juga beberapa sekolah yang masih lagi dilaksanakan PDPR-nya. Jadi pesanan ya untuk adik-adik, sambil-sambil kita berehat, diberi peluang oleh Allah SWT untuk berehat seketika ya, untuk cikgu-cikgu, anak-anak murid, kita laksanakan, kita sambung kita punya pengajian, kita pembelajaran kita, insya-Allah. Dan berjaga-jaga untuk mereka yang mungkin ada aktiviti di luar, untuk tidak mengadakanlah sebarang aktiviti di luar. Kita jaga keselamatan, jaga kesihatan. Yang penting insyaAllah semoga kita berada dalam jagaan Allah SWT, insyaAllah. Dan perkongsian untuk info trafik anda sedang memandu untuk waktu-waktu dan juga ketika ini, yang sedang menuju ke tempat kerja, atau kurang juga mungkin ada yang hybrid untuk hari ini dan juga hari-hari yang berikutnya. Perkongsian trafik untuk yang saya petik daripada Plus Trafik, laman X Plus Trafik, Plus Line 1-800-88-000, di mana pengaktifan Smart Lane di kilometer 22.9 hingga kilometer 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan boleh gunakan Smart Lane. Anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati. Dan sedikit nasihat keselamatan, jika lampu hijau berkelip, maknanya Smart Lane diaktifkan. Beri isyarat sebelum menukar lorong, pandu pada kelajuan yang disarankan sekitar 60 km/jam. Sentiasa peka terhadap persekitaran dan kekalkan jarak selamat. Gunakan Smart Lane hanya apabila ia diaktifkan. Baik, dan ada banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan untuk anda untuk hari ini. InsyaAllah sepanjang 4 jam ke udara akan menemani anda sehingga jam 8 pagi nanti. Kita mulakan hari kita dengan bismillah bersama anda pada Ikhwan Fatana. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Misi solidariti 1,000,000 Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam untuk semua.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Profesor Madya Datuk Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan perempuan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aksiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah. Apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini, adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan perempuan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan perempuan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insyaAllah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul. Sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh. Berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insyaAllah tuan-tuan perempuan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan disombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudahnya.
2: Salam FM, salam untuk semua. Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Hari ini kita nak bercakap lagi satu perkara ya, tentang bagaimana langkah bijak untuk mengurus diri kita, mengawal diri kita agar jadi lebih cemerlang dan menuju ke arah yang Allah redha. Hidup ini kena ada undang-undang. Undang-undang ini dicipta untuk ada peraturan untuk menyatukan manusia, untuk mengurus manusia, untuk mencantikkan manusia supaya tidak bergaduh, bertengkar ya, ataupun kata orang tu bertelagah, berkonflik. Kepatuhan kepada undang-undang negara atau undang-undang pejabat, undang-undang majikan yang dan undang-undang tidak bertentangan syariat, hukumnya wajib dipatuhi.
2: Salam FM
4: #penyiaranjakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
6: Islam itu mudah. Islam itu indah.
7: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh dengan kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
6: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran, tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketuhar. Oleh itu, kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima, khususnya wanita, dengan peruntukan RM200 juta.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
8: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Glosari Islam.
9: Sekularisasi. Istilah sekularisasi ialah proses pengurangan peranan agama dalam sistem sosial dan politik sekaligus melemahkan pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat.
1: Hashtag Penyiaran Jaki. Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
10: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Salam Fan. Salam untuk semua. Dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, S1875 dan juga MyTV 706. Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Berteman dengan saya, Namaka. 6.46 minit pagi waktu ini. Baik, saya nak kongsikan sedikit berita nasional yang saya petik daripada portal berita RTM. Anugerah Rangkasa 2026 terima 1,601 pencalonan. Pertandingan merangkumi 40 kategori televisyen, 17 kategori radio, 3 kategori media baharu dan 2 kategori khas. ASA mengiktiraf sumbangan penggiat belakang tabir termasuk penerbit, penulis skrip, pengarah, juru kamera, penyunting dan kru teknikal. Kementerian menyeru industri kreatif hasilkan kandungan tempatan bermutu, berdaya saing dan mampu menembusi pasaran antarabangsa. Malam kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2026 dijadualkan pada 24 Oktober di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Malaysia sasar bangunkan 20 IP animasi baharu bertaraf dunia. Malaysia antara hub animasi terbesar Asia Tenggara dengan lebih 5,000 animator tempatan. Syarikat animasi Malaysia ke NSC membawa pulang pelaburan lebih 250 juta ringgit. Peralihan daripada khidmat produksi kepada pembangunan IP sendiri diperlukan untuk bersaing di peringkat global. Platform OTT dan sokongan insentif serta pembiayaan penting untuk menembusi pasaran antarabangsa dan mengukuhkan ekosistem. AI berejen permudah akses maklumat belanjawan 2027. AI mengenal pasti persoalan rakyat dari media sosial dan carian Google untuk menyampaikan maklumat permohonan dan kelayakan secara lebih tepat. AI berinteraksi automatik memberi panduan mengenai mitra, dana usahawan dan bantuan awal persekolahan. Kerajaan merancang awan AI berdaulat dan kabel dasar laut madani salam bagi memperkukuh keselamatan data, kedaulatan digital dan pengurusan maklumat berperingkat. Nantikan seketika nanti menerusi utama 7 pagi untuk berita dari dalam dan juga luar negara. Baik, juga untuk saya kongsikan juga kepada anda sahabat mendengar, untuk hari ini akan berlangsungnya Konvensyen Masjid Nusantara dan Anugerah Masjid Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 1448 Hijri, di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menganjurkan Konvensyen Masjid Nusantara dan Anugerah Masjid Malaysia Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi bagi memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu, perpaduan dan kesejahteraan ummah. Mengangkat tema Masjid Harmoni Berarka Inovasi Ummah Diberkati, konvensyen ini menjadi platform perkongsian ilmu, pertukaran idea dan amalan terbaik dalam memperkasa pengurusan masjid agar terus relevan, progresif dan menjadi nadi kesejahteraan ummah. Pada hari Khamis, hari ini 15 Oktober 2026, bermula jam 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di Dewan Seri Siantan Perbadanan Putrajaya Putrajaya, dan majlis ini akan dirasmikan dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi saluran rasmi media sosial JAKIM. Dan turut berlangsungnya pada hari ini, insyaAllah solat hajat berikutan situasi jerebu. Susulan saranan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, JAKIM akan menganjurkan solat hajat di 3 masjid utama JAKIM berikutan situasi jerebu yang melanda negara. Solat hajat ini akan diadakan pada 15 Oktober 2026, hari ini hari Khamis, selepas solat maghrib, dan pada 16 Oktober 2026, hari Jumaat, selepas solat Jumaat di Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Semoga Allah melindungi negara kita daripada sebarang kemudaratan serta menggunakan kesejahteraan dan kesihatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan jika anda mengikuti laman media sosial Instagram My Jakim, turut dikongsikan jugalah doa ketika cuaca buruk dan jerebu. Anda boleh lihat di perkongsiannya menerusi laman Instagram My Jakim untuk doa ketika cuaca buruk dan jerebu. InsyaAllah kita sama-sama menadah tangan, kita berdoa semoga Allah SWT melindungi negara kita daripada ujian jerebu serta segala bentuk musibah, dan semoga udara kembali bersih, kesihatan rakyat sentiasa terpelihara, dan Malaysia terus berada dalam rahmat serta pelindungannya. Jangan pernah berhenti berdoa. Okey, insya-Allah semoga Allah memelihara negara kita dan seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Baik. Dan untuk topik pagi salam kita hari ini, ya, tak lupa juga ya. Untuk topik pagi salam kita hari ini agak menarik sedikitlah. Kan? Apa topik pagi salam kita hari ini? Jika anda melihat perkongsian kita di Facebook Salam FM 91.1, topik kita adalah zaman sekarang susah mencari pasangan atau susah mencari keserasian. Okey, zaman sekarang susah mencari pasangan atau susah mencari keserasian. Jadi perkongsian ni saya tak tahulah yang berkelayakan untuk beri pandangan perkongsian ni untuk yang dah berkahwin ke, yang masih lagi bujang ke. Tapi apa pun, kita nak dengarkanlah perkongsian anda, pandangan, pendapat atau pengalaman anda sendiri berkenaan dengan topik pagi salam kita hari ini. Zaman sekarang susah mencari pasangan atau susah mencari keserasian. Boleh hantar ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111 ataupun boleh hantarkan juga di ruangan komen kami, komentar kami di Facebook Salam FM dan juga di Instagram kami Salam FM. Kita nak dengar lah, kita nak kongsi-kongsi pandangan. Mungkin ada yang belum lagi direzekikan untuk berumah tangga dan sebagainya, boleh dengarkan perkongsian mungkin daripada orang-orang yang dah telah berpengalaman dan sebagainya. Okey, sekejap, dah ramai yang kongsikan sebenarnya ni. Seketika nanti saya akan kongsikanlah kepada sahabat-sahabat pendengar kita menerusi ruang udara kami seketika nanti. Terus setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
11: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
12: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
11: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
13: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
12: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
11: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
14: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
15: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
16: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
17: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
18: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada lelaki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar lelaki dia.
19: Patutlah selalu aku tengok kalau bergambar tu pergi holiday dengan lelaki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
20: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
21: Sorry Ustaz.
20: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
22: Hai, tengok macam sihat je. Tapi kenapa pula bila letak kereta dekat parking OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung. Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
23: Lampu kuning. Tak apa, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
24: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
25: Ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
17: Salam FM.
16: Hashtag penyiaran JAKIM.
26: Encik, nak plastik?
27: Tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
26: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
27: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
26: Oh.
27: Jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
16: Salam FM Peduli. Salam untuk semua. Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
28: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Tuan Zikri kita, Tuan Muhammad Zikri kita di Facebook. Katanya, tiada yang senang dalam dunia ni. Semua kena usaha. Usaha mencari jodoh yang baik. Usaha untuk cari keserasian. Doa yang baik-baik. Semua tu kena usaha. Hasil takkan mengkhianati usaha. Okey, terima kasih untuk perkongsiannya. Tuan Muhammad Zikri kita. Okey, jawapan yang selamat. General lah, generic eh. Memang betul kita kena usaha. Usaha tangga kejayaan ataupun usaha. Memang kita kena usaha. Apa jua lah kita kena berusaha lah. Cari kerja ke, cari nafkah ke, cari rezeki ke. Dalam soal jodoh pasangan pun kena berusaha. Kan, walaupun mungkin banyak kali tersakiti dan sebagainya. Kena tetap berusaha. Kan, kena tetap usaha. Doa yang baik-baik. Kita doa kepada Allah kan, semoga adalah jodoh yang baik-baik buat kita kan. Baik, dan juga ada perkongsian daripada Puan Nadia kita daripada Bangi. Oh, dekat je. Apa perkongsiannya? Katanya, saya rasa zaman sekarang ni susah sebab terlalu banyak pilihan. Baru kenal seorang, tiba-tiba rasa mungkin ada orang yang lebih baik kat luar sana. Akhirnya kita tak bagi peluang kepada hubungan itu untuk berkembang. Kita sibuk mencari yang sempurna sampai terlupa bahawa keserasian perlu dibina. Wow, terima kasih Puan Nadia kita. Ini jawapan dari pada pihak wanita kan. Saya tak sure lah dia dah kahwin ke belum kan. Tapi perkongsiannya itulah. Bila ada, kita sibuk, baik lelaki baik perempuan lah kan. Sibuk bila dah kenal seorang ni, tiba terkenal lagi seorang ni, oh dia ni mungkin lagi, oh macam tu pula kan. Kita sibuk mungkin nak cari keserasian, kesempurnaan tu kan. Sebenarnya tak ada yang sempurna kan. Even kalau kita tengok perkahwinan mak ayah kita sendiri, tak payah pergi jauh lah, kita tengok perkahwinan mak ayah sendiri kita, takkan ada bahtera yang tidak dilanda badai. Wow, andai ya berkata-kata. Pasti akan ada badai yang melanda dalam sebuah bahtera tu lah. Tapi macam mana sebagai ketua keluarga, sebagai kapten kapal tu sendiri, mengemudi perjalanan bahtera itu untuk teruskan kehidupan bersama dengan keluarga dan anak-anak kan. Mesti akan ada kesempurnaan tu, takkan wujud secara tiba-tiba. Kita yang akan menyempurnakan perkara tersebut lah. Baik, apa-apa, terima kasih untuk Puan Nadia kita perkongsiannya. Kita ada lagi seorang daripada Encik Hafiz kita, daripada KL lah dia tulis. Okey, apa perkongsiannya? Bagi saya, nak cari pasangan mungkin tidak susah, tetapi nak bersedia untuk berkahwin tu yang mencabar. Kos hidup tinggi, rumah mahal dan komitmen semakin banyak. Ada lelaki yang nak kahwin tapi rasa belum cukup stabil. So, isu ini bukan soal cinta saja, tetapi juga soal persediaan dan tanggungjawab. Wow, Cik Hafiz, saya setuju. Okey, itulah perkongsian daripada seorang lelaki. Mungkin sebagai seorang lelaki yang akan yang akan mengepalai, yang akan mengemudi bahtera perkahwinan ini, dia akan memikirkan soal tersebut lah. Selain daripada keserasian tu dan sebagainya kan, memikirkan situasi yang berlaku lah kan. Sebab kita, kehidupan kita memang memerlukan duit kan, perjalanan kita ni. Tapi segala-galanya bukanlah duit kan. Duit ni bukanlah segala-galanya. Duit ni bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Macam tu. Jadi sebagai seorang ketua keluarga ni, dia memikirkan jauh terhadap perkara tersebut kan. Macam mana nak bagi stabil, macam mana nak kehidupan ni. Tapi yalah, rezeki tak salah lamat. Walaupun kita tetap berusaha, berdoa, kehadapannya Allah sendiri akan menentukan rezeki kita ni. Kita percaya dengan rezeki Allah Ta'ala yang telah pun diletakkan kepada kita dari Lauh Mahfuz lagi sebenarnya kan. Tinggal lagi kita berusaha lah. Kita berusaha sebaik mungkin untuk kita menjalani ni. Kita membawa keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita untuk melayari bahtera. Okay, itu perkongsian daripada jejaka kita, daripada Encik Hafiz kita ni tadi kan. Tadi Puan Nadia tadi kongsi tentang bila ada lelaki lain tu, ada pasangan lain tu, kenal dengan orang lain tu, rasa macam baik dan sebagainya kan. Kita nak cuba pula kenal dengan dia. Tapi Encik Hafiz ni lebih memikirkan soal kehadapannya, bila berumah tangga tu nanti macam mana dan sebagainya kan. Apa-apa, itu pandangan-pandangannya tersendiri. Okay, jadi mungkin kalau ada pengalaman, pandangan atau perkongsian daripada orang yang dah pengalaman, yang dah berumah tangga, kita nak dengarkan juga. Okay, boleh hantar ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111 ataupun boleh hantarkan juga melalui ruangan komen kami di Facebook dan juga Instagram Salam Fans 91.1. Baik, jom kita nak dengarkan sekesa keluarga Ustaz Zakil dengan tajuk yang dibawa Doa Yang Tidak Ditolak.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Zakil.
2: Assalamualaikum Ustaz Zakil.
3: Waalaikumsalam Husin. Ada solat berjemaah tadi ya? Maaf, tak perasan saya.
2: Saya Saya sampai lambat tadi. Imam dah mula baca Al-Fatihah rakaat pertama, saya baru sampai masjid.
3: Oh, okey. Baik.
2: Ustaz, Ustaz ada masa sekejap tak? Atau Ustaz nak balik ke? Saya ada hal nak cakap ni, nak tanya dengan Ustaz.
3: Boleh. Mari kita duduk tepi sikit depan pintu ni, orang lalu-lalang. Oh, nampak serius tu suara Husin tu. Kejap ya, saya cari isteri saya.
2: Tu Puan Aisyah tu dekat beranda sebelah jemaah muslimah.
3: Oh ya, betul. Kejap ya, Husin ya, kejap.
4: Abang nak balik dah ke?
3: Itulah nak beritahu Aisyah ni, Husin nak jumpa kejap. Boleh tunggu ya?
4: Cantik sangatlah tu bang. Saya pun sebenarnya nak beritahu abang ni, nak tolong Ustazah Asma susun Al-Quran baru yang sampai pagi tadi. Ada juga telekung baru yang Ustazah Asma sedekah kat masjid ni.
3: Tolong. Ada songkok dia sedekah.
4: Nanti saya carikan untuk abang ya.
3: Okey Husin, apa yang kamu nak tanya tu? Apa yang saya boleh bantu ni? Cuba cerita.
2: Macam ni Ustaz, Saya kena tipu lah Ustaz. Yalah, mungkin salah saya lah kot. Sebab mudah percaya orang. Orang tu pun kawan saya juga. Dia, macam mana, dia nak mula berniaga. Saya bagi duit yang saya simpan untuk berniaga. Dia ambil, lepas tu dia hilang entah ke mana Ustaz. Saya jadi ralat, saya jadi kesal, tak tahu nak cakap Ustaz. Sebab tak sangka dia buat saya macam tu. Sedangkan dia tahu saya bukanlah orang senang Ustaz. Ustaz, lama tahu saya nak kumpul duit tu. Hati saya jadi tak tenang Ustaz. Jadi marah, sedih juga Ustaz.
3: Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Besar dugaan kamu. Kamu dah laporkan pada pihak polis?
2: Dah Ustaz. Adalah usaha untuk cari dan dapatkan semula duit saya tu. Tapi apa lagi yang saya boleh buat Ustaz? Kalau saya doa, makbul ke doa saya yang marah sakit hati ni? Dia buat saya macam ni Ustaz.
3: Faham. Pertamanya, kita kena yakin dan faham setiap dugaan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ujian kesabaran buat Husin dan ujian buat kawan Husin yang penipu tu, yang dah buat salah tu, anaknya orang kawan sendiri tu. Hai, tu ujian untuk dia. Tak apa Husin, pujuk hati. Yang semua ini ada hikmahnya untuk mereka yang sabar, cepat atau lambat.
2: Baik Ustaz, insyaAllah. Ni, satu lagi dalam masa yang sama ni, anak saya ni nak ke bandar, nak cari kerja. Saya bagilah dia sikit duit belanja apa yang saya ada lah. Bukan apa Ustaz, kesian juga kat dia ni. Saya kata dengan dia jangan risau kat saya, tapi dia tetap usaha nak cari kerja, kata nak tolong saya Ustaz. Sekali lagi, apa yang saya boleh buat Ustaz? Saya nak dapatkan dia kerja supaya dia tak rasa kecewa macam yang saya rasa. Itu je.
3: Husin, tak ada benda yang boleh menenangkan Husin pada waktu ni melainkan hadis Nabi SAW. Mahfumnya Nabi sebut ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan padanya. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi nombor 1905.
2: Masya Allah. Ya Ustaz, saya tahu. Allah, kenapa lah saya lupa dengan ayat ni?
3: Tentulah Husin, tantah bila Ustaz mengenai ujian macam ni, Ustaz pun lupa hadis ni. Mungkin sebab fikiran Husin kusut dengan macam-macam masalah yang datang.
2: Ya, betul. Betul lah tu Ustaz.
3: Satu lagi Husin, nak tambah Husin makin kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi macam Husin.
2: Allah.
3: Dua-dua ayat tu ada menyebut doa orang yang dizalimi, dan ayat pertama tu juga sebut doa orang tua untuk anaknya. Yakinlah, munajatlah, angkat tangan, doa pada Allah. InsyaAllah Husin ikhlas, doa-doa Husin tu Allah makbulkan, Allah angkat, Allah mustajabkan. Jangan risau, tenangkan hati semula dan jangan putus asa. Bangkit, kembali usaha.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, hati saya lebih tenang sikit ni dengan panduan Ustaz ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
3: Alhamdulillah, sama-sama.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
5: Terus dengarkan Salam FM.

0: Qu'est-ce que c'est? Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis agar manfaat untuk anda. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.
2: Islam itu mudah, Islam itu indah.
3: Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
4: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladheena yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
5: #penyiaranjakim.
6: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, masih lagi bertemankan saya nak makam untuk segmen Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. 7.38 minit pagi waktu ini. Ada yang sudah breakfast ke? Ada yang dah sarapan ke? Apapun sarapan-sarapan yang biasa-biasa saja. Ya. Jangan sarapan-sarapan yang berat. Takut nanti kerja pun tak terjalan. Okey, baik. Sebelum kita nak meneruskan untuk topik Pagi Salam kita hari ini, saya nak kongsikan kepada anda. Jom podcast kembali dengan siri 2026. Kepada anda peminat-peminat podcast, podcaster-podcaster sekalian, Jakim untuk Ummah, jom podcast. Kali ini mereka bawa anda mengenali Jakim daripada perspektif yang berbeza lah. Pelbagai topik dan perkongsian menarik bakal dikupas, membuka ruang untuk anda mengenali dengan lebih dekat peranan, fungsi serta perkhidmatan Jakim dalam kehidupan masyarakat dalam Jom Podcast kali ini. Episod pertama bermula pada 16 Oktober 2026, iaitu pada hari esok, hari Jumaat, bermula jam 8 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menonton episod penuh di YouTube, Facebook dan Spotify My Jakim. Baik, kita nak teruskan dengan topik Pagi Salam kita hari ini. Zaman sekarang susah mencari pasangan atau susah mencari keserasian ni. Mana satu ni kan? Pening lah. Okey, baik. Kita ada perkongsian daripada pendengar kita, Syafiq dari Putrajaya. Syafiq? Ini bukan Syafiq Salam bukan eh? Apa katanya? Kata dia kat media sosial ni kita nampak orang lain macam bahagia sangat. Pasangan romantik, hadiah mahal, cuti sama-sama. Lama-lama kita bandingkan hubungan sendiri dengan hubungan orang lain. Sedangkan kita hanya nampak bahagian yang diorang tunjuk. Saya rasa kita perlu belajar menghargai hubungan sendiri dan berhenti mengejar gambaran cinta yang tidak semestinya realistik. Wow, baik. Terima kasih Syafiq daripada Putrajaya. Betul lah tu kan, kalau kita lah zaman media sosial kan, kita pun tengok-tengok media sosial, kita pun membanding-bandingkan kan, orang ni ada itu, orang ni ada ini. Ini cerita bila dah kahwin lah kot kan, ataupun situasi ni berlaku ke sebelum kahwin? Mungkin boleh jadi sebelum masa dah tunang ke, ataupun sebelum tunang dan sebagainya kan. Bila kita banding-bandingkan orang lain ni, nampak orang lebih bahagia dan sebagainya. Sebab tu orang kata jangan kongsikan apa-apa di media sosial kan. Takut orang kata lah, kita nak hindar daripada Ain, Syafiqah, bukannya tu kita nak hindarkan daripada penyakit-penyakit Ain ni lah contohnya kan. Bila orang nak kira dan bahaya sebenarnya media sosial ni kan. Jadi kena beringat lah, sama-sama beringat kan. Tapi ini antara media ataupun asbab jugalah kadang-kadang bila tu tak serasi lah kan, kita tak sempurna lah dan sebagainya kan. Awak terlalu baik untuk saya lah, macam-macam ayat lah keluar selepas tu kan. Bila kita tengok media sosial ni, kawan tu ada ni, kawan ini ada tu, kita pun bila banding-bandingkan, bila membanding-bandingkan ni, itulah masalah dia kan. Kelamaan-kelamaan keserasian tu tak ada, kesempurnaan tu tak ada, nak cari pasangan pun dah jadi susah kan. Baik, apa pun terima kasih untuk perkongsian daripada Syafiq, sahabat penangan kita dari Putrajaya. Saya harap bukan Syafiq yang Salam FM Kita ada Syafiq Salam FM tau. Kalau apa anda semua tak tahu, kita ada Syafiq Salam FM. Kita ada DJ Syafiq baru saja ke udara menemani anda bersama dengan DJ Yus Amri kita. Baik, kita ada perkongsian daripada Encik Rahman kita daripada Seremban. Apa katanya? Saya dah berkahwin lebih 20 tahun. Okey, kita ada perkongsian daripada legend daripada mereka yang berpengalaman berkahwin. Okey. Katanya saya dah berkahwin lebih 20 tahun. Saya nak pesan kepada anak-anak muda. Uish. Okey, ini nak pesan kepada anak-anak muda, okey? Saya kena baca ni. Jangan fikir kalau serasi mesti semua benda sama. Saya dengan isteri pun minat berbeza, perangai pun berbeza. Tetapi kami belajar bertolak ansur, berbincang dan saling menghormati. Keserasian bukan semuanya datang dari awal. Wah, itu saja pesanannya. Baik, terima kasih Cik Rahman kita. Okey, pesanan kepada anak-anak muda saya kira pesanan untuk anak-anak muda ni yang tak semestinya yang, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin pun kan, yang dah berumah tangga pun. Sebab itulah isu ini, masalah ini ataupun perkara-perkara tentang keserasian, kesempurnaan ni akan berlaku semasa kita melayari bahtera itulah kan. Bila dah kahwin pun dia akan, sebelum kahwin biasalah kita dengar orang tua kata kan, kalau kentut pun bawa wangi dan sebagainya kan. Masa dah kahwin bawa segalanya, terbuka segalanya kan. Jadi yang sebelum kahwin ni indah-indah saja kan, bila dah berkahwin baru tahu itu ini, itu ini dan sebagainya kan. Jadi pesanan yang saya rasa kebanyakan lah, kebanyakan daripada ibu ayah kita, mak ayah kita pun pesan benda yang sama kan. Jangan fikir keserasi, apa pesanan tadi, jangan fikir kalau keserasi mesti semua benda sama. Macam Cik Rahman kita tadi kata, dia dengan isteri pun minat berbeza, perangai pun berbeza. Tapi mereka belajar bertolak ansur, berbincang dan saling menghormati. Sebab keselesaan ni bukan semuanya datang dari awal. Betul, saya sangat setuju kan. Keselesaan ni tak semestinya datang daripada awal-awal lagi bila kita nak menjalinkan hubungan dan sebagainya kan. Benda keselesaan ini, kesempurnaan ini dibina. Dibina atas dua pihak lah. Terutamanya suami dan juga isteri kan. Datang daripada mereka inilah berdua. Jadi kita kena wujudkan kesempurnaan keselesaan itu. Macam saya sebut di awal tadi lah kan, akan berlakunya masalah rumah tangga kan, badai bahtera itu akan dilanda badai juga. Jadi macam mana kita nak menghadapi, kita nak kontrol situasi tersebut atas ke apa kebijaksanaan kita, dan kita kena selalulah bergaul, bertanya dengan orang-orang yang lebih tua, orang yang lebih pengalaman, dengan ustaz-ustaz, para alim ulama, macam mana kita nak. Kita ambil contoh yang paling dekat lah, contoh paling dekat selain daripada ibu bapa kita, contoh baginda Nabi SAW kan. Macam mana baginda Nabi SAW menguruskan perkahwinan apa dalam rumah tangga dia, bersama dengan anak, bersama dengan cucu dan sebagainya, bersama dengan mentua, bersama dengan menantu dan sebagainya. Ini contoh terbaik yang perlu kita contohilah kan. Kalau mungkin tak dapat jauh sangat, susah sangat kan, kita ambil contoh ibu ayah kita lah kan. Mungkin dah kahwin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kan? Kita contohi, kita ambil semangat mereka lah kan. Sebab tu kena dengar cakap ibu ayah. Bukan ibu ayah nak mengongkong dari soal jodoh ni. Mungkin dia bagi apa, bagi kebebasan kepada anak-anak kan. Tapi kitalah sebagai anak-anak, macam mana kita nak mengawal situasi, kita nak handle situasi tersebut kan. Jadi baik, terima kasih kepada Encik Rahman kita yang kongsikan ini pengalaman orang yang dah kahwin 20 tahun kan. Jadi untuk anda mungkin ada lagi perkongsian yang ingin dikongsikan. Jika ada, boleh kongsikan menerusi WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111. Zaman sekarang susah mencari pasangan atau susah mencari keserasian. Baik, kita nak dengarkan perkongsian menerusi Kak Bedah Tudung Bawal kita. Apa katanya, nak cerita pasal apa ni? Jom sama-sama kita dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal kita.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Kak Beda tudung bawal kembali lagi. Baiklah, hari ini Kak Beda nak pesan ataupun Kak Beda nak cerita membebeklah sikit kan. Kak Beda tengok kan, kadang-kadang kesian anak-anak yang membesar dalam rumah kita ni kan. Bukan apa, ada di antara mereka anak yang ramai dan juga taraf hidup yang bersederhana. Rasa macam orang luar pula. Di mana si abang dapat pujian, adiknya pula asyik kena marah. Yang pandai dipeluk, dibangga-banggakan. Yang lemah, yang tak pandai ni asyik dibanding-bandingkan sahaja. Kata si ibu, kenapa kau tak jadi macam kakak engkau? Tengok abang kamu tu pandai. Anak orang lain boleh berjaya. Amboi. Kata-kata macam ni sebenarnya nampak kecil pada ibu dan ayah. Tapi ingat, ia tidak nampak kecil pada anak-anak ya. Kenapa? Sebab dia akan simpan sampai besar. Sebab apa? Sebab nanti akhirnya anak akan membesar dengan rasa dia tak pernah cukup baik. Kita tak boleh pilih kasih sebab benda ini sangat ditegah. Kita sepatutnya menjadi ibu bapa yang berlaku adil pada anak-anak. Sebab hati anak ini sangat lembut. Bila kita banding-bandingkan anak ni kan, sebenarnya dia bukannya memberi semangat, tapi dia membuatkan anak itu menjadi makin jauh dari hati kita kan. Jadi kita perlu faham, tak semua anak Allah cipta sama. Ada yang bijak akademik, ada yang lembut hatinya, ada yang rajin tolong mak ayah, ada yang lambat belajar tapi sangat menjaga keluarga, ada juga yang nakal, ada juga yang baik. Nilai manusia bukan pada markah semata-mata ya. Tapi anak selalu dianggap tak pandai itulah nanti paling banyak berbakti pada waktu mak ayahnya tua nanti. Kita kena ingat tu. Dan lagi satu, jangan jadikan rumah tempat anak rasa tak selamat. Dan kita jangan suka marah-marah anak kita, berkata yang bukan-bukan, maki pada dia. Sebab apa? Dan bila dia rasa duduk rumah dah macam neraka, dia akan keluar dunia yang lebih keras dan dia akan mencari perhatian lain. Jangan nanti dalam rumah pun mereka terpaksa berlawan untuk dapat kasih sayang. Jadi pesan Kak Beda, anak ini kita perlulah jaga ataupun peluklah anak sama rata. Kita sebagai ibu bapa perlulah berlaku adil pada anak-anak. Puji usaha mereka walaupun kecil. Baiklah Kak Beda rasa sampai tu dulu bebelan Kak Beda hari ini ya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Ingat seperti biasa Kak Beda pesan, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum. Tata.

Baik, terima kasih Kak Bedah Tuan Mawal kita. Kongsikan apa tadi sebut tadi dah. Jangan pilih kasih katanya kan. Dalam konteks ibu bapa ni lah kan. Terhadap anak-anak dan sebagainya kan. Betul lah tu apa yang dipesan oleh Kak Bedah Tuan Mawal kita. Okey, moga menjadi satu pengajaran ataupun menjadi satu intipati yang boleh ditambah baik. Dinilai tambah, ada nilai tambah sebagai ibu bapa dan sebagainya. Kan, sejak anak-anak tu mungkin ada PL yang tersendiri kan. Ibu bapa kena tengoklah macam mana kita nak melihat, kita nak memacu anak-anak kita ni mengikut acuan-acuan kita yang terbaik, insyaAllah. Baik, untuk perkongsian kita menerusi topik pagi salam kita hari ini kan, zaman sekarang susah mencari pasangan atau susah mencari keselarasian ni. Saya dah dengarkan banyak responden tentang tajuk ni. Bila soal kahwin ni cari pasangan, ramai. Kalau ikutkan ramai lagi ni, banyak lagi ni. Tapi terpaksa berakhir sampai di sini saja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah kongsikan lah pandangan, pendapat maupun pengalaman tersendiri berkenaan dengan topik pagi salam kita hari ini. InsyaAllah saya doakan yang baik-baik saja, yang belum lagi mendirikan rumah tangga, yang masih lagi berusaha untuk mencari pasangan dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Segalanya kita berharapkan kepada Allah SWT, insyaAllah. Baik, untuk pertemuan kita segmen pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi, saya mengundurkan diri dahulu. Saya doakan ucapkan terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang telah pun bersama dengan kami dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan insyaAllah seketika nanti akan bersama dengan rakan penyampaian kita di RCFM bermula jam 8 pagi hingga 12:30 malam. Baik, saya tinggalkan anda dengan persembahan daripada UNSC, Demi Cinta Suci. Wow, Demi Cinta Suci ini lagu legend ni, okay? Lagu-lagu yang masa kita berada di zaman-zaman bujang dulu. Baik, sekian saja daripada saya. Mohon maaf salah silap, terlebih, terkurang, terkhilaf dan sebagainya. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam untuk semua.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.